0: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Saberhiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon.
3: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pamanu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareng atna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Oh. Gitu.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Oh.
3: Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku sareng atna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali ya. Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
6: Dua tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mang Dasim.
1: Sumuhun, Mang Dasim tos tilar dunya.
0: Aduh, aduh.
2: Gan Ubed mani buncelik ngadengeng Mang Dasim geus maot teh.
1: Terus tangah Cipanon ngemeng, bibirna kunyam-kunyem maca doa.
2: Breh kejadian di tanah Arab. Lalampahan nepi ka sedihun, matak nyeri kana ati Gan Ubed.
1: Gan Ubed beki era, beki sieun, beki keung rumasa loba kasalahan ka Mang Dasim.
3: Meges ka ngaji, meges menges menges tong ngahun tadi kitu ngalangun wae atuh. Ngacentur ieu mah yeuh. Geura kacai anggur mah. Kumaha eta teh bet ngalamun bae? Sing eling atuh, pilaku rek kitu bae. Beda ayeuna mah urang teh yeuh. Urang teh beda geus jadi haji. Moal nya ari batur ieu abdi salat ka masjid. Ari ka ngaji kalah ngajendul kitu.
2: Cek Bu Yaya teu weleh ngajejeleh, da eta Gan Ubed mah eueuh pisan kaberagan.
0: Ih, ari maneh Yaya. Ka kami teh kabina-bina teuing Yaya, maneh teh keur di Mekah kitu. Kami teh disemprot bae, dicarekan wae ku maneh. Nah, maneh teh apan sakitu sabarna, sakitu solehna memeh ka Mekah mah. Ka aing tara wani mumpang. Nah, ieu mah di Mekah ngadak-adak nyarekan wae.
1: Aduh, jeung kami teh ieu keur nyeri, nyeri ieu panon sabeulah. Kasupan ku keusik Arab sia teh, keusik padang pasir.
2: Batur keur nyeri awak, batur keur era, keur sieun, meh kasedih. Mangih kasedih ieu teh. Kuring teh sadar yen loba kalakuan nyeun dosa ka di dieu memeh ilit ka haji. Karasa aya waresna pasti tanah suci.
0: Tapi maneh bet bangun nu puas ka kami teh.
2: Mane jiga nu puas ya teh. Heuh, geura yeuh gede kacai atuh. Ngan moal wae ka masjid tarape.
4: Kitu temal Nagan Ubed terus nangtung bangun laliat. Katampian dek abdas geus kitu ngalakonan sholat di kamar, ketol wiridan masrahkeun diri ka nu maha kawasa, rumasa jadi jalma gede dosa. Bada Isa Haji Gopur lanceuk Nagan Ubed geus datang deui, terus diuk ngariung di tengah imah. Dadatangna jeung Pak RT palebe katut aki apuy nu hayang ngabagiakeun ka anu anyar datang.
2: Gan Ubed harita mah geus disalin, make kampret bodas, kopeah bodas, kopeah haji alias ketu bodas, ngan sorban henteu dipake, kawas nu embung ridu sigana teh. Diuk ngarendeng jeung pamajikanana nyaeta Bu Yaya, Bu Hajah Yayah teh. Meus-meus Gan Ubed nangusap panon, meus-meus ngusap panon nu karasa beuki panasna nyangutan.
0: Bed. Kumakang.
5: Akang teh lain ngorobokan ieu teh. Lain teu sabar deui. Tapi estuning akang teh loba kapanasaran ieu teh. Loba kapanasaran atuh.
2: Kaiji, panasaran akang teh dumeh ku datangna Ubed teh. Asa beda jeung nu sejen.
5: Beda pisan. Nu sejen mah yeuh kasup akang balik ti tanah suci teh gumbira, sumanget, ceria. Sora sura seuri. Loba seuri, loba mere, loba kumaha. Komo mau dibandingkeun jeung akang mah bareto. Ban jauh pisan akang mah baheula balik ti Mekah teh. Ih. Asa senang hirup teh, asa bagja hirup teh. Kitu.
2: Nah, hari anjeun duaan balik ti Mekah teh, nu hiji panona bareuh sabeulah. Nu hiji kertas kertus wae. Si Yayah
5: kunaon ieu teh, aya naon ieu teh? Hah? Kunaon ieu teh?
0: Kang.
5: Kumaha, Bed?
0: Dumbaos, Kang. Nya kuring teh teu mawa kagembiraan, Kang.
5: Heueuh. Akang ge apal naha pangna teu gumira. Sedih wae, amek-amekan wae, jengkel wae. Kunaon atuh sababna? Nah, kunaon atuh yeuh teh? Cing jeung-jeung. Cing popek caritakeun ka Akang.
0: Sok,
5: caritakeun ka Akang.
0: Urang caritakeun kuring wae kagok ayeuna mah. Moal asa-asa ayeuna mah. Moal ngarasa era ayeuna mah. Moal ngarasa ringsem ayeuna mah. Malah marek ngahaja dibeja-bejakeun ka kabehanana. Sangkan jadi enteng kabararea. Moal disungut-sungut halinunggeun, moal jembe kuring mah. Pangalaman kuring di Mekah teh tah kitu. Tah pangna kuring balik sedih teh, Kang. Lalakonan teh panjang, panjang lalakonna. Anu kabeh oge pijengkeun bungkul. Penyerieun kana hate. Aduh bagegel yang ngegenok keneh. Barulah bisa seuri, Kang. Malah pangna balik bari jeung panon di perban teh. Aya lalakon deui. Kieu ye, Kang, ieu. Cicing yayah, maneh tong nempas yayah.
6: Ari panon mah yeuh dibejakeun mah di kota Mekah gera dek init ka dieu keur kalang hotelan hotelan rana atuh da haneut keneh deui sarua nu angkat ka Mekah dek kumaha tuh kesel atuh kami dek init baturang dina beus dek asup kana pesawat ger ka kangahreuyan jemaah haji atuh ting urang mana eta teh rana cenah mah sadakina maot di turim ka di Mekah teh kitu tekesal kumaha tu kami
0: geus minta dihampura apaan yeuh
6: lega kami wungkul ka Allah ta kalakuan teh mentak benerkeun ayeuna mah geus balik deh geus jadi haji di nieu teh
5: kelas cicih kental kitu ieu teh teruskeun kumaha tu ieu teh sok caritakeun anu sajalan rahna yeuh Ubed sok dengekeun aya atuh cicing jempe biasana makan maneh teh sok cicing cicing sumuhun sumuhun sumuhun kitu eungeuk wungkul namun cerewet kitu aya maneh aya teh yayah ngadak-ngadak ieu mah yeuh
6: ngadakeun ka tukang
5: geus tong nempas ih nah ieu mah yeuh
4: teu asa-asa Barabat dan Ubed nyaritakeun lalampahanana salila ngajalankeun ibadah haji di tanah suci. Tapi kabubuk leutikna ditetek taya nu kaliwat. Atuh puguh Haji Gopur mani colohok bengong, asa percaya asa henteu. Da manehna mah baheula teu kitu-kitu teuing. Aya memang kajadian.
7: Kabar gembira.
8: Kabar gembira.
7: Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
9: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
7: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
9: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
7: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
10: Hey orang Sunda,
8: Sunda kamarana ya. Tong Hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin. Sehat normal lagi, gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kek calaculu dipake neuleu eta nyirana dipake nempuan anu herang moher pramugari we pramugari di toelan teh dipelong pramugari tuan karelis pramugari mah digigireun teh aya kami jeung Nyi Wardiah da meni poho ka kami mah atuh tah pan kami oge geulis atuh baheula mah ieu teh aya nang sakolot meureunan ieu teh kitu poho eta teh pramugari unggal nu herang teh aduh ampun ieu mah yeuh sugan mah nu ngadongeng na we kitu tah komo operator mah
1: ih nah anu naon teh
0: da Kang Haji oge kitu pangten ka bugur banya Haji Gopur
1: ih nah ha terus saruakeun atuh Akang geus nya resep anu herang-herang mah da normal atuh ngan teh juga kitu cing atuh keur di Mekah mah atuh urang teh Ubed
0: nya jadi we kitu tah tah keningan barasana teh ti Allah heuh we kapilepeunan ku keusik Arab ceuk Buyayah cikeun hoyang puas adigan Ubed teu nembal ngeluk tungkul rumah sapisan manehna kana dosa
1: oh jadi kitu nya heuh nya syukur ari geus kaharti mah sugan we ieu teh jadi sabab dari sababiah karena babalik pikir ayeuna mah geuragan dipileumpangan atuh Ubed Jayah tah geuning kitu ari lampah salah mah di dunya keneh oge geus karasa da kitu
2: aduh nya kitu Kang komo kuring teh beki sedih pisan Kang kuring teh diajam-ajam balik jadi tuh dek minta dihampura cekah sana mah ah dek nyusruk nyuuh tah karena tuurna si Dasim kuring teh dek minta dihampura kamang Dasim barang ngadenge yen Mang Dasim geus maot aduh dosa kuring teh dosa pisan leuhung mun Mang Dasim ngahampura kumaha lamun teu da geus maot cilaka ieu mah yeuh
3: gan Ubed teu kawawa curucut deui lagdag Cimata nu aya di dinya miru kagagas pok aki apuy miru nyarita harita teh
4: Kang Haji
2: kumaha Ki
1: nya kumaha Ki
4: memang bener eta teh ku aki oge karasa pasti bakal nyeri hate ari kitu mah atuh bakal nyeri hateun eta teh tapi ulah goreng hate urang teh ulah goreng hate komo bari nyalahkeun ka Allah kieu gan Ubed ceuk aki mah da Allah mah maha lautan hampura pokona mah urang sakumaha mun teh mah dosa salaput hulu sagede gunung ceuk peribasa teh mah asal sing nyawaina neda ka anjeunna ngunut dihampura dosa bari urang janji kana diri ulah sakali-kali deui nyeun lampah anu goreng patut hah insyaallah bakal meunang pangampura ti anu maha kuasa atuh kaduana yeuh ceuk aki mah aya keneh waktu keur ngumah diri nembus dosa tak itu aya keneh waktu keur ngumah diri nembus dosa urang ka si Dasim si Mang Dasim tuh aya keneh ditinggal Mang Dasim imah jeung tanahna eta teh barang amanah di Mang Dasim memeh ninggalkeun alam dunya dan nu boga hakna eta kana imah jeung tanahna teh Jang Rusli. Hak eta teh. Piara kadinya jejehkeun. Sarta engke lamun Jang Rusli datang pasrahkeun ka manehanna da Jang Rusli teh boga hak kana pakaya Mang Dasim.
3: Cek aki apuy.
2: Kumaha ge?
3: Dan Ubed kerung.
4: Jaga amanat Mang Dasim. Mun bisa mah golangkeun supaya ngalobaan kitu.
2: Aduh. Mangagi. Gun. Kukuring rek dipiara ki. Malah kieu. Niat kuring ayeuna yeuh. Keun bae Serusli sanajan beulang geus jahat. Maling duit ti kuring da geus aya hukumanana, kudu dihukum di panjara. Keun bae nu geus. Duit kuring pake ka Mekah ti heula dirod ku si Serusli baheula teu nanaon da geus kagantian deui. Ceung manehna oge geus dihukum, ting di mana eta budak. Kuring dainan teh kieu yeuh. Kuring dipiara eta tanah jeung imah malah sawah nu salawe bata anu Mang Dasim urut ngagantian duit kuring nu dipaling ku si Rusli rek dipulangkeun ayeuna mah. Tah eta meureun anu mawa sial ka kuring teh. Eta nu mawa sial ka kuring teh sabab kuring ge rumasa eta teh banda teu halal eta teh banda Mang Dasim. Mangkaring dicokot jeung pare-parena. Aduh, kabayangkeun Mang Dasim keur mah ribuh kitu. Dasim, karunya ting deudeuh ting Dasim.

kuring sarua loba dosa kasih dasim teh ngantepkeun manehna keur gering. Aduh ya Allah. Jadi kaingat kuring kasih dasim teh loba amal hadena si dasim teh kajeun jelema sangsara oge ngabantu ka urang kabehanana di dieu urang lemur ieu. Malah lamun cai saat kulantaran sungapanana mangpetan solokana dobrol saha nu megawe iwal ti si dasim bari tanpa diburuhan. Sedengkeun kuring teh ngalakeun cai tidinya komo kuring nya si Ubed nedep panglagana sawah tapi tara inget ka si dasim. Manehna nepi ka maot teh gering kulantaran eueuh nu ngurus. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Jadi haji oge

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saha tos

0: ribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
0: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras ieu gitu. Mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bener Kang, aduh. Nuhun delingan Kang. Ari Mang Sukri daramang gitu Kang.
1: Dan Ubed make inget ke Mang Sukri ayeuna mah. Mang Sukri teh pakacarna Haji Gopur.

0: geur alhamdulillah. Malah tadi ge mirumah pageun di jalan apanan. Ngan ku salida we ku Jang Haji teu dipalire. Aduh. Naya naon ka Mang Sukri? Ceuk Haji Gopur rada heraneun.
1: Ih. Ieu teh aya beja pikabungaheun Kang keur Mang Sukri.
0: Ke. Pikabungaheun kumaha?
1: Pedah bareto. Basa kuring memeh init ka Mekah. Mang Sukri kungsi bebeja. Cenah manehna teh melang ka anakna bisi kumaonam.
0: Nya saha anak Mang Sukri teh?
1: Apanya Titi?
0: Nya Titi. Onya. Budak Mang Sukri teh nya titinya apal kuring oge apal budak teh. Heeh. Keur mojehna arus rupana budak kita. Budak urang kampung oge.
1: Terus kumaha eta?
0: Aya naon jeung nya titi ye? Ha?
1: Ih, kieu Kang. Nya titi teh geuning aya di Bandung, Kang, ayeuna teh. Geus lila, geus manggulan-bulan di Bandungna teh. Ayeuna mah di imah Jang Aris. Sadakina si Bardiah. Malah geus lila cenah. Geus aya kana 5 bulanna di dinyana teh. Sehat salamet jeung beuki geulis budak teh deui katinggalina teh anak si Sukri teh.
0: Ceuk Kang Ubed. Ari Pak RT bungaheun ngadenge kitu teh lantaran sanyana mah bener pisan Mang Sukri teh keur tungara da puguh anakna anu ngan hejejina teh init ka Bandung bari teu aya beja daya carita nepi ka ayeuna estu brengles pi ka melangeun kadurug-durug pan katalian ku dulur nyititi teh alona Pak RT aduh nah laras yang teh Pak Haji
2: Pak RT nanya ke Kang Ubed
1: ih nah make teu bener atuh piraku cikeneh kuring teh balik ti Mekah dek ngomean diri make jeung kudu ngabohong bener RT ieu teh puguh matak buru-buru dibejakeun oge kuring teh hayang ngeureuyeuh ngagumbirakeun nu keur susah. Aduh ku beja-beja tampala mere maweh mah kuring teh. Tah kitu beja nu gumbira teh keur Mang Sukri teh. Jadi can bisa ku harata atuh ku beja lanan dasarua wae lain eta oge ibadah kene ngagumbirakeun anu lain.

kenaon ngah lodang waya tukang. Cek Pak RT. Ah. Nganaon deui atuh ieu bae cicing ieu teh. Akang mah geus teu boga pagawean ayeuna teh. Heunya cicing we di imah akang teh. Nungguan si Nyai datang. Aya beja sugan. Menepi ka ayeuna teh pleng we budak teh teu beja teu carita. Akang teh matak ah kurang sumanget ieu teh. Cicing we di imah deh ka mana deui atuh ah akang teh geus kieu mah. Cek Mang Sukri ka ciri pisan ciga anu kurang sumanget. Geus teu daek barang gawe ayeuna mah padahal da teu eueuheun pagawean mah. Teu oleh aya. Ari akang bet kawas budak wae kadakuan teh. Ulah kitu Kang. Sing janglar lah. Sing gede hate, sing sabar jeung tawakal cek abdi mah. Ari nanaon teh ulah sok neuteuk nyieun angeus akang da panyangkeun halakon atuh. Panyangkeun halakon urang teh halakon hirup teh ieu teh. Saur saha geus teu aya pagawean ari akang. Tuh tinggal cukut ka jemrung tuh. Di imah akang deket di pipir akang tuh cukur ke jemrung kitu kalakai ngayang bager eta awut-awutan kanang hayam buklak bakrek. Nah lain pagawe anu ari nu eta heh nah lain pagawe anu nu eta Kang sok cobi ku akang eh nya poho ya duh akang sok urudnya akang teh aduh kuring daerah masuk urud ye Kang lah. Sampai jadi RT ya duh. Tadi masuk tara kurang karena urut teh nama duh. Ya kumaha tuh RT mah geuning tiap nguriling ka warga. Pak RT bade nyesep. Saur atuh urang teh. Urut jeung kopi jeung naon kitu. Oh kapaksa we. Jadi enak mah jadi sok urut abdi kita ya Kang ya. Udah lah Kang ah. Ngarah nikmat ye Kang. Ah heuh. Syukur atuh bari boga udud mah alah aduh kieu Kang ieu Kang cing sumanget urang teh hidup teh Kang ah nah ari si Akang atuh ye moal aya kakurangan pagawean mah Kang moal aya kurangna moal asal urang na we rajin eta mah rajin jeung motekar Kang kaiji urang teh kudu daek bebersih di imah, di buruan, di jalan-jalan, di cai, di sawah. Jeung di mana wae atuh eta mah di mana wae pokona mah kudu bersih pokona mah. Pan pagawean eta sarua. Sabab ceuk katerangan rajin bebersih mah moal aya rugina Kang. Heuh bersihan teh berisan bihan awak. Minang mandi pan. Kitu. Mandi ganti baju nu bersih terus oge geus mandi teh terus bersih lingkungan bersih badan bersih diri bersih lingkungan tah lamun urang sok rajin bebersih kahiji matak sehat Kang kaduana matak endah katiluna matak jadi amal soleh sabab mun bersih di dasaran ku iman jeung takwa ngalaksakeun ngalaksananya ngalaksanakeunana deh ieu kudu deuh lah imah jeung mah yeuh heh aya jadi

iman jeng takwa ngalaksanakeunana bari ikhlas, insyaallah bakal kasub amal soleh dan ngajaga kebersihan teh sabagian tina parentah Allah. Tak itu Kang, pilaku make bingung kepegawaian ulang-ulang tebu gua anggur mah bebersih kan itu pan biasana oge akang mah wah lebih rajin ti abi akang mah sokang ah tong ngahulang gitu lah pokona mah tenang we pokona mah tah ududna tah kayak ngesudut orang ngobrol dinya.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan weh, lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon?
0: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada bobo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatna Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
1: Naon karaos?
2: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol Ibu?
2: Mangga geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu. Mangga
2: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
1: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pangenten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae diraos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya, Pak. Mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kamis. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pagirung.
1: Malak pagirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Jantan maksana kumah malak pagirung teh teh?
2: Jadi pagoh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus karena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap. Eh.
1: Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak, sesak napas
1: sesak
2: gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
2: Ka mana mani?
1: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
2: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saya sabaraha botol tah?
2: Karaksa botol kadua arek
1: ayeuna. Ya,
2: kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
2: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
2: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
1: Laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
2: Tilu kali.
1: Sabra tetes sakali ngaleut?
2: Genap-genap.
1: Genap-genap berarti enjing ya?
2: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
1: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
2: Polip.
1: Polip nya?
2: Nya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
2: Kawangkong ayeuna mah bente.
1: Bentes deuing
2: nya. Nya, ayeuna mah.
1: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
2: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
2: Nya bilih anu sami.
1: Mohon.
2: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Laras.
2: Nya alfa propolis ceng teh.
1: Laras. Hatur nuhun teh nya.
2: Nya sami.
1: Mohon naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: kami Langkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado Milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka dokter itu aya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak, ngaleut
1: nah, terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisan ya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Beras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge ah ai ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak ngahaturkeun nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun nepasnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
3: Yeah.
1: Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
4: Oh, gimana orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih, aman. Jadi sangat aman. Iya.
1: Tadi gitu. Disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar gembira. Dalam rangka Milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado Milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
7: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
6: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
7: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
8: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Propolis itu sebetulnya

0: sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagalali brig kitu.
2: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
3: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alfa Propolisnya, Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Oh, janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alfa Propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga Alfa Propolis di mana, Pak?
3: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa saditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pi doa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar, ya, Pak.
3: Amin, amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
4: Oh, pada derita ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah, amin. Gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain, gitu, kayak yang mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, Ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dam.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udi ngati manten jamu tetes alfa propolis, Bu?
4: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar
4: ya. Amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai dua elang berontok hasil rehabilitasi dilepas liarkan di TWA Pepandayan Garut. Pesta Patok meriahkan hari ulang tahun Tasikmalaya. Domba juara bisa laku hingga ratusan juta rupiah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang berontok Nisaetus cirhatus betina bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Pepandayan Kabupaten Garut Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energi Geotermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat, Andri Hansen Siregar, menjelaskan kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitatnya. Ia menilai, tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
4: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Sehingga kita meyakini Taman Satwa Cikembulan ini sudah memiliki pengalaman untuk melakukan rehabilitasi, merilis satwa. Kita menyebutkannya yang tepat itu adalah LK Cikembulan itu turut bekerja sama dengan kita ataupun ikut mendukung atas pelestarian satwa. Sehingga satwa yang dititip rawatkan itu bukan untuk jadi satwa koleksi. Sehingga satwa yang memang dititip rawatkan itu kalau memang dia sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya, komit dengan hal itu.
1: Manajer Taman Satwa Cikembulan, Rudi Arifin, mengatakan proses pelepas liaran telah melalui pembahasan dan koordinasi yang cukup panjang bersama pihak terkait. Proses mencakup rehabilitasi, pemeriksaan kesehatan, pengamatan perilaku, hingga evaluasi rekam medis yang melibatkan dokter hewan.
5: Jadi kita melepas liarkan elang ini, jangan kita spekulasi. Tahapan-tahapan untuk ini kita di elang baru. Sebelumnya kita memang pernah macan tutul. Ya saya berharapnya sih mereka liar sendirilah. Ya, jangan dilepas liarkan, artinya jangan ditangkap.
6: Pak, selain Ajeng selain dengan Sukma ini masih ada juga elang-elang yang masih
5: spesies,
6: di Bapak yang siap dilepaskan gitu Pak?
5: Elang yang ada di saya itu lumayan banyak, kurang lebih ada 20 ekor lebih. Lah, gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang ada potensi-potensi ke sana, kita diskusikan kembali dengan Balai Besar KSDA.
1: Sementara SHS, spesialis Star Energi Darajat Muhammad Riyadi, mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energi juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
7: Salah satu misi dan visi perusahaan Star Energi adalah to restore the health of the earth gitu ya, merestorasi kesehatan bumi yang sepertinya sekarang semakin turun gitu ya. Kita bisa lihat dari temperatur makin tinggi dan segala macam. Beberapa hal yang kami lakukan, yang pertama kita mendukung pemerintah untuk menyediakan energi baru dan terbarukan ya. Nah saat ini sudah di Darajat terutamanya ya, kita mensupport pemerintah menyediakan 274 1,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
1: Lapangan upacara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Sabtu 27 Juni mendadak berubah wajah, bukan lagi sekedar tempat apel dan seremoni, melainkan menjadi arena kontes paling bergengsi bagi para peternak domba dan kambing. Ratusan ternak terbaik tampil di atas catwalk. Bulu di sisi rapi, tanduk dipoles mengkilap, dan postur tubuh diperlihatkan dengan penuh kebanggaan. Semua berkumpul dalam gelaran Pesta Patok yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 dan HUT Bayangkara ke-80. Panitia mencatat sebanyak 473 ekor domba dan kambing mendaftar secara daring. Saat pelaksanaan, masih ada tambahan peserta melalui pendaftaran langsung, yakni 313 ekor domba dan 23 ekor kambing dari berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia HPDKI Kabupaten Tasikmalaya Asep Yuda Adikara mengatakan, Pesta Patok bukan sekedar ajang adu penampilan ternak. Menurutnya, peternakan domba dan kambing di Tasikmalaya berkembang dalam dua jalur, yakni ternak konsumsi dan ternak yang berkaitan dengan seni budaya, termasuk kontes ternak dan seni ketangkasan domba. Tak hanya soal prestise, Pesta Patok juga berdampak langsung pada nilai ekonomi. Seekor domba atau kambing yang berhasil menjadi juara kontes harganya bisa melonjak berkali-kali lipat. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengaku tercengang melihat potensi peternakan di daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, selain dianugerahi alam yang luas, Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki sumber daya manusia dan komoditas yang melimpah, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga pariwisata budaya. Yang membuatnya tercengang, populasi domba di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 164 ribu ekor. Dia menyebut, Pesta Patok memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas peternak dan kesejahteraan masyarakat.
3: Tentu ini menjadi modal untuk menggerakkan, salah satu modal untuk menggerakkan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Saya senang nih seperti ini, jadi kalau penghobi domba, kambing ada HPDKI. Nanti harusnya ada penghobi gurame Singaparna tuh suang ya, gurame suang. Nanti ada wadahnya dan nanti ada kontesnya. Jadi kontesnya itu jangan kontes ikan koi doang. Untuk Tasikma, Singaparna harus ada kontes gurame. Nanti mungkin ada gurame yang palanya ada helmnya sadok ya. Mana yang saya nggak tahu tuh nanti yang juara yang mana. Itu yang ingin kita dorong supaya apa? Bukan hanya ikan yang bernilai ekonomi, tapi pada saat ada acara event kayak begini, UMKM tumbuh. Makin banyak event di Kabupaten Tasikmalaya, maka makin menggerakkan ekonomi kita.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
2: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kehadiran rumah sakit khusus yang berfokus pada layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah JHC Tasikmalaya menjadi harapan baru bagi masyarakat Priangan Timur yang membutuhkan layanan kesehatan jantung. Sejak berdiri pada 2023, rumah sakit ini tidak hanya menangani kasus jantung pada orang dewasa, tetapi juga memperkuat layanan bagi anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Kepada Anik ST Kilas Radio, Humas JHC Tasikmalaya Febi Jauhari mengatakan, rumah sakit JHC hadir sebagai fasilitas kesehatan dengan kekhususan pelayanan jantung yang mencapai 60% dari total layanan yang tersedia. Berbagai tindakan medis mulai dari konsultasi spesialis, kateterisasi, pemasangan ring jantung hingga operasi jantung untuk anak dan dewasa kini dapat dilakukan di Tasikmalaya. Menurutnya, masyarakat Priangan Timur tidak perlu lagi menunggu lama atau harus dirujuk ke Bandung maupun Jakarta untuk mendapatkan layanan jantung. Berbagai tindakan hingga operasi jantung anak dan dewasa sudah bisa ditangani secara tuntas di JHC. Dirinya menyebut kebutuhan layanan jantung anak di wilayah Priangan Timur tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pasien yang datang ke klinik kardiologi anak serta hasil screening yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, rumah sakit juga aktif menggelar program deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Hingga pertengahan 2026 telah melakukan screening ekokardiografi terhadap hampir 500 anak di berbagai daerah di Priangan Timur. Screening bertujuan menemukan kasus penyakit jantung bawaan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa ditekan.
3: Memang secara data konkretnya saya saat ini tidak pegang, tapi di data di Dinkes juga menunjukkan seperti itu, karena ini berhubungan juga dengan kasus-kasus stunting juga gitu. Jadi karena mirip Pak ininya apa gejalanya gitu. Nah, yang kedua, kalau di sini kami memiliki satu dokter kardiologi anak yang itu dia praktiknya beliau di setiap hari Sabtu ya, dan Minggu ya. Gitu. Nah, dan untuk itu polinya setiap prakteknya itu sekitar 50
4: penuh
3: anak
4: terus ya?
3: Penuh terus Pak saat ini tuh gitu. Jadi memang kebutuhan untuk penanganan jantung anak di Priangan Timur ini cukup tinggi juga Pak.
4: Cukup seperti tinggi.
3: Iya. Bahkan ada yang memang yang dari situ kita bisa mengetahui apakah harus dilanjutkan dengan tindakan kateterisasi ataupun hanya cukup dengan pengobatan saja. Apabila untuk kateterisasi itu sudah biasanya dijadwalkan untuk penjadwalan di kateterisasi dan itu semua di cover oleh BPJS, free untuk masyarakat seperti itu Pak.
2: Untuk memperkuat pelayanan, JHC Tasikmalaya juga menyiapkan sejumlah fasilitas baru termasuk layanan gangguan irama jantung atau aritmia yang diklaim menjadi layanan pertama di Priangan Timur. Dalam waktu dekat, juga akan diluncurkan layanan ablasi dan pemasangan alat pacu jantung sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan keluar daerah.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha.
8: Info Alpha.
10: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
4: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
9: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
9: Sareng emas saha itu namina, Mak?
11: Emas teh Emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
9: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
11: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
9: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
11: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
9: Atos 14 tahunnya, Mak.
11: Mohon.
9: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
11: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saukur ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
9: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
11: Nganggo Alfa Propolis.
9: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa ieu, Mak?
11: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
9: Muhun, mak teh tos CF sabaraha botol?
11: Nama oge satengah botol kitu nama samingon alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh tos tos seneng we mangga semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we
9: alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
11: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
9: Ai ma punten uninga Alfa Propolis di manten, Ma?
11: Nya ti radio.
9: Oh,
11: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alfa Propolis.
9: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
11: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alfa Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
9: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
11: sami-sami
9: atos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis ieu emak janten tambih sehat.
11: Amin. Mohon
9: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
11: Mohon.
9: Dan kitu nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
9: Hatur nuhun, Mak.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
13: Kena debu nih, dan gatal lagi.
12: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
13: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
12: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
13: Aman gak nih?
12: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini sudah dijamin 100% herbal.
14: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten maksud mah bade meser landong Alpha Propolis.
5: Mohon. Nu kasabaraha kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
4: Ser paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu.
3: Sabadana mengkonsumsi Alpha Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
4: Katingalna alhamdulillah kitunya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawit nama sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
5: Mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
4: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpha Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpha Propolis penten.
3: Hatur nuhun.
4: Enggak sami-sami Bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain nih berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part. Per miliar, atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian info alpha, persembahan dari alpha propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teh teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teh teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh teh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabar botol teteh?
5: Atau sep 2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takuma teteh sareng sendang ngalatlandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatlandong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten, nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
9: Pekijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
10: Empat hari
9: udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
9: iya.
10: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
10: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya, Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Luka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapi panjangat terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Ya sakit lah
7: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: kedua
7: kali
8: ya.
7: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 12 tahun.
4: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna
5: ya. Teu perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit aya teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: kedua,
4: alhamdulillah.
5: Sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Bidung hati abdi. Seatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: Enpen,
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah.
10: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
11: Suka berair.
10: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending malah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau enggak salah hampir 20-an
10: lah. 20 hari. Ya.
11: 20 hari ya, 17 hari
10: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: 2 kali ya.
11: 2 tetes.
10: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
11: 2 tetes ya, betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
10: Iya.
11: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
10: Tesma Aini.
11: Iya. Barangkali cocok.
10: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
14: Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
14: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
15: Bapak Mbing.
14: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
15: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
14: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
15: 55.
14: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
14: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
15: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
14: 10 tahun ya, Pak?
15: Mohon.
14: Pami ieu panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
15: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampe ating jalepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
14: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
15: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya.
14: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
15: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah gitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
14: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
15: Di Radio Peace FM Ciamis.
14: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
15: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
14: Mohon.
15: Aya genep tetes gitu.
14: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
15: Mohon.
14: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
15: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
15: rezekina
14: bagi sadayana tambi lancar banyak.
15: Amun amin.
14: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
7: Kecamatan
13: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
13: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
7: Beli yang kedua.
13: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
13: ya.
7: Pandangan kabur.
13: Iya.
7: Gitu.
13: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
13: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Kumuh?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Mak iya.
4: Mak iya teh linggih paling mana?
5: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
4: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
5: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh ah kirang semangat gitu. Janten aya hoyong makan ya, teu pamitas karaos nyeri gitu lambung teh, pamitas makan teh kirang semangat teh pokona lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat teh laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos diobatan nganggo naon, Ma?
5: Nya biasa we wah uih ka rumah sakit kasep.
4: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Ma?
5: Nya dileukeunan nganggo jamu tetes alfa propolis.
4: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
5: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cep. Alhamdulillah muhun manjur.
4: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
5: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
4: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
5: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui
4: ma. Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitunya mate iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
6: Mak, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumuh?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta, sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
3: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
3: Mak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku mah naon wae?
4: Mak teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Mak ieu tos saep sabaraha botol?
4: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
3: Cara penggunaanna kumaha, Mak? Sadidinten.
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui, Mak.
3: Mak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Mak.
4: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyeri silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit ini

0: infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau dilihat CCTV ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
2: Ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di kota Bekasi, seorang balita salah menerima jenis vaksin, kini didiagnosis mengalami radang otak. Polisi akan terapkan pasal berlapis terhadap TH, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan. Orang tua korban pencabulan laporkan pelaku di Ciampea, Bogor. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang balita di kota Bekasi salah menerima jenis vaksin saat menjalani imunisasi di salah satu puskesmas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini, membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Satya, kesalahan pemberian vaksin terjadi akibat miskomunikasi saat pelayanan berlangsung. Satya mengatakan balita yang sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit kini telah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Terkait biaya perawatan, Satya menjelaskan pembiayaan ditanggung melalui asuransi yang dimiliki pasien, namun pemerintah Kota Bekasi siap menanggung biaya apabila tidak tercakup dalam asuransi. Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
5: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan sanksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya tentu kita pindahkan.
3: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
6: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
7: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
6: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
8: Perbuatannya tersangka, sadis kekerasan yang kita tutup bersama. Untuk itu, kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal.
3: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
9: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
10: Kayak dewasa ya, ngiming-ngiming itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan, diduga ya. Di sini ya, bukan buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya di laki dengan laki-laki.
9: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
11: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Kependudukan Keluarga Berencana menekankan perlunya seorang ayah hadir, bukan hanya sekedar hadir saja di rumah ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
3: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
12: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Ini sesuai juga dengan linear dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan Ayah Mengambil Rapor ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hadir secara fisik. Karena dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
3: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan Ayah Wajib Hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur dalam waktu kurang dari 2 menit. Bahkan dalam semalam, dua motor dikabarkan raib dari permukiman yang sama.
13: Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Ia tak menyangka kendaraan yang sudah dikunci stang dibawa kabur pencuri dalam waktu singkat setelah melihat rekaman CCTV. Bahkan, tak hanya dirinya, tetangganya yang berbeda blok juga kehilangan motor di hari yang sama.
14: Beneran saya jam segitu. Yang kelihat CCTV dua, cuma kedengaran motor kayaknya lebih dari dua.
13: Sementara, petugas kepolisian dari Sektor Pabuaran Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Petugas juga masih melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pergerakan pelaku. Ditenggarai, dua TKP pencurian dalam semalam dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
1: Kalau dilihat CCTV, ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang. Dia tuh jalan, balik lagi gitu kan, terus berhenti, motornya agak jauh, masuk 2 orang.
13: Saat ini, petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
3: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang brontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energy Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
15: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitat. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
16: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
15: Sementara SHS, spesialis Star Energy Darajat Muhammad Riyadi mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energy juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
17: Saat ini di Darajat kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kacarios diselamat ing pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan. Nagara sampun kaciluka kana ngewu kaloka kajana pria kajam paringangin angin kakon cara manca nagara.
1: Munguh di nagara jin engkang datus nalendra kekasihe pun bibisik Prabu Lodra Parisangka.
0: Yaita nuka sebat nagara Giling Wesi Lodra Parisangka sampun untening setingi lebih natura talengah hingga dampar dan tapi nalipitingi sesosari nenggana waratna.
1: Lemek babut perang wedani genanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada pewose murustaya papadana pasemon lir bang barongan ngandika nageleger lir alas bengkak soca nyorot lir surya kemar watak wanto sang nalendra sakti mandra guna pun julia papa tetas dening katimulan gagagakan remakan kian pati lodra patilan senopati lodra denta samit tungkul kamari keludat nyaman narimang sabda ajri ningali pamur nalendra
0: kunira kangen diga anu payus dipiagul kalayan dipireus pati coba kadie kaharep diukna pati ulah abdi gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngaturakeun sama bekti ka unyuk panjenengan Sri Paduka ditarima puja stuti ti kalina perkawis dina pihak kalepatan muga agung seo cukup lumur jemarah pun tena anu katena saling maklum jeung kula aya pikeresan naon purwadampal gusti kersani malam tansah diajeng-ajeng bujeng hiak kapulut marganing tanaga rapati kasangakeun paduka siang pun daluk kejawi timbalan paduka anu diajeng-ajeng
1: syukur syukur senopati
0: kaharip maneh
1: atuh siwios
2: ada siwi kapayun
1: siwios di dieu check up gusti kalayan ngahaturkeun sembah baktos kunjuk sedera panjenengan
0: ditarima kukula
1: kalayan kakakang pati
0: nuhun ye nuhun
1: hapunten we abdi gusti tina naon pihak kakamawantunan milih kirang tata kirang titi duduga prioga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun
0: dimaklum kukula
1: kaping tigana aya pikeresan naon atuh pura panjenengan kerasa nimalan abdi gusti
0: tansah diajeng-ajeng nun aya pikeresan naon paduka
1: oh kieu
0: pati saperkara mah kaula teu ngahaturkeun nuhun kana jasa anyeun. Jasa senopati oge sajumlah aparatur nagara.
1: Sabab naon?
0: Kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh. Ieu teh hasil pangrojong ti sarerea. Hasil gawe nu rancage kalayan kaula percaya ka anjeun patih nepi ka loba raja-raja nu taraluk malahan unga taun ngirim upeti ka urang
2: aya tapakna ya.
0: Aya tapakna daw timbalan
1: atuh ku kituna memang urang teh ieu teh nagara kasebutna nagara beurat beunghar
0: ubro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit dahar kariam sare karidung nginum karirot pake karirap ngeunah nyana ngeunah jani
1: daw atuh ku kituna
0: teu bisa kitu deui munguhing hirup sanajan harta kakayaan ngaleuya duit loba kaula teh teu matak jadi sugema tapi ngeunaan pribadi
2: aya
0: aya wae. Aya nagara mah kaula percaya kana sepak terjang banting tulang Arandika. ngan ieu soal pamadegan kumaha paduka bongan tadina percaya kaula teh inget kana kasauran karuhun yen cina gusti muarek ngahampura ka eta makhluk lamun eta makhluk teh dihampura heula ku hindungna jeung ku bapana moal dihampura dosa urang cindakna mah lamun teu dihampura ku hindung jeung ku bapana sedengkeun kaula teh unga malam jumaah teu syirikna unga jam 1 sok ngimpi
2: tu tengah peuting rereng-rerengan atuh Pak.
0: Monya tengah puting ereng-erengan jumblang jempling meureun. Tengah poe ereng-erengan mah.
2: Mohon eta juragan Patih teh kieu teh.
0: Dau paduka. Tah kitu ieu. Ngimpena teh ngimpen naon?
1: Cobi urang rumus ku abdi Gusti.
2: Kutakatik ieu.
1: Urang tingali dina pacapece nempo dina paririmon urang talungtik. Manawi kena hulu-huluna atuh itu buntutna oge.
0: Montong ka mana karep ngomong teh. Cicing.
1: Aing ngimpi teh nyata ngimpi ka sumpingan Kangjeng Rama Suwargi. Karasa keneh nyecepna pandangan ti Ismusapan mun-mun. Nan.
0: Ti malam.
1: Aik Kangjeng Rama teh kakasihna Kangjeng Rama Naga Percona Suwargi. Hari maotna Kangjeng Rama teh nyaeta dipaehan ku si Jabang Tutuka.
0: Jabang Tutuka teh dewa
1: lain.
0: Margi, kau lagi nguping cenah Tuang Rama teh maotna teh dilawang sarapa tangkap di sawarga.
1: Heeh. Aik maotna mah di sawarga dina lawang sarapa tangkap.
2: Mata.
1: Lain ku dewa.
0: Sanes ku dewa.
1: Lain tapi ku manusia. Dina waktos Kangjeng Rama palai widadari. Ku dewa ditolak, dewa eleh kabeh ngan maotna Kangjeng Rama teh ku budak. Ah, anu umurna ge karek 3 taun satengah ngaranna ge Jabang Tutuka anak manusia. Dari eta Jabang Tutuka teh ayeuna anu kasohorna mah Gatot Kaca di Amarta malahan ngabahu reksa digawena
0: ngabahu reksa teh kumaha
1: di sipil jadi kepala daerah di militer jadi kepala angkatan perang nagara cenah
0: di malam
1: ya kaulah teh hayang males pati kasih eta Gatot Kaca ngan inget yen si Gatot Kaca teh anak panawa ai panawa teh kena lara ora kena pati benang di alah rarana tapi pati na tara benang naon sababna
0: naon
1: nyaeta sababna teh ari panawa teh diaping ku Kresna ai Kresna ngabogaan mustika Kembang Cangkuh Wijaya Kusumah Kembang Cangkuh Wijaya Mawar
0: uluh watekna eta kembang.
1: Watekna eta kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Jadi bisa nyageurkeun jelema nu paeh can pastina. Ta eta kuncina panawa.
2: Kaya kitu nya eta.
1: Jadi kaula bisa males pati khusus ka si Gatot Kaca umum ka panawa, tapi kudu bisa kapibana heula eta Kembang Cangkuh Wijaya Kusuma, Kembang Cangkuh Wijaya Mawar. Itu sinak nama kaula teh hayang maling eta pusaka Kembang Cangkuh kumaha carana? Ujar meneng-meneng Gusti petengnya tinira.

0: Tenawangsul marganipun peteng penggalih. Dangu-dangungan di kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Waduh. Jadi paduka tepalai kagungan eta mustika kemang cangkuk.
1: Bener. Ulu. Atuh da kumaha panginten di peser mumua dipasihkeun ditukeuran komo komo di penta teu aya syaratna.
0: Kedah kumaha carana atuh paduka?
1: Wayahna we ti usahakeun cing bisa kapibana. Lamun beunang kurang malas pati ka panawa umumna khusus si Gatot Kaca urang teh moal aya sesekelan deui sabab kuncina geus aya di urang.
2: Moal ritangan deui nya.
0: Daw. Bicara katang sareng katang tos saratik rupina. Teu aya deui kedah dipaling.
1: Eueuh deui carana.
0: Waduh, sae.
1: Sanggup lamun maneh maling?
0: Unjuk sumangga. Kumaha yeuh? Sanggup?
1: Ih, wayahna we ayeuna mah kudu guguru heula ka bangsat.
2: Tamaju heula ka
1: bangsat. Iya, kudu guguru heula itung-itunganana kumaha carana malam naon maling supaya ulah kapanggih. Iya, entong kana eueuh pangalaman mah deui bangsat marus da kapanggih wae. Entong sabab eta mah teu nyaon itungan.
2: Bangsat kotok eta kitu.
1: Eta mah teu bangsat ti kotok.
2: Kotok kitu.
0: Bangsat kotok meureun teh wae.
1: Iya.
0: Saya paduka sanggup sanggup
1: hasyuk lamun sanggup tur hasil bulan hareup naik gaji saja badati naik gaji proyek naon anu dipikahayang ku maneh diteken ku aing proposalna.
0: Nampi nuhun paduka nampi nuhun
1: itu tak kene ka abdi mah komisi nawe nya kang.
0: Oh mangke we lah tenang we.
1: Dengar mah aya. Nya biasa. Nyun bolu nogna biasana sok genep abeh alus boluna teh ayeuna mah urang dua we. Nya.
0: Ngan boluna ngepros
1: akeun bae nu penting mah nu opat we nogna nyayang kana saku urang.
0: Sae paduka.
1: Sanggup
0: unjuk sumangga.
1: Pek atuh. Gera dodoho eta Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar.
0: Dinten iraha kaula kada lumampah.
1: Antong nu banjing diisuk pagetokeun euyeuna
0: euyeuna.
2: Bisi bari entong.
1: Bisi bari.
0: Mudah-mudahan ya atuh paduka angsal damel sapanaja.
1: Cing hasilnya.
0: Mudah-mudahan amit paduka.

Berat. Bejakan ka sajumlah para petugas kadai caring-cing pege kancing gitunya. Wireh dek ditinggalkan ku patih kalayan. Doakan ku syaradacing hasil pemaksudan. Amin. Berat.

0: Honur saking Keraton Nagara. Nyaosan pancen pikeun niwat Mustika Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Hei, sajumlah ulah dia bala tamtama. Baik gerang uriling ke tepis miring aja cerang kapanesaan bisi aya si kusulung-ulung gelagak kencara mau ngemuk aja metan. Saringcing pegeh kancing saringcet pegeh ikat wirih kaula bakal ninggalkeun ieu nagara. Nyata nyausan pansen Nalendra.
1: Ayo sumangat kurang Gusti. Wilujeng, wilujeng, wilujeng angkat. Ya.

0: kurang doa kena ku syararea. Ya. Eta Gusti Patih anu bade angkat. Wilujeng, wilujeng. Cing hasil pemaksudan anak. Mau kejeng di jaipong-jaipong teresep aing ah.
1: Nah, maka teresep nah.
0: Haram.
1: Teh, jangan haram. Kenaon pang nang haram.
0: Aing-aing ngedenge seni-seni gitu teh aing ah. Sok
1: maha.
0: Muni muring kakak bulu punuk teh. Isin ku mertua. Atuh da mertua abdi mah upami ngadangu seni-seni gitu teh muni ih ngabirigidig. Anu mawi abdi ge kacanakeun.
1: Anu bale gitu.
0: Iya. Kacanakeun ngabirigidig. Rupina kana kitu. Abdi mah teu hoyong rupina ieu perwatak kopeah. Da ieu kopeah teh parantos ditawis 4 juta setengah kuno edan. Bilih teh percanten mamangawe tanyakeun ka nu gelo.
1: Jadi teu magan.
0: Abdi mah unga dinten oge ka masjid wae.
1: Naon?
0: Ngalangkung. Upami teh salat sawaktos teh muni asa boga hutang. Nyaan?
1: Ah, bener ieu.
0: Padengari ringkap di jarah ke taun payun.
1: Ka tanah suci ka mana?
0: Saris ka tanah suci.
1: Ka mana?
0: Margi tanah suci mah abdi teh acan kawasa di jalan.
1: Saras.
0: Hayang jawe di deukeutan lanan ka tanah longsor.
1: Iye. Ka tanah abang deukeut tanah abang.
0: Ieu mah ka tanah abang nu caket. Atanapi ka tanah sengketa. Leres abdi mah.
1: Leres.
0: Kamari ge waktos abdi mios ka itu. Tah dulur-dulur urang anu jadi haji kamari teh geuning seueur anu maot di torowongan Mina.
1: Moh mantak kumata.
0: Eta teh syuhada urang doakeun ku urang.
1: Leres.
0: Eta teh syuhada.
1: Syuhada tuh kan.
0: Urang doakeun mudah-mudahan ditampi iman Islamna.
1: Leres.
0: Lan untungnya harita abdi teh teu nyaketan torowongan.
1: Nah di mana tah?
0: Torowongan Mina di Saudin Arabingung, aya Arabingung Saudi Arabia. Di terowongan Mina untung abdi maharita teh teu nyaketan terowongan.
1: Di mana tadi?
0: Margi tebih rada tebih abdi maharita teh.
1: Di mana?
0: Ari abdi mah di Rancakole.
1: Ari eta.
0: Terowongan mah di Arab. Bawi salamet abdi mah nyalira.
1: Teu ka ditu meureun.
0: Teu ka ditu. Iya. Hayu ah.
1: Jeung angkat teu asih lah. Sok ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur,
6: ya.
5: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
6: Iya.
5: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin. Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahe pun pati lodrapati utusan ti nagara giling wesipikeun ngiwat Kemang Cangkoh Wijaya Kusuma Kemang Cangkoh Wijaya Mela alumampah di satengahing gegana wiyati sumurup di megawilu anyar celang di mega malam tunalampah eta kacarios di nagara Amarta Raden Gatut Kaca ingkang halumampah matroli kaya negara nuju naliti kaya

0: Watur jenuk mangka walu balarea mangka priatna. Aula cemulukaran diga. Menta supaya caring-cing pagekan cing sering cet pagehiket di negara. Sabab saga lupa pasualan tanpa gawin uran sage, tanpa bala bantuan tiaran tika pemohalan, naon rupa cita-cita bisa ngawujud. Sapratane pun Astra Jingga Dawala, anu diutusku Dewi Sri Kani, bikin nepangan Raden Gatut Gaca. Patepang di satengahing marga.
1: Agan?
2: Agan?
0: Bola? Sipun, di kemana mari?
2: Antus Agus.
0: Ya, perih.

0: mah kapi hancur kan?
1: Diterima bud. Di kemana mani?
0: Yuk, abis tengah haji abadi nepangan juragan sih. Kamu lajang tengah nanging tepang di tempat atau kalesan pisan kau lanun?
1: Kenaonan sih.
0: Aduh, ampun.
1: Yang sahali.
0: Sekarang itu sih pun adinya dua ekor sih.
2: Ayahnya dua
0: kan. Ba, naon?
3: Buru.
2: Enggak, lah kan.

0: semah kapi haturagan.
1: Diterima dulu. Di kemana mana?
0: Pada ngahaja abdi teh nepangan agan ka melajang tengah atuh kalasana tepang di dieu ye.
1: Syukur bagja kumbayangan. Itu maritis.
0: Sanes. Pan abdi teh parantos samingon aya di Madukara.
1: Ih, jeung bapa mane?
0: Hay ka dieu mah henteu.
1: Lain ka Madukara.
0: Somohon. Nanging pun bapa teh nuju angkat eta teh.
1: Ka mana?
0: Ka Duarwati ka Jengalamanik. Nepangan Gusti Batara sarang pangaulaan
1: sarang Paman Arjuna.
0: Somohon.
1: Laya naon?
0: Pade lalanong na agan dasan uninga.
1: Acan daula. Naon?
0: Elanan atau agan aduh abdi muni capek kene ya.
2: Iya.
3: Abdi teh capek sendiri tu teh da ongkos oge teh dipasihan.
1: Naon?
3: Sin ongkos. Upami teh aya tiki sobat. Mas Darjo, Mas Herman, Mas Dedi. Wah, lapure meureun abdi teh. Ah, atuh meuni.

0: Astra Cingadawala pingah nutaya papadana patepang sarang Raden Gatotkaca.
1: Munira kangen diga.
2: Sumah kapihatur pangresa juragan anom.
1: Diterima cebot.
2: Sumu. Nuhun agan.
3: Tiap diga tekantun.
1: Dola diterima dola. Aya naon maneh rumah?
2: Sokonya bejakeun ku siling euy. Ari dek ada ulah loba teh ngomong ku dokter oge deuleu. Loba teh ngomong jore ye dek deuleu. Hayang kasurupan. Aduh. Loba teh ngomong teh dek geus kasurupan. Nyaan. Kasurupan, rupa-rupa nu nyurup ka aing teh. Heeh. Lamun kana duit panghelana nyokot si eta mah komo datang opieun mah. Nya, mung teu ngeceengos salajan mata geus nunutan oge meni rancingus. Ih, saha nu bau kana kitu. Eh pokona mah datang rejeki mah deuleuh lah. Di dunya ieu.
4: Ngolgepe Kang.
1: Ngomong buru-buru sakala ngocoblak.
2: Siapa yang buru-buru cebejakeun mah nyoba bejakeun. Numawi agan abdi teh sejabat de deudeuhus ka melajang tengah nanging tepang di dieu atuh nuhun we abdi teh kulan.
1: Iye.
2: Wirih abdi teh kautus ku Gusti Sri Kani sing
1: ti madukara.
2: Sumuhun
1: Bibi Sri Kani. Naon jeung?
2: Sumuhun agan teh kedah sacepot-cepotna kaitu. Babuk sia ngomong teh. Sareng kang sapiripura teh ngembet ka gua. Nyaho sia gua naon gua gerba
4: gua hantu
1: nah naon
2: Gusti Subadra pan teu damang agan parantos samingon
1: Bibi Subadra
2: somohon parantos samingon sing teu damangna Gusti Subadra teh oh di landongan mah gua beli landongan ku bebek buah melon
1: naon buah melon teh
2: buah melon nu buleud nih
1: di mana nu kitu
2: kengeng ngeureut teh ti abdi. Iya, di abdi teh karanasan aya daging okeh. Nah, make jeung daging okeh naon teh careuh? Depan okeh teh jadi. Ceuk basa aringis, okeh teh jadi. Beleguk. Si beleguk.
1: Tong heureuh sia. Hay paman Arjuna ka mana?
2: Gusti Arjuna teh nuju angkat ka nagara Dwarawati sareng pun bapa parantos tilu dinten duka. Kumaha itek kulan maksadna teh bade lalanong
1: saha teh
2: Gusti Arjuna
1: jeung bapa maneh
2: sareng pun bapa sareng babehku kulan
1: maksad lalanong kumaha
2: bade namut kembang bade namut kembang cangkok margi ceuk dina ilapat anu bakal tiasa ngalanongan Gusti Subadra teh nya eta kembang cangkok Wijaya Kesemek kembang cangkok Wijaya Mawar. Atuh acan manyangakeun ka dupala linter dewek mah kieu ngomongna.
4: Mun sarapetang kieu nya.
2: Kan tunu pinter ge ngarti aya mah ulah ngageungeureuhkeun. Heuh.
1: Jaksana kieu nya. Nyaan.
2: Sumuhun kulan. Sumuhun kedah asa engalna agan teh ka itu kulan.
1: Hayu urang lumampah. Tapi supaya leuwih singkat kaula rek lumampah ka awang-awang.
2: Oh bade ka Aawang?
1: Iya. Yeah.
2: Sae Aawang kebon kalapa?
4: Ah.
1: Naon?
2: Hay. Naon aya si Aawang naon? Oh, ieu ka ewo da teh mah.
4: Eta ulah kitu eum.
2: Iye.
1: Hayu urang pada lumampah. Wayahna tuturkeun di kalangkang kaula.
2: Moal pahili sareng kalangkang heulang. Loh, kalangkang heulang mah eta pahili jeung kalangkang kapal. Narek ka udag kitu lumpatna. Eh, nah teu ka udag mah cingekeng teh pacilingan. Teu geuningnya. Teu geuning oge.
4: Cingekeng
2: juga dari kembeledung.
1: Ayo tuturkeun sae.

0: manet nihula.
1: Permiosin.
2: Permios agan.
1: Kumanu icalan kedah diantep wae ku abdi.
0: Jadi antep eta mun geus duit pepeluk.
3: Antep mun dagang mah paganggu.
1: Cimun da teu kedah dibelian ku abdi eta teh sosial eta teh. Nya manehna teh diberaan sendiri. Subuh-subuh teh simbalanya ka pasar ayeuna abdi ngaliwat teh dibelian pan dosa. Anak teu boga duit mah teu maksakeun teuing maneh. Ih, sosial.
3: Naroskeun mah teu naon naroskeun mah.
0: Tah, bawa teh sia. Ngagoda wae ka ieu.
1: Nuhun agaknya ditampi. Iya, permios itu.
0: Jigrit.
1: Eh, kumaha we. Ai abdi.
0: Buaan itu.
2: Da moal diwikeun ku si itu mah.
0: Ini seunit ini.
2: Ah, lapor ya.
1: Dasar kudu sia. Dasar kudu kanyahoan. Ayo buru-buru sia.
0: Lajeng Raden Gatotkaca maksad mancat ka Geganawiyati melirik busana.
3: Apa busanana Gatotkaca?
0: Busanana Gatotkaca. Inggih. Jamang Mas Mur susun tiga sumping Mas Rinika. Inggih. Hulur-hulur ngagem tas bara aja jamang susun tiga glung cupis siwa prahasta huncakan sana. Inggih. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Inggih. Simaweraksukan krean takusuma.
3: Pengawasane apa?
0: Pengawasane oranana beraja ingkang tumama. Inggih. Simawe sinjang wasunona.
3: Suasane?
0: Suasane cat buten cat ketinga wonten panas tan kepanasan wonten hujan tan kehujanan. Oh. Ranyata suasana wanci tengah. Si mawe terumpah cerama.
3: Pengawasannya apa?
0: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa lar. Cangcut taliwana.
3: Cangcut?
0: Cangcut pengawasannya pun wongah cincin.
3: Kayu badakan.
0: Kayu badakan melesat wahu datang ke Ganawiyati mancat kadiah melontum minak.

Tening gegana wiyati larak lirik lir dedali. Watak wanto satria pinilih taning pinuh ilmu jemar penalar sugi pengarti tutas dening didikan rohani lan jasmani. Halumampahnya temu ngajug-jug madukara. Anariwokaya pranyata utusan ti nagara Giling Wesi Patiludrapati halumampah satengahing gegana. Kasranok lian

0: teh init ka nagara 200 teh ka dieu jalanna.
1: Aku.
0: Ya saliur deui.
1: Kada teh emut-emut
0: nahna. Oho, teu dibawa itu gambarna petana.
1: Oh, nah atuh.
0: Beuh.
1: Limpuran teh parasep.
0: Limpuran abung geus kolo.
1: Seueur nu dilapae ah.
0: Sapratane pun Raden Gatot Kaca Tumindak. Punggel. Anaba. Ingat tu berbeja di kejauhan kene. Kumaha lamun tabrakan di luhur.
1: Bere kode
0: kinya. Beung bere telakson tot-tot kitu.
1: Hoi.
0: Hapunten we. Kahalangan ku Mega nu mae teh.
1: Surem.
0: Saha jeung? Saleresna mah kaula. Anu katelah. Saha Jakalupa.
2: Naon?
0: Jakalupa. Wah, ngaran teh.
2: Make jeung Jakalupa asing geuyeuh ngaran teh. Jakalupa mah tukang pohoan beureun.
1: Jakalimpeuran batur.
0: Urang mana urang? Kaula teh ti nagara Hormanihor.
2: Coba. Ngaran Jakalupa, nagara Hormanihor. Asa eueuh dina peta na teh nagara teh.
0: Ditungtung bumi palih kaler.
2: Oh, urang kutub.
0: Ieu.
2: Lamun pangnyanakeun salju.
0: Kangge naon salju?
2: Lain salju, salju. Nu tiis teh geuning.
1: Es.
0: Uluh, ampun. Nagara Hormanihor aya kalungguhan. Kaula teh patih.
2: Patih?
0: Iye. Aya raja anjeun saha? Raja kaula teh nyatana Prabu Comenakona.
2: Coba.
1: Ah, jadi dianggap
2: solena. Tingaran raja nepi ka ngaran nagara nepi ka ngaran patih teh kabeh asing.
0: Teh ka mana aja? Anu meuwi kaula terik niat jahat.
2: Hah?
0: Dek niat jahat.
2: Tata.
0: Dek niat jahat. Orang kapinu gawe. Jahat naon. Kaula teh seja maling awewe.
2: Naon?
0: Dek maling awewe.
2: Maling awewe?
0: Gau.
2: Ka?
0: Ka nagara Amarta.
2: Dah. Bibarayaun jika nama iya.
1: Sok sugan wek.
2: Pibarayaun jika nama iya.
1: Jadi dulur sugan
0: tak. Jadi dulur. Maling awewe ka nagara Amarta. Orang kapinu gawe. Eta sanu yang dimaling. Nyaeta kakasihna teh Dewi Drupadi garwana Raja Amarta. Puterah ngenakeun pibarayaun ieu.
1: Sugane aya milik tah.
0: Ngenalin. Sendiri deh. Teu pino. Nuhun ah.
1: Tidak ada kawan.
0: Nuhun. Ari akang mah ngaran teh Lodrapati.
2: Lodrapati.
0: Sami ai patihna mah. Ngan akang mah ti nagara Giling Wesi bangsa akang bangsa jin ari ayi bangsa naon? Kaula teh bangsa manusa.
2: Oh manusa.
0: Nuhunah di tepangkeunnya. Tau. Upi raja anjeun.
2: Raja akang teh ngaranna Prabu Lodraparisangka.
0: Lodraparisangka.
2: Lain Pariswado kade ieu.
0: Lodraparisangka. Maksud
2: ari maksad teh ieu akang mah lain dek maling awewe.
0: Tapi
2: akang mah dek maling Kembang Cangkok Wijayakusuma.
0: Kembang Cangkok
2: ka nagara Dwarawati.
0: Waduh. Kangge naon Kembang?
2: Yeus eta aya perlu.
0: Sun kangge naon?
2: Raja kaula we merjogikeun eta Kembang. Ari maksudna mah teu kurang jeung teu leuwih. Nyeta pikeun males pati ka nu ngaran Jabang Tutuka anu ayeuna mah cenah ngaranna teh Gatotkaca.
0: Maksudnya sabab lah muntuk ke ala hula eta kembang eta si Gatot Kaca mau oleh unggul hirupna sabab turunan panawa ay panawa teh kenalara orang kena pati nya konsina teh eta kembang bisa kembang benang tadi dia apa senapa panawa. Jadi maksud akang teh kurang jeung teu leuwih nyaeta sacara lemes akang tedek males pati ka panawa umum khususna si Gatot Kaca sabab si Gatot Kaca teh geus maehan naga percona ay naga percona teh rama na raja kaula kitu itu sabenerna maksud jeung tujuan kaula halum mampah ti nagara Kiling Wesi deka nagara Dwarawati pan perubah dia ka pidangdung sugane atuh aya tiasa nulungan kana kaprihatinan akang.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atanapi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
5: tadi? Desa Cibenar.
4: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
5: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu janten abot teh lah. Abot. Saatosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
5: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
4: Salit deui.
5: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabara kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing-enjing
5: tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: pada kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
5: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
5: untuk mamu ya
4: ayo ngamang sa'ali
5: ayo mohon
4: dikirangan
5: nyanya.
4: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya,
7: kurang
8: iya.
7: Ya. Aha, suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending balah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma ini.
8: Iya, ya. Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya,
7: semoga
8: iya
7: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh nah, atuh aya bagja teuing lur nuhun lur. Saimpo jeung hayi. Di malam. Aya we baturkeun ti akang ieu. Akang dek ngiwat kemang cangkok hiji kusuma kemang cangkok hiji bawar ka nagara dua wati urang selian terkatindeung we waktu ieu.
1: Selebelaan kinya.
0: Sae. Leres anjin tendek malas pati ka Gatot Kaca. Is. Nyoan ieu. Nyeta dumasar kana pansen Narendra. Iya. Taku kituna. Upami leres andika bade ngiwat ke Bang Cangkok anu teu aya lian maksud jeung tujuanna nepi keun ngala apes na Pandawa. Umum khususna Gatot Kaca. Nah andika can apal ka Gatot Kaca. Kadarupana. Is asan. Asan. Cenah bejana mah jago, tapi aya kira-kira mah bisa kitu. Sanajan Gatot Kaca kabejakeun jago, kurang akan ngomong munur sasiku moal nyingka sacengbes. Jigana eueuh jago di alam dunya kiwari lintang ti akang pribadi.
1: Nengang sama tuh.
0: Bisi aya teu apal akang 7 taun teu kana melon.
7: Mangga atuh.
0: 8 bulan teu kana tutut.
1: Kuatannya.
0: 18 tahun akang teu kana rujak alpukat.
1: Aya kitu deui.
0: 1 tahun akang leuleumpangan.
7: Tungkul taratangah di
0: mana? Tungkul taratangah.
7: Tangah-tangah di mana teh?
0: Tangah-tangah di Amerika Serikat.
7: Oh, beres.
0: Ya, ulah lawora. Dayalana. Bisi ajeun teu apa mah nya kaula pisan Gatot Kaca rek dialan nyawa ku Andika teh. Tunggu ya.
1: Nyaho akang
0: ngajak keureuy teh nyeung sieunan duh.
7: Tukang banyol jigana.
0: Kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca. Wah. Nah, tong sok kitu. Tunggu ya. Nyum.
7: Geus nyebar nyum geuning nya, saya di nagara ditu.
0: Eh, tong sok kitu. Anjing panjak kalupa ngaran Delin. Tapi ku hal ieu. Anjing geus kakurung ieu di nagara Amarta. Anjing bakal dicangkalaku kalau bakal disetorkeun ka wajib. Cing balik ngomong teh. Yeah, naga percona teh memang kaula anu maehan baheula di lawang salapet tangkap di sawarga waktu naga percona rek menta widadari, ngarti?
12: Hoket tenera. Amin dalem. Hoket tenera. Amin dalem. Kakek kiri-kiri lah.

0: Anjing kaca.
1: Aula anu ngaran Jabang Tutukang Gatut Kaca Kerincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringa ngerti.
0: Tumahak. Cilah kada ieu biwir nu kieu teh. Bu, kaburu ku asi aing doh. Hebat urang Amarta. Neangan bangsat api-api jadi garong. Aduh, aing kapancing lamun kieu mah Gatut Kaca lamira.
1: Undang apa?
0: Cobat coba aya jauh aing kagok asong. Urang pada okopingan pati,
1: urang dihanap jeung kaula turun.

0: ni niye we lu lega soba soba ku aja lanin
1: aduh nya aneh ta si kunal rikas sakilat abus kana iga burung hebat maju ayo hebat usikat oi aduh peletak eta leungeunna neke kana tarang itu juga hurujan di si ulah kurang ajar sih.
2: Hei, di mana kak?
1: Yo di lado.
2: Tinggali itu juragan Anom gelut.
1: Di mana?
2: Itu di Arab.
0: Iya, emang kalau anu rek maling kembang.
2: Kembang naon?
0: Kembang cangkok di negara Dwarawati. Jimat uwa batara, nyetrek diiwat ku eta mangkeluk. Iya mangkeluk teh turunanana sinaga persona cina bejala. Dek malas pati kakaula dola.
2: Aduh.
0: Ingat kene mana?
2: Oh, somohon waktu seagar nuju alit kapungkur.
0: Iya.
2: Somohon.
0: Kaya tenu rek malas pati kakaula.
2: Doh, agan. Tewak agan bahaya yo nya lain antepun
0: ieu teh sabenerna nyerang ngan cenarek make jalan lemes larek maling kembang nyata supaya beunang patina beunang rarakna panawa ngarti
2: gan
0: musuh sebot
2: kudu kok ditewakna lah
0: ayo kuring naon
3: wartawan PR pikiran rakyat bisi yeuh juragan Patih ayeuna meureubikeun berita-berita anu parenting mangga bilih bade PR
0: lain berita-berita mana teh saharan
3: kuring
0: yeuh
3: Mang Ule aduh abdi teh parantos ka sohor ka mana-mana ngaran teh Mang Ule aing ngaran Ule aing rupa hideung. Aduh ampun.
0: Kurang ajar naonana si Gatot Kaca maneh?
3: Kuring guruna.
0: Guruna Gatot Kaca.
3: Ora kapido gawe.
0: Kurang ajar dek pipilu weh sia.
3: Sanajan kuring rakyat juragan Anom Satria ieu teh di nagara kuring mah geus manunggal. Ciri kamanunggalan antara satria jeung rakyat geus sahak jeung sakawajiban. Kawajiban satria, kawajiban rakyat di dieu nemongkeun gawe nuran cage babarengan.
4: Teu saling andalkeun
3: teu. Teu saling andalkeun, istuning babarengan.
0: Tega lara.
3: Tega.
0: Pati.
3: Tega.
0: Wani marang aku.
3: Aku oge wani marang akun. Ni. Kulon mana euy?
5: Tak kunaon aya kan.
3: Lieur euy lieur.
0: Ya paingan linglung nanyakeun. Rasa sia. Sok. Edan teh. Jelema kieu bisa eta gelutna. Sangkanya. Wis edan. Sigri.
1: Urang ajar jeung nyabah ka hanapina naonan sia.
3: Aduh euy meni geunya kacaba ka hanapna.
2: Dibuleuh heuneupna ke ceubeuk.
5: Tong rumpah rampi da Kang.
2: Ugeun.
5: Naon?
2: Ka mana si Ugeun? Ugeun aing nyebak anu geunyeul Ugeun.
5: Geus sataru heuneun.
3: Aduh, ampun ting. Naon a?
1: Gelut euy. Maneh narik nonjok ka luhur dewek kalelep ka handap murukana ieu leungeun nu katuhu teu ngaronjang meureun ka hareup.
5: Aduh.
1: Meuli ngagerewel pisan cemot dage euy.
5: Meuli merna
1: nya Kang. Bina marek dibetot ngan sieun pegat.
5: Ulah.
1: Sabab lamun pegat mah aing
3: karunya ngarugikeun ka maneh we neuneu.
0: Saya
4: kuring hancip.
0: Saha sagara
4: atong pencak kaki dek gelut magelut teh tolong mong kaleng belut Italian. Tolong mong gandeng dagoan kuring teh ka Sumatera.
3: Ya eh. Aduh ampun. Dek ngalarambutan meureun ka Sumatera yeuy. Dek ngiring ka Yi Encum. Ayi Encum teh kagungan kebun rambutan di Sumatera.

0: Aja melayu.
1: Kurang ajar jeung ngegel jeung naon.
2: Ulah lawara untuk kuring teh aja ge hiji ngajeletit. Aya peurahan untuk aing mah.
1: Pantes ya aya peurahan sia teh da sia mah tadi dari kosok. Muni kulat wungkul. Saya mah rada peurah teh da nya kitu teh meledos ongkoh. Lah eta sesabila tung untuna.
3: Datuk kasa halatina.
4: Kenapa?
3: Cing, tau maka jeng ngasong ke Nugarelo. Aing liur gelut kita maka aturan ya.
1: Gelut maka jeng aturan nanti. Saka elinge gelut mamanan lowong di dinyabek.
5: Sata bisa.
1: Ngarana aja main po. Main poho. Jadi meneangan u poho na weh. Mana nu lowongnya.
6: Nulengah.
1: Ayah botol tinggangkan botol. Aya gelas tinggangkeun gelas. Aya sangu dahar. Naon deui teu geuning? Ya.
7: Asa teh uyah
1: tapi aya saeutik nya euy.

0: Silan Paingan.
1: Kiri
0: hartina gunung.
1: Oh, si Sasing.
0: Paingan nyata tersangka sarabuk sabar nyamuk.
1: Hebat katut kasa Paingan.
0: Kabayakin jago waduh eta di tengulan nepi ka teregro-gregro.
1: Oge malik nengel ka kaula nepi ka gerara mak ieu. Pano nyenul. Pasiksak ongko. Kahanap baru. Wah, geus rupa-rupa we ai.
2: Kajadiana terupa-rupa.
0: Kurang ajar. Hayang maju wong edan lawamu.
3: Lah. Resepna ka juragan anu Gatot Kaca teh kitu we.
2: Mun bae tegang mah Kang Cing. Heeh.
3: Beuri nyereng kebeng.
2: Ya.
0: Wong edan lawamu.
4: Lain mau. Geuleuman nya ka.
3: Lain mau atuh mu kitu wong edan awamu. Siling bisa sora cara dewek kitu. Kumaha cara juragan anu? Kumaha?
0: Wong edan awamu.
3: Geremna eun we edan mah sia. Kumaha cenah?
0: Yuh.
2: Wajit kaca.
3: Ah, si cepot mah geus ka mana we karep.
5: Tinggalin keur itu gelut.
3: Heeh, aing ge keur cingogo di dinding ari keun gelut.
5: Cingogo, cingogo ulah make bijing biji.
3: Naon cing? Hah? Naon cing nu biji tina bujur aing?
2: Beus kota.
3: Beus kota. Aduh. Naon cing aya di jero peot di luar hejo naon?
2: Da.
3: Di munding. Naon? Naon? Di munding.
5: Lain. Ieu mah di jero peot di luar hejo naon?
3: Anu biji tina ceuli. Lain. Naon atuh? Nini tumpak angkutan kota. Ya, belegung. Kapan ini teh peot cicing di jero. Angkutan kota teh hejo.
2: Di Bandung. Ah,
3: di Cianjur mah koneng, belegung.
2: Kita sih ngomong bodas.
3: Aduh.
2: Nog budak
3: disuruh tahu. Aduh. Aduh, ampun cing. Hejo sok tadi deuyeuh kolot.

0: Nah, Kang Seri.
1: Walah, meninggalan ngaku. Atau puguh, weh. Juragan Anom hari teteh.
2: Kumana meteh?
1: Oh. Dek diserang, kupurup anu bang baraan.
2: Tah.
1: Puguh, weh, juragan Anom teh ngelalapkan silahna di nagerakan monyet ngeming.
2: Ada.
1: Atau plos, purup dengan ukur ngadahar angin. Oh, dikadat gadona.
2: Mata kata dia nana.
1: Patruk. Geblak tiaka tukang toba. Aduh, dikumaha teteh Gan? Dagur gadona euy. Lain ka maneh ka Agan. Ka aing nyebut maneh si Juri. Geus teu ngajen. Aing teh deuleuh ku Bapak Bupati dihormat.
2: Bapak.
1: Ku Bapak Gubernur dipangmulikeun jasa ragam. Neh ari kumaneh monyong? Mun disebut munah maneh. Ngehina cing si aing teh. Aing teh wartawan PR KKG. Jeung mangule tukang ngawancara. Aing tukang nyokot gaji.
2: Mangule mah wawancara we terus.
1: Oh, kudang sling.
3: Ampun Gatut Kaca kaulah ampun Gatut Kaca aduh. Wah. Aduh tong ditonyok tongong kaulah bisi-biji cacing ge mang.
1: Nyata be biji cacing ieu nu panjang irung bekeun cacing. Keur ngurek.
3: Aduh.
1: Ditonyok angeuna euy keur nyebut aduh ditonyok aduh.
3: Aduh. Aduh.
1: Deh. Dibalikeun euy.
2: Mompak.
3: Sabar. Dek kumaha ningaina?
4: Sadaya-daya nyangakeun beung tangartek-tekeun suku genteng blokeun Gatut Kaca ampun kula.
1: Lumatak. Kalakuan teh cing atuh. Ayeuna urang boga maksud dek malas patina da kuring mah pintu terbuka matak naon lamun babarayaan kana da eta mah kajadian nu geus kaliwat mah bisa dibalikan deui belegu yeuh ngukut ngundek-ngundek teh teteh hese nyatu dulu ngukut ngundek-ngundek ngukut sulit kitu teh pi kageuleuhan meni hirup teh Yuni taun teuing Yuni naon teh disebut teh geuning epika geuleuhan teh.
2: Yuni tangkong apu.
1: Heeh Yuni tahu. Ieu ampun di kumaha juga?
3: Borogod sebut.
1: Lah,
3: borogod.
1: Saha?
3: Ieu.
0: Teke. Wahun.
1: Borogod ku abdi?
3: Ieu.
1: Teu aya tali, sawias ku iket.
0: Ah.
1: Hayu dibuka iket abdi meureun ieu ceuli ngucur katingali.
2: Tengkuikat.
1: Eta kapan dina tali kolor tak ya belak benang rapi i.
2: Eta pake tak.
1: Ayo tali kolor kemamurin morosot.
2: Tali kolor morosot.
1: Kapan itu atau ayah tali iya gebong ngalak itu.
2: Itu.
1: Oh nyetai ngareng hap sok pegat. Menin lo bating alasan.
2: Mumulku.
0: Lu sih entong di talian gitu.
1: Ah entong di talian kan ya.
2: Tiir.
1: Urang ieu we. Urang beungkeut geus. Ongkoh ulah di talian, ongkoh rek dibeungkeut. Heuh entong di talian.
5: Dibeungkeut jeung talian teh saruha.
2: Entong di talian tapi dibeungkeut.
1: Cepot geus ka mana we karep ngomongna teh.
2: Ringkus.
1: Montong dibeungkeut, ringkus mending oge. Ya, jempe sia mah. Cek aing oge montong milu jak capek, beleguk. Padahal di. Heuh. Geuleuh aing.
3: Tong lobat ting heureuy.
2: Aduh. Iya, panuju ca.
1: Panuju sia.
2: Mane melengkung karunya.
1: Tinggal deui ka nyaga. Oh, aduh. Urang maring ari agan nyanyana ka abdi.
3: Sarwana sia beleguk. Sabur-bur banget.
2: Hurun-hurun.
1: Nak kedah ku batu.
2: Banyak.
3: Eta tali, eta iwa, eta tali.
0: Nah,
3: belenggung-belenggung deui.
1: Oh. Eta ku kenteng.
3: cepot tah duit tah 10 ribu jik balik tong bebarengan jeung aing.
1: Ari agan ni abdi teh kieu-kieu ge gaib. Saya tuh
3: ayo urang sakalian bawa ka Madukara. Urang haturkeun sakalian ka Paman Arjuna naha perlu dikumaha, perlu dipaehan.
1: Aing sanggama abdi mah da pasti wae saur juragan Arjuna teh kada dipaehan mending di dieu wae ayeuna. Beritana wae ka itu.
3: Ish. Kudu aya kasapukan.
1: Lah maka disapukeun naon teh agan teh? Kasapukan, kasapukan teh ka satujuan teh sarerea.
5: Godos, bro.
1: Sapa godos?
6: Teu meunang main hakim sendiri, wae.
1: Teu meunang main hakim sendiri.
2: Mun main kaleci
1: teh naon? Mun main kaleci meunang. Saya cukuran.
3: Ayo, giringkeun. Mun dicana ka mana kaula teh Raden?
1: Eh, Rudan Raden ini mengolo. Hayang dipikanya ah, meureun. Radut segala geuna. Hayang dipika deudeuh meureun agan teh cem keujeung Raden teh.
2: Yang dibere leuwih
3: tatarutah. Nya. Ayo init. Sok geut giringkeun pot. Giringkeun.
1: Sok atuh moyo atuh kecuk. Ya, nitah deui ka batur.
2: Kana gawe mah kana gawe.
1: Agan ieu teh kedah ditalian.
3: Coba eta. Encan kene.
1: Sugan teh iya kantong abdi kudu ditalian teh.
3: Sabur-buru kadikeun leungeun. Beut leungeun kadikeun. Bari di kumaha
1: ditalian.
6: Ku agan lagi teh talian
1: mah. Han. Naon? Sok pangnalianken ku agan.
3: Aisyah gelo.
1: Babu. Kita kumaha itu?
3: Talian kumaha ya belengung?
6: Ngambek.
1: Menyong, acu pangdalian kun kenya.
2: Talian
1: ada di pihak. Sempat ada. Apa itu? Sok cita kita. Dah, adik kena kena. Agan cing tarik.
3: Entong, lalaunan weh. Sarawa weh jeng dari talian atau tertarik pun belengung.
6: Ya bantai biasa ya jurangan anum.
1: Sok gan, giringkan ku agan.
2: Coba itu.
1: Kumane? Ku erek ya oge ngan agan kedah giringkan abdi. Maksud teh kitu. Ieu mah meuni sarerea.
6: Maksud teh kasahan.
1: Sarerea bara rucek.
3: Heuna mah tobe itu.
1: Tah, kitu. Lancar. Lancar kitu. Ini maneh.
3: Bade dicana ka mana kaula teh weh.
1: Cicing ge kumaha kuring lah. Tatanya cicing ge garong. Cana janek di ruang krepes oge kumaha kuring we.
3: Ubat ampun Gusti.

0: En katot kasa parantos yang kalak lodrapati utusan ti nagara Giling Wesi kairigasta jiga dawala ngaporogod ipati lodrapati kacarios di Madukara Dewi Srikani anu tina waktus eta sasat nuju prihatin galih mangkon Dewi Subadra anu tedamang wales kalesan Arjuna panengah panawa diserangan Semar Padranaya pada sumping di nagara Dwarawati Srikani kaladun tukeningan aduh
1: bagating bagating para tersumping rakan pati enggak kau larut enggak
0: duduk tinggi Padra

0: Sumatera.
1: Menyuk sumangatura kesuwang ti konyuk panjenengan akane pati kalanun.
0: Sri kami diterima.
1: Geus. Kumaha wae geuning dasan aya? Bentena ti kamari ti manggung rata kieu wae kaulanun.
0: Sabar ya Kang Hasil. Namut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar Tiraka Batara.
1: Enggak atuh kalanun ngaripati enggal hawa tos ya cek Sumatera kalanun. Ya.
0: Nah, Kang Sileung sararepi ka marana cenah cung?
2: Kayana mah pada
0: tah. Amuing agan. Semah kapihatur nun,
1: Kakang Semar. Tinggal wae kumaha wae atuh nya teh Kakang Semar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, lamayana paling lah ya setahunan.
2: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Pukul pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang ge tadi insyaallah sehat deui menten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tes ini ya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lah.

0: lagi habis satu yang satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
0: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tes mata ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Heeh, ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
0: Pak? Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mayine ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dewi Srikani prihatin gali ningali Dewi Subadra anu teu damang. Kalaresan Arjuna sumping di sarengan Semar Badranaya di nagara Dwarawati nyaeta namut kembang ka Batara Kresna. Umira kangandika Srikani kalanun engal rakaripati lanongan engal awatos awatos kaulanun pangersa kawatos kaulanun kakang Semar
1: iya nun dupi punana kamarana siasta jika dawala
0: anu wawi dipiwarang kaitu nepangan Gatot Kaca da pukuh keeng di dia ay manawite moa sumping ayina kaulanun nuhun kaulanun rakaripati enggalan dongan
1: aya paribasa ucu saherang-herangna Cibeas tapi gening Gusti Srikani mah teu lebet kana paripaos eta cu bangja teuing dunungan Srikani
0: kaulanun
1: kakang Semar iya nun nah itu jeung ingat ka inung si lain anu mangkuk di lemur
2: patrupi-rupi pisang itu damang nontanya
1: yang si garengnya berani itu di lemur ujang bantuan ngadua kang sajabana ti syariat na kembang urang ungkul ke
3: oh mangga
0: hei ngakaulanun
1: Yesu Badra Srikani gelis Subadra bojoakang kembang cangkuh kujaya kusumah kengeng namut di Raka Batara kalayan widi Raka Batara yen ia kembang kru diungkulkan kanyai waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cager nyai
0: lir malam tumraping api oh. Sacidumatu sakecap nyata pranyata ia kemang cangkoh kujaya kusumah kemang cangkoh kujaya mawar
1: dudu jimat samanea atu ia Dewi Sumadra jangira tangin tesakara-kara istuning damang sapertos bahar-bari atu sadayana barang ningali Dewi Sumadra jangira tangi damang teu aya tilas-tilas nacan tilas teu damang teu aya istuning sapertos anu biasana jang-jang melenjang sadayana anu sami ningali pinggah nu teh papadana
0: bingah kamu.

0: bagja nu taya papadana Subadra.
1: Amuing
2: Ucu
0: Amuing damang Ujang
2: taras nuhun mah geuning eta
3: atuh bagja nu taya papadana tobat tobat ka ulah nu naceuk damang tapi nu damang Rayi Sri Kani aceuk teh jagjag daya anu karasa deui Raka Dipati kun kalajan ngakaturkeun semasungkem ku kunjuk panjenengan. Sri Kani Subadra bagja nu taya papadana nuhun geulis.
2: Bari ngah sadayana
3: nya. Naon nu karasa ayeuna? Anu mawi teh aya naon-naon kaula nun salamet. Bagja nu taya papadana nuhun aceuk nuhun. Sri Kani kaula nun bawa atuh ka itu kacai cenah mani unjuk sumangga aseup mangga urang bakeula itu kana sanci haneut aya unjuk sumangga rayi nuhun pisan Raka Dipati los geura manih heula nyai

0: Bang Janu Taya Papadara Kakang Semar nuhun kupangrojong na doa Kakang Semar. Ih nya kitu kersana Gusti nu kagungan ieu teh mangga urang sami-sami syukurkeun we ieu nikmat Pangeran teh seungeus. Sarangna deui ieu teh jisim abdi teh da parantos katinggal ayeuna mah seu. Gusti istri parantos damang deui ieu inget ka indung barudak jisim abdi teh seu.
1: Jorong hiap teh tuna.
0: Kelanan Kang atuh karek kecageur bisi aya naon-naon deui.
2: Sumuhun sumuh sae atuh.
1: Kenapa
2: teh naon ieu? Pangapunten paman.
0: Saha?
2: Putra Gatut Kaca.
0: Eh. Bapak. Jang. Hayang geuning silai.
2: Sumpah pamihan guru paman.
0: Kitarima Raden. Geuning ieu mawa naon? Jalma ti mana?
2: Kuningakeun ieu teh penjahat paman. Nyata putra mereka di tetepang sang ia jami naga ia bangsa jin di negara giling wesi aingarana teh lodrapati anu bade malas pati ka putra Gaut Kaca khususna umumna Pandawa
0: urang mana
2: urang negara giling wesi teh salah sawios turunan anak naga percona
0: mana teh
2: iya meroy
0: ngenakin sih bangsat kengeng abdi jadi bangsat disini ya. Nyalakeun semah baktos pangaulaan
3: semah kapihatur
0: ditarima cepot dawala kumaha Gusti istri teh damang teu sakara-kara geuning dawala ku ayana kembang ieu somong dipasihan namut dibere ieu kembangna nyata matihna luar biasa Subadra bisa cager deui tina geringa.
3: Somohon mohon Gusti kantun ngabubur beureum bubur bodas e atuh napi bubur hejo.
0: Nah maka jeung bubur hejo aya bubur hejo.
1: Ya naon bubur hejo Kang?
0: Bubur ketan ijo. Kacang meureun
1: oh. Heuh. Maka
2: jeung pungawa nun.
0: Meunang bangsa ti mana itu Jang?
3: Ileuweung Pak.
1: Aduh.
3: Meni teugeug ngajawab bapak ka bapak.
1: Urang mah
3: geuneuh, geuneuh, geuneuh.
0: Urang mana anjeun pangawa?
2: Kaula teh ti nagara Giling Wesi.
0: Ngaran
3: Rudrapati.
0: Maksud,
3: ai maksud mah kautus ku raja kaula pikeun maling kembang. Ka nagara Dwarawati eta kembang anu dicepeng rupina.
0: Oh kemang ieu
2: dauh.
0: Yang naon?
2: Ari maksad teh hoyong malas pati ka ieu Raden Gatut Kaca Wirih Ramana Raja anu kakasih naga percona suwargi teh. Maotna ku Gatut Kaca jadi bade malas pati nanging cara sang katang tosanana bade maling heula eta kemang. Nanging da kaula teh na parantos ka borogod kantun nunggu dawuh we bari dikumahakeun mangga. Kaboke rahasia teh teh. Raden Gatut Kaca.
0: Ku abdi teh tadi talitina mah.
1: Aduh.
0: Ya kengeng rusiahna.
1: Betul, betul teh.
0: Kuring teh wartawan atuh.
1: Wartawan di mana, Kang?
0: Di PR.
1: Waduh, PR.
0: Ya. Nuhun atuh sing. Biasa dina waktu cenah pertos damang Gusti istri. Naon nyaritakeun bangsa gigi ka dunungan heeh da cendamat aing ngomong teh kuparantos kuparantosna damang teh ayeuna kenging bangsa atuh sakantenane urang jagalkeun ieu bangsa teh sih
1: wah
0: pakaul etang-etang pakaulan Gatut Kaca
2: gaulang
0: wayahna ieu bawa ka leuweung perlu dipaehan
2: dawuh paehan wae paman
0: paehan. Tanya getih nama ku abdi urang wadahan ku baskom.
1: Kenaon getih eta
0: Kang? Jang ngareu jang ngareu eus kecirik
1: beubung. Ah, ngareu euy.
0: Ngareu euy. Duh. Ieu eta dompet aing ka diukan monyong.
1: Mawa dompet ditinggaleun mana
0: mun. Atuh ku kituna wayahna we paehan ieu teu nawa
2: opong awak Lodrapati Gatot Kaca sabab ieu yakin bakal ngarusak nagara jeung bangsa jelema lamun diantep
3: dawuh kaulan dawuh unyuk sumangat. Jadi itu kena dipaehan wae.
0: Kudu dipaehan. Cepot abdi.
2: Tungguan we di dieu bisi aya naon-naon deui.
1: Baiknya Kang.
0: Atuh geus sim abdi mah bade ayeuna we rupina sim bade wangsul ka Kang Semar. Iye nun.
2: Aya alusna mah isukan we atuh.
0: Iye da iye sim kumaha atuh parantos lami teh sareng teu ditinggalan deui indung barudak teh sim.
1: Ageung Kamelang
0: sepuh. Oh, mana coba deh abdi geus sakancanana
2: cepot maneh mah ulah atuh. Jeung sidawala di dieu keune bapa maneh we sorangan nu cenah balik heula. Nepungan inung maneh.
0: Wayahna we sareng wajang di dieu keuna dewek rek balik heula cuh.
1: Tunggu-tunggu ngalamur ya Kang Wayah.
0: Nah, mah ngintip bapa. Lain kitu syahuyuk.
1: Ngintip naon bari nagih.
0: Aing mah bari nagih geus teh hayang kikituan geus kolot.
1: Tara
2: kunyuk siap
1: ngomong teh jang jiwa eta
2: Kang jadi rek maksa wae ayeuna sumuhun atuh nun ya atuh teh aya wagelanana
3: de ka mana we
0: bade wangsul heula agan melang inung barudak sieun kumaha onam sieun
1: man kitu teh
0: malu sieun ditu teh seueur penyakit kolera eta teh
1: oh bilih bilih
0: nya pun biang teh istri mah sensitif
1: aduh
0: naon sensitif teh. Heueuh pun biang teh resepna teh sok meuli sensitif.
1: Ari sensitif.
0: Anu sok beureum teh dina bibir.
1: Lipen-lipen sadeut.
0: Lipen sadeut nu kitu mah beureum melegung. Heueuh ku galing geme biasa.
2: Sok atuh Kang teu aya kalanganna. Wilujeng sumuhun-sumuhun permios atuh nun.
3: We wilujeng atuh we.
0: Saya jang wayahna wis sering dieu nya.
3: Saya atuh Pak.
0: Salam ka mah oge si Borontok upami parantos megar eta anakna wayahna pangnurunkeun ngukut hayam teh euy ngukut ieu nu batur
1: nya
0: ngagaduh
1: nya bener
0: kadang-kadang aing ngebeak jeung indungna dijual nya nu bogana nanyakeun teh
1: tong numpurkeun ta mah
0: nya kasih gareng pa eta pangoregkeun kitu sampeu mah anu beulah tongoh kitu pelak-pelak abdi teh heujang
1: beulah sabaratakan atuh
0: geus.
3: Yo de bapa dewek balik leuh cuh.
1: Heuh. Tong panggil da Kang Ega.
3: Duh mun ngade dod.
1: Iye
3: jiga tanggungan kurupuk digotong sireum.
2: Aduh. Los Gatot Kaca bawa paehan ieu penggawa
3: unjuk sumangga hamit.

0: biarna. Kaula geura puguh pancen geura teu gerakeun katekaan pae awak maneh.
1: Sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga guna wihayu papatan patah pelaya cang bulan 14 tegenek sereng tewalungku melung banget timur jalan di desa sapuan
0: luh
1: pinastika sayang tumampal
0: sapratanipun rajana ieu patih anu kakalayangan diawang-awang sumuruk ti megawe lungancik ti sajabaning langit melangkah patih lumampah ti nagara.

0: tunggu isuk-isuk lapur pabeberang teu aya sore weleh magrib teu buti peuting nihil. Eta weh geuning itu si Patih naon diungkulan ku jelema. Dulu itu.
1: Cebit-cebit cekatan ternyata.
0: Aduh, dek dipaehan teu diungkulan bedama. Paing atuh paing ngaran
1: nya cacing berijil
0: wa sarubaka bisa melaan Patih Lintang ti kaularajana ti nya teuing meureun beunang Rusia
1: rasupina ta kaboker
0: wa teu wantos si raja tutuwong samanea dudu jin samanea bisa mancala putra mancala putri. Lajeng ngarabut tangka cau anu temahna diciptakeun jadi Patih Lodrapati ieu tangka cau dialihkeun ka payuneun Gatotkaca ari ieu patih nu asli nya ditoel dicabak atuh leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina pating paningali Gatotkaca itu kayaanana. Atuh ieu gebog cau nyaeta ditugal jang aku Gatotkaca memang paningali Gatotkaca sidik ieu teh patih anu bade dipaehan
2: muter awak andiga sakara-kara sajumlah para petugas buru-buru kita gerak ruang layona Patih Lodrapati malah
0: padahal anu di ruang tur anu ditelasan ku Gatotkaca ti gebog anu diciptakan ku Raja Lodrapari Sangka atur Raden Gatotkaca teras mulih.

0: acarios I rajana Sarangpati. Kabina-bina teuing tubuh. Gusti Prabu Sewu Bebenu Laksa pun dados tuka mugaula jadi rengating penggali. Kaula teh meunang Rusia kungaran Gatot Kaca.
1: Anu mana Gatot Kaca teh?
0: Eta anu bade maehan kaula tadi.
1: Waduh. Nanya-nanya si Gatot Kaca mah ku aing dileyek mun tadi. Nyaan?
0: Dawuh Gusti. Buh. Heuneul aing. Tobar.
1: Naon atuh pangnak rek dipaehan teh?
0: Ya. Kaula teh katipu manehna teh yakin api-api jadi bangsat anu temahna Rusia kaula teh kengeng sadayana.
1: Be. Kumatu.
0: Palayan Gusti kaula teh dicana ka Madukara. Nanging nya kitu. Kaula teh dicana ka Madukara teh aya kabunga.
1: Bunga naon?
0: Cen kembang teh anu bade dipaling teh henteu aya di nagara Dwarawati, geuning aya dina leungeun Arjuna. Cenah mah tilas ngubaran pamajikanana memang ditambut ku Arjuna ka Kresna. Nya we pamajikanana teh cenah dugi ka cageur di lanonganana ku eta kembang.
1: Aya di Arjuna
0: dawuh
1: dah. Deet meureun ti dieu mah nya.
0: Timalan paduka.
1: Kumacu.
0: Atuh ku kituna. Kedah kumaha ayeuna teh kembang aya di Arjuna sen.
1: Keun. Urang atur-atur
2: keun. Kumaha lamun kieu?
1: Dawuh. Jangakeun ka sareng panjenengan.
2: Ari eta kembang teh bener aya di Arjuna?
1: Dawuh paduka.
2: Ngan kumaha aing carana maok ieu? Nah aku kudu ngadaguan kewai tengah kucing gitu. Tapi da iya atuh da geus digagal aku maneh da moal henteu bungbong ke hansip tengah kucing.
3: Ketat
2: penjagaan. Oh, pasti ketat aya kajadian kieu mun.
1: Nanging aya kasempetan Gusti.
2: Kasempetan kumaha?
0: Kasempetan nun. Tadi di Karaton Madukara teh aya aki-aki hideung ngaranna Semar. Cenah mah melangkah pemajikanana hayang balik ka lemburna.
1: Saha teh?
0: Semar teh. Eta Semar teh anu dipikanyaah ku Arjuna.
1: Bogaan pamajikan Semar.
0: Mau ipangna balik oge sin. Eta teh cenah inget ka pamajikanana.
1: Semar ngaranna?
0: Timbalan.
1: Dipercaya ku Arjuna eta aki-aki.
0: Kantenan. Malihan nyaahun pisan. Anakna teh cepot sareng dawala. Aya ayeuna geus di Madukara, aya dawala mah panjang irungna cepot mah. Make iket tu aya eta teh anak Semar.
1: Dina si aya jalan kieu mah.
2: Kumaha lamun aing ayeuna dek ngajadikeun Semar?
1: Sae kitu.
2: Sok ke maneh mah kitu balik ke kanagara. Aing ayeuna dek ngajadikeun Semar dek nyokot dek nginyeum kembang we kitunya.
1: Dawuh.
2: Lajeng ye lodra parisangka lagi beken dirina nyatana jadi Semar. Anu tina waktus eta elmu panemu jampe pamakena memang luhur iraja. Ku ngagi beken dirina leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi Semar Badranaya. Sinandra kumamrat matuk ya malah.

0: yakin I Raja Parantos jadi Semar Badranaya.
1: Nah, Patih jadi awak aing jadi kieu deuleuy.
0: Waduh. Leres pisan kitu rupana teh seun.
1: Bener kieu rupana.
0: Dawuh precis teh dipiceun sasieur seun.
1: Ayeuna balos maneh mah geura balik ka nagara keneh kaula. Ayeuna nu rek usaha nyokot mustika ka Mang Cangkok Wijaya Kusuma ka Mang Cangkok Wijaya Mawar. Nyatana kahareupeun Arjuna.
0: Wilujeng atuh paduka,
1: ini teh balik tong di pikiran aing ngolos.

0: Dina waktu seta Semar mamalihan luntat di alas pringaringan calangat jug-jug Madukara. Kacarios di Madukara nyatana Arjuna panengahing Pandhawa remagantian Raden Gatut Kaca Astra Jingadawala. Raden,
1: nuwun ningitaken sanika paman.
0: Wis dipaehan eta raja Opatih di nagara Ilingwesi
1: parantos
0: ngan kadewe bisaya bejana karajana kumaha bisi kumaha onam.
1: Nuwun ningitaken sanika.
0: Cepot dan Dawala abdi sing bener-bener yang ngajaga bisi kumaonam ayeuna geus aya beja mah geuning eta kajadian kila-kila nyata patih dek maehan dek maling kemang
1: somoho
0: iya kahansip ieu nu diikat
1: aplusan ngajaga belegu
2: kumacarana aplusan kumacarana
1: silaing ke puting. Nah, dewek dek sare. Temurun isuk-isuk hudang seling. Tulis ibung, tulis dahar, tulis ngajaga doi. Dewek dek sare. Tati puting ngadoi, dewek dek sare, seling ngajaga. Saya.
2: Kira digawain, gitu patut.
1: Digawain aing. Kewek itu selebur kiamah.
3: Lalu beting hurui pot. Lalu beting hurui.
1: Upaminta kia malapur mendan sepi.
2: Mata ngalengut bentar gitu mas akang
1: mas. Mata ngelengut, mata ngelengut.
0: Pangapun tenun. Sada bapak mana cepot.
1: Semuhulan, bapak.
0: Pak. Ya dewek yang. Gini itu bapak kadiodoi. Pangapunten agan.
3: Wah, ayah naon balik deui wae.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka rengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua,
5: iya,
4: Pak ya? Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68, 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Geningan Kakang Semar timbalan jeung Semar kapihatur diterima Kang kaunyuk juragan Anom Nun.
9: Diterima we. Aya naon ieu teh?
8: Aya naon Bapak? Naon ieu teh Bapak mun teh meni rusuhan meni pikaruasin kuring?
10: Nya
8: aya naon ieu teh?
10: Cemi.
8: Aya naon ieu Pak? Pak,
10: aya kaluan
8: silakan Jang. Agar

lah jadi menu laksa pun dah setungkan. Isi maaf di ngawani kendiri isi nama natak kunun pangaruh ruas nutaya papan.

0: Kang.
1: Aya naon atuh Bapak? Sokenya geura pada bejer bae sudah bari ding ding ding ding. Ding ding ding kelir atuh kitu lain ding ding ding ding. Ding ding sakinya. Sapa?
2: Aya naon we?
3: Punten ye Sima Vacation. Barang dongkap ye Sima di kalembur. Katu maritis karo rompok katu naha inung barudak. Sapa nyawa sareng tuang garwa di riung-riung tatangga ujang inung si lain ngejar. Acek sutiragen tedamang
4: imbalan nun.
2: Wa istri tedamang wa
3: leres.
1: Alah emak tedamang baru. Oh, paranto sabaraha dinten cenah teteh? Ganeng geuning sing ngomong di kitu-kitu ah.
4: Kada urang mongge ebangahan.
1: Emak teh da mang Bapak inung si lain jang ngabisu deuleuh. Uyuh. Gusti, atuh gampang ngabisu mah ngomong teh eta weh meuli buku. Maha. Tulis.
3: Heuh nyeta teh bisa nulis-nulis acan deuleuh.
1: Umaha atuh? Umaha coba?
2: Aduh,
3: ari kitu kumaha Kang? Manawi, ieu mah manawi sing dongkap ka dieu teh sih.
2: Manawi luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galeuh nu meuning. Tiasa masihan namut kemang cangkok ku Jaya Kusuma, kemang cangkok ku Jaya Mawar kaula nu pangresna.

0: Arjuna sakedapan butna wangsul marganipun peteng penggali. Margi emut kadas kasauran Nalendra Prabu Batara Kresna yen ieu kemang teh teu kengeng ditamuhutkeun kanulian.
1: Margi Prabu Batara Kresna mah uninga yen ieu kemang teh aya dina ancam.

0: Dapuh pangemut Arjuna ieu teh sanes anu lian nyatana Semar Badranaya. Kakang Semar,
1: iya dong.
0: Kakang Semar oge uninga ku anyeun. Yen ieu kembang teh cenah Sauraka Batara aya dina ancaman musuh ulah luar ti leungeun kaula, ulah ngencar tina leungeun kaula. Kitu Kang.
1: Ih, nyangakeun eh, sinyangakeun eta mah manawi tadi oge sinya aya teh dipasikeun mah sawios. Bade milarian teh atuh landong di lembur sieun.
0: Tah kitu we Pak, entong eta eta mah nu nagara.
2: Obat kampung kitu Kang.
0: Neangane obat kampung sugan ku ieu ku bebek daun ieu
2: daun
0: paria jeung manalika dihijikeun.
2: Make tomat teh Kang.
0: Make tomat. Perlu disayur.
2: Make petrin.
0: Dagangkeun ka Saudi Arabia. Naon?
3: Kang gajang alus.
0: Kumaha cenah karaosna mah teh panas, Jang? Kumaha pamain di leuhang? Di leuhang di kumaha?
1: Heh, di kulub.
0: Ma ku di kulub.
2: Tampiling nya kan tapi buka dulu
0: teh. Heh, tepi kaki tu timun deh, timun. Ah, mah kajeng timun. Geuleuh cenah geus teh. Sendiri deh.
2: Indung eta di kulub.
0: Kumaha atuh antong kembae Pak? Saaya-aya we atuh lanong di lembur. Kang,
1: ulan.
0: Nya teu nanaon. Da puguh Kakang Semar mah kaula ge hafal yen anjeun mah tara bohong. Geura bawa ieu kembangan ka dewe cing ati-ati mawana sabab ieu aya di ancaman musuh. Oge mun bisa magatot kaca
4: eureun.
0: Wayahna we ieu Kakang Semar anteur ka tumaritis.
1: Ah sawios tong ngarepotkeun sieun. Sawios, sawios sieun eh abdi sieun.
0: Tawala cepot
4: abdi sieun.
0: Anteur e bapa maneh beusi kumaonam.
4: Sae sieun, sae.
1: Sae jangkeun bae jang. Abe singkat dewek teh init ngeblesat ayeuna oge ka tumaritis teh kubaran indung silaing. Dalam geus sageur mah pastina geus si mandi teh panginten wangsul deui upami parantos eta mesin indung barudak. Ya teu nanaon atuh kayeuh gerak tarima. Oh mangga mangga. Nuhun nuhun agan.
2: Luntur galih
1: ingkang. Luntur kolbu jemar manah hatur nuhun.
0: Sawangsulna Kang ngan ka dewe cing ati-ati ka kaca. Anteur Kakang Semar.
1: Sawios agan, sawios, sawios, sawios.
0: Hayu tu bajing abdi we. Dunungan atuh abdi bade.
1: Keun bae, siling mandi dia bisi kumaonam.
0: Heh. Bapa melimpuran.
1: Moal aja, moal. Sumuhun atuh permios e.
4: Teu kedari jajapkeun wae.
0: Alusna mah kitu.
1: Sawios, sawios, sawios. Permios atuh nun. Pek jang kada cing hati-hati dewek teh kumaran indung silaing heula ieu kembang dek di bawah kudu bade dibantu atuh ku jisim ambisieun.
0: Los bawa
1: permios.
0: Ye Semar mamalihan nyatana ngejati payun Arjuna Gatot Kaca Astra Jingadawala.
5: Nanging pinasti kasahyang dumampara. Boten antawis dangu.
6: Sapratane pun Dewi Srikani anu lulumpatan ti kaputren.
5: Yen telakeun Dewi Subadra ngalepek deui di jaman nyata teu damang waras.
6: Kalipati, kalipati, panapunten.
5: Saha?
6: Kawula nu Srikani.
5: Urang.
6: Tumating, tumating, ngarakalipati ampun, selaya-laya.
4: Aya naon, Bibi?
0: Aya naon, Gusti?
1: Aya naon, Kulan?
6: Silakan, ngarakalipati, tiwas.
0: Tiwas naon, Srikani.
6: Aduh, ampun, ting. Nguningakeun Acek Subadra. Acek Subadra tedamang deui ngelepek di jaman. Melihanan aya langkung na, aya nama kaluar getih. Tidak panggabung na, rupina panginten. Tidak gor.
0: Loh.
6: Langkung parna tibatan tadi kaula nun.
2: Kalugurang teh atuh.
0: Silakan. Gatot Kaca.
4: Nuhun inggih dateng sandika paman.
0: Sastra Jingga. Nun.
2: Nuhu untuk nampi.
0: Dawala abdi. Abdi lah. Wayahna. Bapa maneh udag deui oge Gatot Kaca supaya gancang mah ku anyeun udag deui Kakang Semar. Wayahna sakedeung kitu eta kembang inyem heula keur ngubaran Subadra. Ngaran Adipati buru-buru Gatot Kaca.

0: Gatot Kaca ngapelesat niat terati pusir dayih Madukara. Maksud ngebujengan Semar Badranaya.
1: Waduh.
0: Si kene. Wah Semar Badranaya binti Karaton Madukara. Geus jauh apa kaliwat ieu kumaha ieu?
2: Ade apa?
0: Wah Semar Badranaya. Ai.
2: Mana kabeh binatinya teh?
0: Coba.
2: Tebih,
0: hebat jilempang nawa Semar Badranaya paingan mung di baturan. Ieu cikene. Dikira mah ku kaula karek nepi ka alun-alun. Tapi geningan geus eueuh weus. Ieu Semar mamalihan parantos ngajangelek deui jadi buta. Nyatana bunga sakalangkung ku ayana parantos mibana ieu mustika kembang Wijaya Kusuma Kemang Cangkok.
1: Wah.
3: Geus beunang.

0: Amar Badranaya yati satengahing marga. Tikawit kunyukan ka Arjuna dugi ka ayeuna teh acan dumugi ka tumaritis. Pantesna teh inung silaing heuh gajeng jehe we nya cugering. Oh atuh lamun cageur heung mah pageun hayang teh.
1: Yang ngeragok eta. Ah sono kolot teh beda.
0: Sono dek teh ka inung silaing we nya kitu teh atuh da dibawa sangsara balang saki.
1: Turut teh jatuh mutu.
0: Padahal lamun ngingetkeun ka inung bapana manusia kitu beunghar nada puguh bapana raja jeuju.
1: Mohonnya noh.
0: Di bawah sangsara ku dewek jang.
1: Eta ku kersa bae nyata.
0: Daek di bawah sare dina kasur jarami ai usi korosa, usi korosa.
1: Sira anu nyunut teh kasur jarami bapak.
0: Heh, marukana kumaha jeuju?
1: Batur mah kasur bursa ya mah.
0: Batur mah make kasur teh bursa efek.
2: Wah.
0: Asa teh onte teh beo kitu.
1: Ah. Biasa lama beuk kitu mah.
2: Wah.
0: Saha?
1: Kang Basro urang teh tawarkeun.
3: Beo tempatna goronggong kitu.
0: Heeh, namanya tukang baso kitu. Ya tukang baso mah cek rarasaan deh kan lain kitu nawarkeunana.
1: Mana warkeun tukang baso?
0: Kue wapu, kue gemblo.
1: Lain tukang baso nu lain. Lain tukang baso lain. Tukang areng.
0: Pau, bapau cenah kitu tukang baso mah lain.
1: Cuma tukang ketoprak.
0: Hayo tukang areng nu kitu nya. Aya oge anu ne mene mene bari seukeus sungutna teh
1: kabagian samene atawa kitu mah ah
2: weh
0: saha
2: ulah kaget ieu mah weh
0: amuing juragan anom
2: mana abul kolot lempang teh weh
0: nanaon kitu
2: nepi ka sakilat eta ti puseur dayeuh madukara.
0: Ih, nya cekap we atuh ti kawit unjukan tadi mah seuh.
1: Mohon talah.
2: Aduh, we tiwas we.
0: Amuing. Naon pun anak katabrak nun?
2: Lain.
0: Amuing, aya naon agan? Aya naon leuwas we teh nun?
2: We Bibi Subadra teu damang deui we. Aya langkung laila mah.
0: Gusti istri teh namang deui karaha teh?
2: Iya.
0: Uluh. Kumaha atuh nun?
2: Ayeuna mah wayahna weh. Sakedap teh sakedap. Eta kembang anu ku wadi tamut teh kembang cangkok tamut heula sakedap weh.
0: Ulah.
2: Wayahna eta kembang tamut heula.
0: Mang naon agan teh?
2: Eta kembang. Ah.
0: Sumuhun kembang naon?
2: Kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kemang cangkuk Wijaya Mawar anu ditamut ku wa.
0: Saha anu namut kemang?
2: Kapan ua?
0: Iraha. Ari agan.
1: Leuwas eta teh iraha.
2: Geus banyol eta teh. Bukeun jeung iraha pan bieu wa teh ditiritu.
0: Naon kapan ua teh mios teh tadi teh kauninga ku agan.
2: Nya kapan namut kemang?
0: Ah. Saur saha wa namut kemang?
2: Hayai. Saur ua, kapan ua teh tadi teh sumping deui ka payuneun paman Arjuna. Saur ua cenah ua istri di tumaritis teu damang.
0: Nada ua mah teu acan dugi ka tumaritis ti sakawit mios oge.
2: Ah, tong sok banyol ua.
0: Teu namut ua mah teu namut kemang hayai. Bujeung hirak ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan.
2: Ua tong banyol.
0: Banyol naon da hilaha ua banyol? Teu wararantun teuing amuing.
2: Ua wayahna tamut heula ka kemang ua.
0: Teu namut.
2: Lamun kitu carana wayahna ua kudu balik deui ayeuna.
0: Mangga.
2: Hayu milu ua. Ha?

0: Dasar Badranaya dirawuh di pangku ku Gatot Kaca di canak kawang awang halum mama. Nyata nak cuk-cuk madu karam. Kacarios Arjuna anu tita tadi elegenye ngantosan Gatot Kaca. Nah, si Gatot Kaca bet lila-lila tingkapan si keneh init nage Semar Badranaya. Cepot,
1: right.
0: Dawala abdi, cing kata susu Gatot Kaca na itu lila-lila ting.
2: Wah kaliwatnya.
3: Kade-kade atuh.
2: Papa limpang beren. Duh. Ya, atuh bapa aja ingol. Kapan tinggal riwukun?
3: Mana si pangalimpang?
2: Padahal mang tidak mau atuh ubarannya kudus.
3: Yeah, kumang bar kena kudus.
2: Kudus nadi duruk. Dipakai ngaduruk, dipakai ngaduruk pujur mana ya, woi. Juga nih pitu, tak pujit terpakai ubar teh. Pujit dari pichen tak jerawan nana.
3: Muli kama iya jerawan.
2: Muli ganeng ah.
3: Ganeng ah.
2: Ganeng ganeng puku mana yang ganeng macam ramai lu.
3: Gue jual kemae.
0: Cing, kumaha itu cepot, lain hari wasya.
2: Mohon kumaha, itu danya, kebujung nak kena kemana, cu.
0: Paman, ia putra Gatot Kaca.
2: Aluh, itu guning di sana, kujurakan anom tiluhur.
3: Wah, itu.
2: Aluh, ges datang cepot, parantos ya, kan?
0: Nyangakan, paman.
2: Sembah kapihatur, agar.
0: Kita terima kang bagian utaya papa dana kang
2: bapak. Nah atau kejadian teh bapak tiwas gusti istri tidak mangdei pak
0: Subadra gering dei kang
2: amuing nun
0: jadi kuki tu nawayah nawe etak kemang teh inyem hela kang
2: kemang naon nun
0: kemang anu diinyem ku kakang Semar ya wah.
2: Wayahnya Pak Eta kemang tapi kenalan sekedeng. Kemang naon, Jang? Yeah, kemang naon. Kapan kunuku bapak teh anu tadi ditamut? Kapan bapak teh tadi tenamut kemang? Iraha. Tadi teh gening. Cenah emak teh damang. Tada, can bapak ngijeng inung silaing deh katikawit. Ini toget, dimimiti ini toget tadi.
0: Wayah nakang. Eta kemang inya meula
2: teu namut kemang nun
0: heeh buru-buru
2: Rakadipati enggal Rakadipati enggal kawatos si Aceh Subadra enggal
0: cing buru-buru kakang Semar bapak
2: buru-buru bikeun
4: buru-buru bapak
0: we enggal tua
2: teu namut kemang agan
0: heeh eta kemang anu diinjem teh injem heula ku kaula sakeudeung kakang Semar
2: tenamut kemang agan
0: kalah banyo si Semar
2: tenamut
0: bapak
2: tunggu da uing teh panon peda kapan bapak teh tadi teh nginjem kemang henteu jang
0: henteu
2: muruk kana teu kedeuli murid
3: geus kabohong eta kolot
2: Semar teh geus kasohor ka mana-mana Semar teh tara bohong bapak teh geus kasohor bapak teh tara bohong tara mani geus kasohor
3: tara kabagean itu
2: iya kitu teu namut kemang agak
0: buru-buru Semar Badranaya
2: teu namut bujeng hingga kanjaring teh ngimpi-ngimpi acan di Semar di namut kemang nun
0: heeh urang ajar siap
2: bayaran amuing
0: tuh nya dikepret we
2: da eta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan kumaha teh
3: batur agehan
2: cing bapak buru-buru atuh teu namut yang
0: teu namut teu namut wana itu ngadon banyol we
2: buru-buru Semar teu namut
0: heeh

0: tengah hereuyan kadunungan kurang ajar.
1: Ayana, bikon atuh bapak.
2: Ai itu bapak bikon.
3: Wa, bikon atuh wa.
4: Terambut sejang, agan terambut kepala dan amui.
3: Ai.
5: Kalah ceuri marukana dek mulu sedih meureun. Manya make jeung sedih ka bangsat.
6: Bogo menyerek mulu sedih ka.
5: Manya mulu sedih kana bohong. Bapak
4: teu nginjeum jang.
5: Coba dek dijual meureun. Agan abdi mah ulah dicacandak agan. Nya oge abdi anakna henteu teu satuju kana kalakuan bapak nu modeh kitu.
6: Jahatna mah ah.
5: Sarua na sia. Uyuh uyuh aduh. Tuh, bapak uing dikeprek nanti nyeri anak ditenggelan batur.
6: Mama waka akang tah.
5: Tinggali ceri uing ngucur deui.
6: Ya, tepayak kagugah.
3: Bikin Semar Badranaya.
4: Terlamut, lan.
3: Kurang ajar siapa ayah lah.
4: Ayah lah. Terlamut agan, terlamut kebangsu.
5: Tapi kaki itu, eta bapak.
6: Banyak kedua nyantuan ternyata.
5: Hah, nasib.
7: Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasana mina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana umam kumaha, Pak?
2: Ya, aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga alprapropolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya
1: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu karaosna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Muhun kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa enak karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan, dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya, ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum, keramahan itu cuma milik sebelah pihak. Yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budak dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest. Quran adalah untuk segala umur. Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition, dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara, mau apa tidak saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih? Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam, melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya, nasibnya hanya sekedar jaga rumah. Imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bupet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya gak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Mau apel, man, jangan ikut, man. Lo kalau ikut gua gak bisa macem-macem, man, nih, man. Ketinggalan lah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Getok magicnya rada berabe itu. Iman yang melekat melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja gak ada ngartinya. cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu. Tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu, Al-Imamul Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita, dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami. Kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan, cenderung membentuk Fir'aun-Fir'aun kelas baru. Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman, biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat-konglomerat kelas Korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan, biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi dengan semangat keimanan ini, maka negatif hasilnya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin satu bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, bisnis itu tidak lain kepada Allah. Nilai iman kita jaga baik-baik, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga kita mampu mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah, ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'kulu ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya, ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, Tong? Perkara anak mau menyembah apa, itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, Kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian, jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja, rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Nih, iman yang begini nih, yang kesenggol Supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang, iman mantep mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sambil. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan, lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota apa, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah. Masito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, ya Allah, sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. Lapor, bos. Kita Fir'aun, ada apa? Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya. Oh, begitu? Iya. Siapa manusianya? Masito. Masito? Tangkap, tangkap. Masito? Saya. Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya? Iya. Memangnya kenapa? Siapa Allah itu Masito? Allah itu Rabbi wa Rabbukum, Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga. Loh, jadi saya ini kau anggap apa Masito? Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Masito, gendeng sampean. Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya Masito.
4: Sudahlah kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah.
2: Tidak bisa Masito. Tidak bisa Fir'aun, kata Masito.
4: Rabbi Allah,
2: Tuhan saya tetap Allah.
4: Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu?
2: Tetap.
4: Dan kamu tahu resikonya?
2: Apa?
4: Kamu akan saya siksa, Mas Ito.
2: Silahkan.
4: Kamu berani?
2: Demi iman. Kamu memang gila, Mas Ito. Fir'aun,
4: Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya,
2: tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu Masito ya. Apa boleh buat, Un?
4: Fir'aun, itu tuh manggilnya Un. Tidak cuma sekedar saya siksa Masito, kamu akan saya bunuh.
2: Boleh?
4: Kamu tidak takut mati?
2: Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah.
4: Biar nyawa berpisah dari badan,
2: asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, Un.
4: Tidak cuma kamu, Masito, anak-anakmu akan saya bunuh.
2: Boleh.
4: Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu?
2: Jangan tanya soal itu, Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untaian air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya.
4: Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya.
2: Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman.
4: Tidak cuma anak-anakmu, Masito. Suamimu akan saya bunuh.
2: Silahkan. Muangkel Fir'aun. Kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya. Siapkan tungku yang besar. Isi dengan air, rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus air ini. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas. Nah, Masito, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas. Sudah.
4: Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu. Biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus.
2: Ground, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah.
4: Rabbi Allah, nyawa taruhannya.
2: Tuhan saya tetap Allah.
4: Mulai.
2: Anaknya dulu. Masito, lihat anakmu yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Algojo anak ini, dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masito dengan air mata berurai membasahi pipi, menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan, nak. Ibu sayang kepadamu. Ibu cinta kepadamu, nak. Tapi ini akidah.
4: Ini lebih mahal dari segalanya, nak. Ibu ikhlas.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat. Di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu, nak. Jaga teguh iman. Jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Masito sendiri sampai kemudian suaminya. Seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman.
4: Kalau Masito, suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas
2: dan iman tidak goyah.
4: Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah, mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian. Bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya, lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir, yang kuat mencaplok yang lemah, pengusaha kakap bukan lagi jadi bapak angkat, bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil. Yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi. Digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua. Tidak. Semua harus punya mobil. Tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung. Tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya? Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin, kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan. Dan kesempatan itu kadang-kadang ada, tapi ditutup. Ada, tapi tidak disalurkan.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah subhanahu wa ta'ala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, Nuh, ajarkan kepada umatmu aku Esa. Diutus lagi Nabi Ibrahim, Ibrahim sampaikan kepada umatmu aku dua. Diutus lagi Nabi Isa, Isa ajarkan kepada umatmu aku tiga. Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh Rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya la ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus Rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para Rasul dari zaman ke zaman. Prinsipnya membawa akidah dan syariah. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana Rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh
2: Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya. Tapi mengikuti ajaran dan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluwarsa, terlambat. Mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya, itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gemisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan, biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad فِي سَبِيلِ اللَّهِ di jalan Allah, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman, maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad, harus dasarnya karena iman. Dan selama ini orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam. Dan ini sering ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam melalui buku mereka. Umpamanya, mereka menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Ini misalnya disponsori oleh Gibb dan kawan-kawan, profesor dari Harvard University, guru besar tentang Islam, tapi orang bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya, fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanism, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad, seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gib misalnya dan beberapa teman-temannya yang lain menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan su'uzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama. Tapi untuk membela agama, karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh. Tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang. Bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan. Zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu. Tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak. Membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama. Perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah. Tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh lumpuh. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas, bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita.
4: Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata. Sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama. Walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan, menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kufar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq. Berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain
6: sebagainya. 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
1: yang
2: Anda.
1: Yang ketiga, mujahadatun nafsi bitahalli bil makarim wa takhalli 'anil raza'in. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. Sebab kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minas syubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal syubuhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan. Dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, udah jelas kita enggak mau menempuh. Minuman keras haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng dah. Kalau enggak teler mah kagak. Iya katanya. Dibikinnya remeng-remeng. Itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng, samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majelisi su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi dalam sebait syairnya, man asharal asrafa asha musharrafan wa muasharal anzali ghairu musharrafin awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran. Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian, gak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak, jadi kantong Quran, orang pakai minyak wangi itu kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, mujur, dihormati orang. Lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk, orang kemplang dulu. Subuh gelap-gelap, orang kemplangin udah. Itu kalau dipikir-pikir dikit banget tuh. Salam ini temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin dulu. Jadi terutama adik-adik remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silakan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja tidak bergaul pun tidak baik. Ndelohom, ngelenggom di rumah, ngitungin kasok mulu. Bergaulah, bergaulah dengan bergaul nuansa pandangan wawasan terbuka. Dengan bergaul banyak yang kita serap dari pergaulan, tapi harus punya filter. Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Ya, kenal penjahat boleh untuk terhindar dari kejahatannya. Tapi jangan lupa kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya duluan dah. Duluan, ter, saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu. Tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar suburnya itu. Banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial, menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret. Coba adakan pengajian. Kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang daftar. Banyak bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyina apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad, meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya gak bisa teler, kayaknya kuno banget. Nah, rangsangan semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk ya menikmati, setidaknya pernah ngerasain teler begitu, gak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya mas antri, datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, lepok, lepok, lepok. Celeng, saudara-saudara. Maklum, angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu al-nasihati wal-amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad.

0: Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Siano katanya anu-anu, enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain. Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Enggak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger si ano. Udah dah, nyambung dah, kalau udah ano juga ano. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian, nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad, menyantuni yatim piatu, jihad, mengembangkan majelis taklim, jihad, memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas. Bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus. Dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini, siap kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu 7 turunan, kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga, sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah. Jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum zunubakum, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kan? Mawi kawit rata-jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana kana sirah teh liur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah
0: sampean.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
0: Naon berada nuju nyeri?
1: Muh dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa sakit. Jantan kadiu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram kahanap nah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 危险呗。
1: Aningan jatah
2: bi. Wilujeng wangi, sadayana.
1: Kasadayana wilujeng malam Salasa.
2: Nah, ena kaping ke-29 di Juni 2002 genep.
1: Leres.
2: Sapertos biasa dugi setengah delapan. Aya gelarana Sundalen.
1: Sundalen.
2: Lagu-lagu Sundalen, lagu-lagu Sunda. Terus informasi anu dipindahkan ke bahasa Sunda.
1: Sunda
2: dicanakeun ke Wanggeng.
3: Salah gere.
1: Alhamdulillah angku masa mulina sehat. Aduh.
4: Sehat.
1: Oh, sugante buyatan.
3: Rada barareun teh anu ngomong ka urang cenah eta nu garis lu baris luhur mah teu teu barareun teh. Geus cara dicekah-cekah kana teu teu
1: rasaan mah eta geus bolotan.
2: Salah mawa matanya.
1: Disimpen saya nama di bumi.
4: Teu ngantrina salah mawa. Salah mawa nu urang Korea.
2: Nyari pisnya.
1: Alerem tuh.
3: Ini juga orang lain Korea.
4: Korengan.
3: Jepang. Jepang Barat jeung Jepang Timur.
1: Uzbekistan atuh ang nu rada.
4: Anatawa.
3: Itu welo jeung wengi ka Mang Tang. Halo Mang Tang.
1: Weh Kang Atang. Kumadamang
4: teh. Bayaki.
1: Sudah ngomong tayak koyak.
3: Abah Ciamis.
2: Abah Ciamis S-nya.
3: Aya Abah Ciamis Abah aya.
2: Ciamis 5.
4: Abah Ciamis 5.
2: Nu kalima sa Ciamis berarti ya. Arigato gozaimase.
3: Gai gai
1: gai gai.
2: Segan halik halik. Hait.
4: Hait kimochi.
1: Kimochi gimana?
2: Anda ngadaukeun di streaming peaceradio.com oge Widiang Wengi sadayana.
4: Widiang Wengi.
2: Radio oge di 102,4 FM oge Widiang Wengi. Di TikToknya Sundalen.
1: Leres.
2: Lejang wongi ke sadayana.
3: Eta cek Mang Entang arigato nu eta teh eta istilah Jepang. Cuman aduh sok liur ieu na euy.
1: Arigato eta bahasa mana?
3: Jepang, sirit.
1: Arigato.
2: Arigato lamun gateul eta.
4: Pabrik aligator.
1: Sirit. Anger kada banget aing da bajo geura eta mah. Aligator.
4: Aligator gojay.
1: Oh, gojay mas.
3: Maning kene papatah mah maning papatah Sunda ulah Jepang ya.
2: Wah ngarti sa papatah Jepang.
3: Terus papatah Sunda mah kan eusina teh pesen jeung maknana teh loba gitu.
1: Leres.
3: Papatah teh dianggap sebagian jelemanya sebagai nasehat jeung pribadina atau jeung hiji kelompok warga lah gitu. Itu jika daerah Batur ge Sunda boga papatah nu sering dijenangnya bah landasan hirup.
2: Cecepengan
3: lamun memahami pepatah eta apa pisan gitu.
1: Leres.
2: Mendisarkan kirimnya.
3: Gitu.
4: Oh iya.
3: Mungkin mun penting iya kirimkan video nas.
2: Ayo nana ke live kan sok disar neng. Link nak kirimkan ke WA si gue.
1: Lain ngirim. Lain ngirimkan ke Abah. Oke sama lewat JNE.
2: Lanjut.
3: Terus papatah eta tanya, kapan papatah eta teh biasana di ikeun turun temurun, Bah.
2: Di
3: orang tua zaman baheulana itu kerap ngelontarkeun papatah teh
2: jeung
3: generasi. Ya turun temurun juga kemiskinan kan turun.
2: Turunan
3: anak muda kain cuna gitu.
1: Eta mah turun temurun ti mimiti. Zaman Walanda Jepang.
2: Nah,
3: terus di sisi lain bahasa Sunda tanya ngarupakeun bahasa nu dipake di hampir seluruh provinsi Jawa Barat ya, jeung Banten,
1: lagi
3: yang kecil Jawa Tengah aja. Jawa Tengah ya, ini pakai Sunda kan ya,
1: Pak? Sunda kasarnya.
3: Model.
4: Perbatasan Cilacap.
3: Ya, perbatasan Larenja, Majenang masih kena Sunda.
1: Jih dia aja ngaya ono.
3: Kidong
1: teh
3: lembut. Ya daya luhur. Kaciri-kacirina tina kia daerah Majenang Solokana masih Ci kan.
1: Ci.
3: Ci. Aduh podeui
1: ai Ci Jolang meunan ang Ci Muntur.
2: Mun geus ditu mah kali-kali.
3: Nah, kali-kali gitu geus teu bisa. Heeh. Gitu. Jeung rupa-rupa dialekna nya, langgamna atuh nya. Langgam Sunda teh rupa-rupa teh. Heeh. Mimiti Banten nepikeun ka ieu rupa-rupa.
4: Iya, beda-beda.
3: Logat. Terus ada penambahan-penambahan ya, mencami semua kayak bet nih ya.
2: Bet ente.
1: Di. Ari dia. Mada.
3: Itu Banjarsari.
1: Banjarsarinya.
3: What happened nih?
2: Nyata.
1: Atau mah ngeblaster anak.
3: Yang mau di pas di ukur ulin ke luar negeri hari itu. Makanya dia ditanya ke lain, akang orang mana Banjarsari ya cina, Indonesia. Cina apa? Kita what happened dia?
1: What happened dia?
2: Ternyata
4: baru.
2: Ayah Satiani Nopi Sampurasun.
1: Rampes gelis kemana damang? Aing adi iya, mesti.
3: Vokalis The Bojack.
1: Vokalis iya manu panggelis nak.
3: Tetap perebutan anak, bala penonton Gusti.
2: Si Akeo miluan.
3: Uang si Akeo nonton istri dilali ya.
1: Tara si Akeo mangan cunihin.
3: Teh opi cina gitu.
2: Andi Bugil. Andi Bugil maghrib. Salat akang-akang atau alhamdulillah.
3: Di mana nih?
2: Duka di mana tak?
3: Di Sunda apa di Jawa nih?
2: Tiani Novi cina, hei sono cina.
3: Kesana
2: gitu sana.
1: Sami. Sami dan sono ada gelis. Sehat cing daramang.
4: Ayo ke Tangerang.
1: Pasti ama gak ngomong ke Tangerang. Ayo jangan pernah ke Tangerang. Cekak ingo genan.
3: Tuh alhamdulillah saya cina sawang sulna para lancek nu cetar. Kurang ungkul jadi cetarnya kusublaman cetar-cetir
2: cetir
1: cetar-cetir cetur
3: oh di Jakarta nanti ke Didi
1: oh Kang Andi
2: cek Haji Iman mah cina Tasik mah sok ngangge koh cina bapak sana
1: koh gitu cina oh kie
2: koh ngangge kak
3: ucap mangentang Mang Pidi naik Aci Jessica kemana ayana vokalis tahun dia
1: Anjena
3: di Tasik di Awi Pari dokter
1: janten dokter ayo nama alhamdulillah janten adi teh mudah-mudahan sing daramang sarehat
2: amin
3: Awi Pari ini dokter kandungan
1: namang alhamdulillah abi ada 3 aborsi
4: sisit menyisit kucing
1: alhamdulillah kaduh kita abi ogen
2: ke kantor ge cuti menghamili cenah
1: hei kemarin sebutin gitu mah
2: cuti hamil, cuti menghamili,
1: cuti menghamili, mamun, tiga tahun sih,
2: dah, nanti,
3: kan jadi dikacapan topan teka jebir,
2: dikacapan terus, oh ya kok, kan jadi dikacapan terus, Pak Pidin ake, sa arawet ngoraning,
1: awet rajet, ada siapa omang,
3: nanti barisan marolotot.
1: Gak sedih jebir-jebirkan tuh angsa tempokan
2: oke dilajang atau
3: itu balik dia karena papatah Sundanya nah contohnya kayak ya kayak hidup mah tong asa aing uyah kidul sabab di alam dunia mah eueuh ilmu panutup tah bahasa nu kieu teh bae dipake bae
2: leresnya
3: kitu jeung ngarti aya mah kan apa kudu diterjemahkeun
2: aya mah lah kapusing-pusing naon tuh kudu diterjemahkeun langsung
3: ya, tapi
2: to the point cenah
3: jerona ya mah
1: apalah teh uyah jang masak si abah
3: hirup mah tong ngarasa paling hebat sabab di dunia ilmu pamungkas, jadi di atas langit
4: ada langit,
2: ada langit.
3: Itu
1: ayah dehnya,
2: kemudian uyah tikidul kan tadi tang, tadi tengah
3: uyah tikidul, hirup matong asa aing uyah
2: kidul, uyah kidul,
1: ayah deh anu uyah matara TS kaluhur cina sok kahandap,
2: cai mana
1: uyah Buah matara jauh tina tangkalna. Dihandap.
3: Nah, terus aya deui ya, kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh.
2: Leres. Ya mah sering kadang
3: we. Silih wangi tamanya.
1: Silih wangi.
3: Silih sengitan. Terus ulah agul ku payung alus.
1: Payung butut. Alus matara dideuleukeun. Dibandingkeun butut.
3: Sanggalan uripi boga kadar titipan tinu maha kawasan. Leres. Naon cik artina kan?
1: Ulah asa aing adigung jadi jalma beunghar, jadi jalma pinter sagala rupa ogenan aya waktuna
3: menanya. Lah aya waktuna.
1: Ulah aya waktuna geus jatuh mah jatuh.
3: Kunu bob kabogaan ayeuna. Da KBG ngan titipan.
1: Ya, leres.
3: Sagala rupa ulah sombong ku bobogaan.
1: Leres pisan
3: bobogaan. Da leutik.
1: Anu leutik mah anggar mah sangsara. Sedih. Sedih nu leutik mah sina. Beda jeung nu gede.
3: Burek sombong ya, Kang.
1: Da ceuk aing geunan. Gigireun aing ge ka sindir.
3: Doi, anu mah geus ieu geus loba nyaksian eta anu.
2: Naon sok nobar maksudna? Dinobarkeun gitu.
3: Diurutkeun. Gitu terus tai marapa ya cai karacak ninggang batu laun-laun jadi
2: dekok
1: tai cak-cak ninggang huntu laun-laun mager di lebok
2: pernah kita
1: kantos keburuyan
4: tilu kali tai cak-cak bah tai toke
1: badan dah
3: warang eta apa teh sering ngada ngomongnya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi dekok artinya naon.
2: Jadi
1: lila-lila ge pasti bakal terak gitu paintanya mun urang
2: kudu dikeureuy sagala ge
1: sagarupi ogenan
3: tetesan cai saeutik ge ai terus-terusan
1: banyak karena batu pasti dekoknya
3: ninggalkeun tapak
1: leres.
2: Nah cenah
1: proses
2: cenah ayo mana turkeun tarima we cenah
1: kupusing teh aja
2: hayangna gitu tapi anger teung-teung lawan
1: pengalaman
3: dah. Iya Kang, nu berat mah ieu Kang.
1: Naon?
3: Kudu seubeuh memeh dahar,
1: leres.
3: Kudu nempi memeh indit.
2: Ah iya rada lieur euy.
1: Kudu seubeuh memeh
3: nepi. Istilahna juga nang tanggelut.
2: Kumaha cik balikan ieu balikan?
1: Kudu seubeuh memeh.
3: Kudu seubeuh memeh dahar.
1: Kudu nepi.
3: Kudu nepi memeh indit.
2: Duh, aing teu ngarti eta.
3: Iya.
1: Kudu seubeuh memeh nepi.
2: Memeh dahar, memeh dahar teh kudu seubeuh lain memeh nepi.
1: Kudu seubeuh memeh dahar.
3: Urang geus di geus mun geus apal artina mah alus pisan ieu. Jadi kudu bisa nempok ka hareup berpikir maksudna. Saacan ngalakukeun
1: tindakan
3: perbuatan teh pikir dampak jeung resikona.
2: Menjemanaina visioner
1: mun
3: itu terus aya sacangreud pageuh sagolek pangkek.
2: Aduh bae clear.
1: Sacangreud pageuh.
3: Cik cik cik teh toel lagi geureun teh keunaon
1: deui bisi pageuh. Atuh geura. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, eta sih geuna
3: mah. Lain
4: dong.
1: Artina mah
3: lain cenah tah apalin.
1: Naon atuh?
4: Ngomong
1: kenapa? Ya cek aing kedah tadi regepkeun aing ente mah geuninganan.
3: Jebirkeun.
1: Jebirkeun.
2: Sing yakin ku pendirian cenah.
3: Sing yakin.
2: Sing yakin ku pendirian
3: lain. Jadi kudu nepati janji jeung konsisten.
1: Gitu. Jero. Nah, nah, nantinya.
2: Aya oh tadi Tiani mah abi weula nya. Bae cenah.
3: Woi.
1: Ilu jeung ade.
3: Imah,
1: imah sehatnya.
2: Salam
1: baktosna ka Abang.
2: Narendra Rafaidan Malik cina. Aduh nostalgia seniman senior cina. Wah, ya pasti Kawapidin ya. Gadget. Salam silaturahmi kasadayana.
1: Sami-sami ya.
2: Menireus alakur kieu Sunda cina. Narendra. Mencek jet. Jet tiga si bule mah cenah sing yakin ku pendirian tadi teh bener teh
3: salah. Jadi tepati janji
2: kurangi 50 bae
3: teh nu mana kita kata ngajawab
2: nu teh nu terakhir anu tadi nan
1: sacangkreut bagus
2: nah eta
3: terus
1: saiket
3: lain caprak sacangkreut
4: saiket
3: sakoleh pengkek pangkek
1: ka pengkek mun nanya
2: pengkek mah dahareun.
3: Gedean cik suling negara.
2: Oke.
3: Nah terus iya deh nya. Di dunia mah dharma wawayangan baik.
2: Nah iya mah
3: Allah nung musik malikeun.
1: Leres.
3: Di dunia mah
2: Dharma wayangan wae.
3: Wayangan baik, angin Allah nu musik malikeun.
1: Segala rupi geun angin Allah pantenya urang hirup
3: atas kehendak.
1: Kehendaknya. Leres. Leres. Sedih memang Gusti teh.
3: Sedih dah Kang mau dibulak balik.
1: Tutung kata.
3: Gitu dah, ena. Benar-benar nah, emang waktunya karena lagu Sunda Lain lah.
2: Lagu Sunda Lain.
3: Mas lagu Sunda Lain.
2: Mana channel lagu ini?
1: Koyong pantun babaratan channel kenaan.
3: So kayaknya rek lagu naon, ulas jadi asaka duaan, ulas gitu. So
1: kudu iya nyangnya.
3: Lagu naon sih?
1: Oke nan channel kenaan. Hoyong pantun babaratan cenah aya request aan.
3: Wah, tuh tanyakeun ka tanung ngagitana.
1: Arek moal keo.
3: Keo lah cici.
1: Acan
3: atuh. Kudu didongengkeun heula. Arek pantun babaratan berarti nya.
2: Mikna rada kahanapkeun ka?
4: Tukul.
2: Tah gitu.
3: Jadi pantun babaratan teh dina lagu ieu teh urang Sunda kan resepna di antaranana teh keureuy ku pantun gitu.
1: Yes.
3: Anu ngobrol teh kata teh nu ujungna a ka b gitu. Nu i ka b.
2: Ngurwakan teh eta teh nya.
3: Jeung jeung ieu. Jeung murak laja.
1: Ngurwakan teh.
3: Kana lagu iki kitu gitu. Sina teh. Terus rada yang menang sorangan ongkoh ulah babaratan tapi akhirnya kata-katanya make barat.
1: Kan aing seuri.
3: Iya yo kata-kata bulean tah. Sokner nyanyikeun. Sampah. Ih. Wuhu, dasar budak.

0: Nah, baratan lah.
1: Kita kan juga di mana kang di mana tak kak kang tak kiki gitu kan kita kebiasaan di Sunda hari seperti Sunda. Itu hari-hari cara ngobrol
0: beres udah belakok sanes jorangnya anget teh
1: mana teh
0: belakok manya sarang takokak
2: lamun ku uma jadi jorang
1: ah indah dengarana eta tuh apa jorang jeung henteu
2: eta makan ku
0: amun bajigrong kan beda doi
1: disebut nama ada tadi naon sih kasolong kasoglong ngulana
0: kasoglong ku bulu baok
1: nah eta ngaranana dah apa jorang jenta urang lamun eta ngaranana teh panto nya bukan bulu panto
0: kasoglong ku bulu panto ai kabayang urang ajeblak ada beungeut
3: aya ge daun panto
0: daun panto
3: aya bulu panto
0: daun telinga
1: jadi eta teh naon ngaranana teh heureuy heureuy ngokonjakan kan resepna teh bari jeung tatalu kan urang Sunda mah kitu resepna teh sok lanjut deui
0: what is

0: bisaan.
1: Bahasa Inggris alhamdulillah bilami di Tiongkok.
2: Jadi Amerika gitu. Lama baratan tapi kata-katanya jadi barat, jadi bule. Padahal mah nu tadi-tadi kene yang di ieu ke
1: baras
2: di England ke.
0: Gaya euy, gedah roti.
1: Alhamdulillah sampai. Jadi
2: si makna lagu pantun babaratan mah teu teu ngalebar ka mana-mana nya, Pak. Teu bisa di cik pengalaman mah bisa lagu ieu mah. Kalah kumana ge mah bisa deui ieu mah. Nyaritakeun kahirupan Sunda nu sok resep kobonjakan.
1: Masih ngogenan jero eusina.
2: Emang rada disajikeun ku radang musikna genre punk ya. Itu
1: leres.
2: Sok ana lajeng deui. Sok
1: maknana nya angnya.
2: Lajeng deui salagu deui. Memeh ke lanjut. Ieu lagu naon?
1: Hoyong jauh cenah aya pamundut lagu di Neng Nong. Kamana
2: menit deui ya? Jauh mah. Panjang euy ngabahasna.
0: Mahe lah. Mahe 20 menit.
2: Oh aman sok. Kala ulah kangong. Jadi jauh.
3: Backsound.
2: Jauh. Apa nah aja tak suling.
3: Coba ambil. Coba ambil duit yang suling.
2: Jadi si lagu jauh tu nyaritakeun perjalanan nu geus geus lila lah nya. Jauh geus tina waktu nu geus kalewatanna geus mang tahun-tahun gitu, mang puluh-puluh tahun. Lila. Molor siapa?
1: Sedih hampir kadang-kadang.
0: Acan dan sedih.
3: Acan dari tanah
2: acan rame. Sok, sok mulai song, lagu jauh.
4: I jauh geninya laratan urang
2: bales sirip.

0: mana mana ke selengit durian.
1: Hup, bela.
2: Hup. Durian.
1: Durian.
0: Oh. Durian. Aduh, bisa. Lain gak durat, kade.
1: Gitu, jadi sejauh
0: asal akhir, diusuhain
1: akhirnya teh
3: ngajak lompat
1: sambosan perjalanan ngalalui segalanya berarti ayeuna nama pegat duriatna jadi hubunganana geus sang
2: kira duriat teh naon heula ya
0: duriat
1: duriat ketabrak beca
0: musiat datang
1: nah duriat teh hubungan bah
2: bobogohan
1: bobogohan bisa kawin bisa wah duriat pegat duriat cenanya kanyaah nanaon gitu bah
0: cinta kan ulah dayat bah
2: eta mah mobil
1: kan bah ulah doni bah. Tah cek mang entang kada duriat jeung busiat benter tipis.
0: Benter sali tah. Ieu hayu busiat sareng duriat.
3: Kalau kada busiat ya kan
0: ya deundeui
1: Kang Pidin. Rada sebu baseuh tah. Sok lanjut korus korus timinti korus.

0: gitu. Jadi jadi cinta mah cina kudu benar, kudu sa komitmen, kudu ayo gitu. Sapa kudu sa nasib, sapa nanggungan.
1: Ulah pa kia-kia.
0: Nya, pa hiek-hiek montong. Gitu.
2: Mun leumpang ge pa kaleng-kaleng. Ya. Kaleng susu jeung kaleng kengguan.
1: Lah sagala rupina ge
0: nya. Tapi manehna si ieu teh nyaritakeun ngabandingkeun oge jeung nu ayeuna gitu. Anyar nu ayeuna mah.
2: Oh geus boga.
0: Boga.
1: Amit.
0: Bawa mual nepikin ketemu kan ada gengsi bah.
2: Tapi inget inget kanu itu gitu maksudnya.
0: Ya tapi tetap ngabandingkan ya urang mana bahula kieu ka urang ayeuna urang jeung nu anyar mah.
2: Oh iya iya iya. Tapi alus nu anyar apa nu bahula?
0: Nu anyar
2: cenah. Oh nu anyar.
0: Kita dan bahula geus diasaan.
1: Aing sok karunya kanu kolot ai kieu teh.
0: Sok karu bagian. Tah enak kieu ya. Dina lagu ieu. Kan lagu teh cerminan pemikiran jeung kadang nyabet karena pengalaman oge nya mah. Itu jadi cik urang pada urang bieu nempo nya jeung nu episode kamari nya si Akeu ngagitar asa nu ieu si asa powerna alus
1: jeung hate
0: itu cik Keo dongengkeun sugan boga pengalaman
1: sok
0: anu sarwa jeung lagu jauh itu
1: sogan pernah baheula mah.
0: Coba cari nyarita.
1: Pernah nyandung teh ente?
0: Ulah nyandung mah kemana?
1: Ulah. Pamali.
0: Baheula lah.
2: Dinanya lagi ulah disebutkan.
3: Ayo baheula mah kan umum lah.
2: Mungkin kurang deket.
3: Hari nu normal mah kan baheula mah. Amun tiga ayeuna
1: sebutkan. Penjahat cinta. Baheula lagi
3: cinta. Cinta pertama. Tapi kayak lomba lah cinta pertama kan. Ayo nu dibalas. Ayo nu teu.
1: Anjir.
3: Ayo mah dibalas nu mah pidin mah seneng tuh.
1: Pan. Kenapa aing mah 17 tapi kebohongan
3: jadi mah. Jadi gitu tah, jadi nu baheula ge pernah.
0: Ya pasti ngalaman kabeh
1: ge. Orang mana tah nu baheula?
0: Ah sia mah kepo.
3: Mau di bejaan.
1: Lain asa pernah ada yang baheula di jeung orang Pangandaran mana?
3: Tuh eta. Ya kitulah aing rasa mah baheula. Ya iyalah.
1: Aya
3: karena
0: lagu ieu mah kan na lagu ieu mah nya meunang nu ayeuna ngadongengkeun jeung maneh baheula mah nu tiheula mah maneh mah ngecewakeun kitu tam pernah ngalaman eta pernah didinya ngagitar juga
1: katanya
0: gitu
2: soalna dapat
0: gitu terus di pemeran gitu
3: aja lah yo soalna iya yo kudu nemrag yeu nu nyanyina
0: pernah teh gitu kan
3: maksudna nu ayeuna leuwih alus
0: gitu nya daripada nu baheula nu the commitment gitu.
3: Nya pasti nu ayeuna gitu.
1: Lebih bela kan
3: ayeuna. Terakhir ya. Cinta pertama, cinta pertama bukan yang pertama tapi yang terakhir tah.
1: Dalam banget
0: tah. Karena yang pertama tidak pernah jadi yang terakhir gitu.
3: Karena yang pertama yang pertama sulit untuk menjadi yang terakhir.
2: Dan yang terakhir bukan yang pertama.
3: Mbak, ulah ieu lieureun Mbak kikireun.
1: Jadi yang pertama teh finish menanya.
0: Ya, Keong. Geus arti kurang kata globalna cik didinya tanya kan ugi gigireun teh si Sunda
1: kai
0: ku didinya mah sok jentre manehna teh ngadongengna teh sok tanyakeun pernah teh kitu
3: gitu sok kan ngomong enak pernah teh kitu
1: naon
3: sarua jeung lagu gitu
0: teh caritakeun kitu teh kumaha
3: akan baheula teh akan boga awewe eta menang deui baheula mah teu
0: tah bener sebutkeun awe da lalaki
3: bisi paele jemuni kan
1: aing teh sagarupa di garas
3: lain karena kagosipkeun jeung munding. Nah gitu jadi tah hayang kabeneran
1: tong barah munding aing mah gajah wae. Ya
0: akan mah lamun nyarita kudu jentre.
3: Ya.
0: Baheula urang pernah.
3: Ya
0: gitu sok. Sok. Lamun ayeuna aya komunikasi jeung awewe berarti cesaring
2: geura. Cesaring. Ya. Ya sambat cesaring.
3: Sambat lah. Sok.
1: Ari salarasana mah da kumahanya
0: sering ngetarikan
1: sok inget karena cerita baheula pengalaman
0: hirup sorangan
2: batur nonton
3: hirup tetangga
1: aya kahayang baheula teh salarasana mah abi teh Man manehana pada Pak Yaki apa?
0: Wah, mung hayang norealistis.
1: Norealistis. Oh, norealistis
0: mah. Orang pasti ngomong BCL ya.
1: Tak sekayuna terus sampalen.
0: Anu norealistis nu asli kan keur beda. Moal naon ieu mah ieu mah ngadongeng.
3: Cinta ayeuna mah moal eleh nu ayeuna mah.
0: Ngadongeng kan. Nah,
1: asli beda si jauh jeung nu ayeuna.
2: Tamara Blesinski.
1: Tamara pernah ka opat kali.
0: Ulah kasieunan jadi kabongkar ku. Keur
3: bala teh semea asa
0: naon. Dodi Imah.
3: Heeh. Jaman sakola semea.
1: Oh, lain keur semea mah aing mah teu payu. Hayuna mah geus kaluar sakola. Pernah si kapungkur abdi panginten nuhun gaduh pangalaman berhubungan sareng seseorang tapi si orang Bandung. Leuseunna orang nah. Emang karasa sih nya kanya aranna mah kitu ang baheula-baheula kitu nya.
0: Kumaha tuh?
1: Nya meunan saling
3: peduli.
1: Peduli kitu nya dengan emang ku jarak jauh teh yang sebatna LDR paintanya long distance
0: relationship. Balaman istilah LDR kan.
2: Jaman tau, jaman Belanda.
1: Lahin Jepang.
0: Balaman naon istilah nanti bebogohan celak celik.
1: Masih kene make surat baheula mah ngan. Tapi kenyataan anak wing anu istilahna nya bertepuk sebelah tangan teh ya. Tapi panjenten tersaning Allah saga rupi ogenan kena di jalanan heula hirup
0: mah. Bertepuk sebelah tangan berarti akang hayang itu embung itu.
1: Nya mitina nama tapi tentuna manehna ngarasa istilah di naon ngarasa hanjakal cenah ogenan.
0: Bari henteu anggar teu narima.
1: Narima manehna jadi kieu. Abi hayang manehna emang rada ieun tepati narima gitu nya. Ngan beki dieu meunan pas waktu manehanana asup hayang
0: itu rada hayang
1: akang embung tuntunganna mah da meunan
3: asup
1: gengsi teh aya lalaki atuh di teu ogenan nya alhamdulillah nama ku Allah teh dikersakeun
0: pendak lain harita tita nuti tah balik di banjur ember cai lain
1: heeh dibanting ku aing nya alhamdulillah sakarupa oge proses pahinten tos dikersakeun dijodokeun mah nya pahinten pendak sareng anu anggelis-gelis nak pang soleh-soleh nak
0: gusti teh. Kan bae da eta anu kitu mah tos diceritakeun da ya we mah
1: kabeh. Lebih hade kemah nu ayeuna emang. Sakarupa oge pangalaman lah pangalaman hirup. Kudu dijalani. Lukaliku jalan urang hirup.
0: Tapi moal nya ieu pasti saterusna nya moal jadi lamun ayeuna ngadongeng ieu teh 20 tahun ka hareup mending nu ayeuna daripada baheula teh mah gitu.
1: Asa
0: anggaran itu nya.
1: Soalna saperjuangan sagarupana ka rasa kuduaan pait peuheur peurihna meunan da hirup mah kitu meunan ayeuna mun istilahna masing-masing nya kapinisna oge nan moal babarengan meunan
0: nya heueuh atuh
1: tanggung jawab
2: mano kapinis
1: sanes titiran dederuk
3: tapi eta
2: masih banyak 8 menit
0: nah itu
2: 7 6 menit
1: jadi cek bahasa Inggrisna mah it nothing for all, nothing for love.
2: Anjay.
1: Between happen together is my life.
3: Lain merasa pernah berkomunikasi
2: dengan artinya lah.
1: Artinya. Cici lagi dong kira
3: bahasa Inggris. Terukar liar.
1: Intinya nama my love lah.
0: Ente maksudnya akhirnya ayeuna pernah komunikasi deh itu jeung si baheula
1: eta. Oh, kayak geus teu aya nomorna
0: terakhir lain hari tamah bahasa kasih akeh ngadongeng cenah geus ayang komunikasinya keum
2: pendak cenah
1: nuju di lamot beda deui eta mah nuju di
2: eta tapi emut kene wajahna gitu
1: asa geus ada burem aya nama napalna saca abdi mah aya nama nu ayeuna teh epon
3: gitu aya baheula teh ngomongna kumaha
0: pas nolak
3: nah sari ieu teh sari ieu geus sari
0: pas nolak kan ieu mah naon tuh lain bertepuk sebelah tangan Sundana naon ya? Koproknya belah.
3: Koprok jeung suku.
1: Koprok barudak koprok.
0: Jadi cukup bae eta keteranganana.
2: Tah salit teh, salit teh. Salit teh.
0: Da wayahna makana ieu teh nu ngadangukeun nah cenah euy jadi curhat kieu. Ieu kan kumaha lagu.
1: Jadi kabawakeun
0: kumaha lagu ya lagu jauh ieu. Tah saperti kieu jawana teh. Vibes-na teh nya hening mah kieu dibere suling teh
1: sedih aing mah kana beungeut. Enak kana beungeut anak hate.
0: Ya tapi kan kade jadi urang teh ulah ngabandingkeun
1: anu ti heula
0: jeung si B dan sebagainya teh. Tapi tanpa non nempoh heula ngaca heula diri sorangan gitu. Jadi bocek nuti heula jeung ih amit amit cenah si eta ku aing ditalapung najis gitu ka urang teh
2: versi itu teh nya.
3: Jadi sabenerna nu baheula ge memang rada
0: sabenerna nu baheula ge lamun terus di jalin terus
1: mah di teang deui
0: pasti bisa nerus hilang kan, mungkin karena aya adu ego karena itulah ya, itu ayana teuing mangsek yang ganti aya
2: mangsek mantak itu teh nya banyak faktorna yang nya
0: cukup nu gigireun mah leuwih
1: leuwih nyemplok
0: anger we cukup cek aing teh
1: lain anggur nya
2: anggur mah merah.
0: Itu orang Sunda.
1: Leres, hirup mah ulah ningali ka tukang, ningali mah ka payun misi ti dong sok cenah
0: nya. Nya ka tukang kok
2: kulit. Tapi kan kudu aya spion anger gitu. Biasa kali-kali.
1: Si dengarnya.
2: Ah, rek belok mah kudu make sen deui ngabejaan. Ningali spion deui. Oh, aman ye gitu. Jadi butuh oge urang teh informasi atawa pengalaman nu ti tukang teh gitu jangan ngalengkah ka hareup teh. Tenteng
1: ka urang mah nya.
2: Itu marinan
0: nah, ya. Terus nyambung tinu lagu tadinya karena kade ulah cepetingan nilai bawa nu baheula jeung ayeuna leuwih alus itu leuwih butuh gitu.
3: Ulah.
0: Karena aya istilah dina Sunda mah balik deui tadi kan ngabahas istilah ya. Jadi aya istilah kieu kudu ngaragap hate batur ari nyarita teh ulah ngeunah ehe teu ngeunah eon.
2: Panjenengan eh tengena eon
0: teh. Jadi kudu ngerti perasaan batur.
1: Enak cek batur.
0: Mun ngomong ulah saenakna.
2: Jadi kudu pikirkeun oge urang di posisi manehna gitu nya.
0: Nya bawa sangkaan urang penilaian urang teh kan bawa salah lain kitu. Soalnya kan jelema mah tara salilana salah.
2: Nah, jeung moal bener tuluy.
1: Iya gitu.
2: Pasti ayah bener na, ayah salah na kan ayah neloba bener na, ayah neloba salah na
1: marian. Nah, dengekin akeo
2: meren eta ge ayah nu 50-50 meren
1: ayah ayah nu follow friend nya
2: rupa-rupa ya. Kala setengah menit deh lah
0: ya, terus komo lamun ka ibaratkan ka kolot itunya aya istilah kaleng ka urut kabo we mah ka kolot
1: aya adam nah
0: jadi tong ngalalawarakeun kanu jadi kolot sabab indung tunggu rahayu bapak tangkal kalapa
1: oh kabaknya tangkal kalapa mah disenso atuh
0: kula doglak kedunya
2: ada ulah dicas deh
1: ulah ya kita semawat mantos we.
0: Jadi artinya teh ulah nyanyiakeun kolot sabab indung sumber kemakmurana bapak sumber darajatna seorang
2: budak anger eta teh nya
1: jadi
2: aya ieu na nya
0: aya
1: geus leuweuh mah karasa bahasina bah sono bisa ngakolot tapi nanti bisa papangi keur aya mah dipomorekeun dipopohokeun geus eueuh karasana mah
0: hayu we keur aya mah boro inget papangi papang we di pikiran
1: nu mah tak kanggo nu araya keneh gaduh sepuh sareng bapak panten wayahna mumule di barat kana ratu di barat karajana mumulekeun ku urang geus eueuh mah anjakal karasa ku abinya dia
0: ada batur mah mumule cenah kanta kan akang we cenah nu henteu
1: tos da araya da lima sepuhna oke okay, terus ngarantun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetap pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ke mana ke sawah, ke lubang, ke rumah aja enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus ke mana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser, umum ke Pukur Taya di Dayi Luhur, nyaka Banjar, nyamudena. Meher banget. Tapi dati ayah karausna, abdi tanya lari. Kadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ya ge mamataran ge aya dongengna ternyata nya.
1: Pengalaman ananya.
0: Pengalaman ana.
2: Pengalaman teh nempo awut-awutan.
1: Kaditu loba runtah, kadieu loba
2: polisi. Weh lo jeung wangi ka Adani Orlando.
1: Abi lo jeung wangi yang
2: Dani. Abi Din mam heula
1: cenah. Terang ngeneun abi nya saom. Saeun
2: tamat tonggeret.
1: Saom ah
0: biasa. Ya ge saom naon coy.
2: Kemana Sabtu nyanyi ah ulah si Neng na wae euy. Si Neng na mah geus puku alus sih heng baap ale bapana. Aku
0: ngasoran. Oke, boleh jeung wangi. Anu aya di TikTok aya ada Dani Orlando nya. Rasna saresa nu telebet oge boleh jeung wangi sadayana. Terus nu di Peace Radio. Terus anu di peaceradio.com agena streaming. Boleh jeung wangi sadayana cenah. Cek Dani Orlando teh komo bapana cenah.
2: Komo na. Kumaha teh euy bah asa tu percaya euy. Kumaha yang ngabuktikeun.
0: Menyanyi lagu naon wi? Kira-kira na eta cenah.
2: Dewa paling Dede Wahidi.
1: Dede Wahyudi.
0: Lain Dodi.
1: Dede Wahyudi.
2: Kita balik di kena iya bah.
0: Kalau ya Heibon 76 cana. Heibon 76.
1: Oh, Obon.
0: Ata Heibon 76.
2: Wah, Mang Obon.
1: Mang Obon orang Cileueur sana sih Heibon teh.
0: Heibon 76. Ayo Cikiwir. Oke, Cikiwir. Cikiwir. Nah, ayo waktunya mangging deh guys. Nyuling ya.
2: Ya balik deh karena contoh-contoh pepatah Sunda.
1: Laras.
2: Ya, no. Ternyata naon loba artina. Halo Mang Obon. Kumaha batu euy batu euy yeuh jago sih ieu naon. Black Opal.
1: Black Opal.
2: Ayo mancanegara anjir.
1: Mau batu ginjal.
0: Jigana menangnya nya bisa menembus cenah matana teh ngelihat wah ya hargaan ya yang asli dengan racin
1: kenyat batu nisan oge bisa digosok kawan.
2: Ya istilah kudu boga barang sorangan ulah adeanku kuda beureum. Jadi hartina teh kudu boga barang sorangan ulah ngarasa ulah ngarasa bangga
0: barang batur.
2: Ku milik batur, ku barang batur. Kan loba sih nu sok kitunya jelemanya.
1: Leres.
2: Ada malenu manehna asa diieukeun gitu. Ngangot lamun nu soranganan.
0: Leres.
2: Nah, terus aya deui bawa cenah tong sok ridu ku tanduk engke mah butuh.
0: Gitu. Nah, entar ada tengar teh.
2: Jadi bawa ulah ngarasa ribet. Engke mah da pasti butuh
0: cenah. Oh, nya. Ah cenah ridu mamawana cenah sagala.
1: Padahal mah teh manfaatna teh kareupna
2: nya. Di waktu butuh kan sok inget aduh hanya kal hari teh di bawah. Heeh. Cik mamawakeun atuh cenah kitu kan.
0: Jadi Wapidin ge ulah nyengar rasa leutik hata mun dipiceun ku batur gitu.
1: Awal akhir pasti aya nu mulung.
0: Kayak gimana na butuhan gitu langsung.
1: Alhamdulillah. Karungan. Tadi tarima ku BCL atau ditarima ku
0: kisah ke Mang Dadan.
1: Di pulung anak kita.
2: Dah Kang mah kayak KBCL mah lain tuh berhasil Kang. Berhasil lah kalah benang nanti si Asrap.
1: Aing hayang itu embung pakai
3: kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek
2: ulah jiga awi sumair di pasir tuh kan bahasa teh.
0: Tah eta geus liur teh.
2: Jadi kudu boga pendirian ulah pimplan ya. Aing kabayang teh lamun dipake ayeuna tujuan urang kudu boga pendirian mah ulah pimplan tapi jadi cing boga pamadangan hirup situ ulah jiga awi sumair di pasir gitu. Anjeun.
0: Siap ngobrol naon?
1: Salah serikan masih.
2: Lah nyaring serikan indah gitu.
0: Oh, indah bener.
2: Gitu.
0: Jadi ya wah ya malulusan iya cenah sastra Sunda
1: ku sabab tara di parakete ya sudah
2: ulah sok ngumbar nafsu sabab nafsu nu mata kaduhung awak nu bakal
1: ketempuhan
0: eta edan kitunya
1: sagala rupa di pikiran heula nya ulah pikir ka hanjak kake ka hareupna
2: nya jadi cenah ari muning cekel tambangna jelema dicekel caritana kudu ditijin karena janji ulah ulah luncal linci luncat
1: Pak Ustadz mulai
2: godang. Jadi pak jawab-jawab papatah jadinya ramung.
0: Ya berarti palinter bahula mah nya. Palinter.
2: Jadi wah kapoho.
0: Berarti sastra Sunda kabeh itu teh.
1: Wah, ada masyarakat dipake bahula mah.
2: Kamana air mah nulung kanu butuh nalang kanu susah mah sok dipake keneh. Ya kudu nulung kanu butuh,
1: nalang kanu susah teh. Itu berbagi rezeki.
2: Top, alah, sate. Anjir, Pak Kabin sahate pan biar dibaca kan kurang nah.
0: Ngesik bareng ya.
2: Namun telah saratu.
0: Nah, masih aneh saratu. Kalau teng namun nge wapidin di transfer.
1: TF TF Kabin.
0: 100 triliun.
1: Terus merak lah ya nebereum.
2: Tuh cara tong pelit kudu daek mere maweh kasasama gitu. Jadi ulah pelit kudu darmawan jeung ngabantu sasama.
0: Aya meureun
1: cenah. Aya cepek lah.
2: Aya ngan ragrag kana paciringan.
1: Kodok canak. Ke omeh.
2: Gitu bah, curang balik deh kana ieu bah, kana lagu bah.
0: Lagu oke.
2: Kana lagu Sunalen.
0: Dina album. Salah lagu lah meujeuh.
2: Yo, ek lagu naon ayeuna?
1: Ai sesuai sareng nembe papa eunon namina teh.
0: Request
1: bapak asaan anu nembe mah.
0: Oh,
1: beda jauh jeung lagu Cucunguk kitu teh.
2: Jadi Cucunguk teh
1: nyaritakeun lagu,
2: nyaritakeun nu teu bener cenah keur jaman naon?
0: Keur ngora kitu nya, asa aing cenah.
2: Tapi kan
1: persepsi
0: karena pangaruh nu teu bararuguh kitu nya.
2: Itu jari nyaritakeun baheula lah gitu. Sok geradang teh.
1: Sokel.
0: Dua cenah.
2: Ayo, cari tapokalis, ayo.
0: Pasti bingungin asup,
2: Pak. Asup. Asup.
1: Asa aing pangbogana. Asa aing panggablegna. Asa aing pangbeungharna. Asa aing pangjawaran.

0: Erek nyaman pisan aing.
1: Jadi kumaha Kang dongeng ieu?
0: Jadi aing pang asa aing pisan, pang kasepna, pang beungharna, pang gagahna, pang sagala rupana. Padahal mah aya nu leuwih.
1: Iya. Eta sok nyambung kana carita samodel kumaha tah Kang nu kitu?
0: Sok loba jalma anu asa pang aingna pisan batur teh asa pang henteu-henteuna kitu ang. Ah aing mah da jalmana asa pang beungharna. Ah aing mah da jalmana asa pang kasepna.
1: Keun bae sabenerna pang ngarasa pang beungharna ge asa tulung gitu Kang sabenerna.
0: Amun jalmina kadinya
1: lupa. Ieu mah jaba kitu jaba pelit Kang.
0: Ah omong kak duruk ka jaba ini kitu.
2: Pang-pang nama ieu mah asa asa we unggul, rarasaan unggul.
0: Rarasaan unggul.
2: Rarasaan aing teh beunghar.
0: Padahal
2: ngeureun da keur keur dina dunia naon
0: oh nu keur yeun keur naon butterfly
1: tuh cek cek Pak Kabi eh cek Pak Kabi cek Ang Dani mah cenah carita vokalis eta mah bener kan vokalis si deui tangar di dinya kita lagu teh
0: Ang Eri kita udah nyebutakeun nama
1: lanjut
2: oke
0: eta eta saha sia eta eta maneh teh saha

0: Waduh.
1: Nah, pada nyata ke diibaratkan papatah ya. Mm-hmm. Mana itu juga cucu nguk nuwereku, cucu pauk. Jadi segala
0: beruyannya.
1: Heeh, beruyan.
2: Mau asup-asup acan.
0: Segala rupa pangasa namanya.
1: Nah, hmm. Jadi eta teh aya aya oge nu nu narima nu meresepsikeun lagu ieu teh bahwa manehna keur jaman bangor cenah. Cuman bangor di jalan bahula, cuman bahula mah da kararitu nya. Jiga na mah teu kabeh sih.
0: Iya.
1: Anu nu ngalaman kitu we.
0: Jadi
1: wah, mangrupa-rupa kalakuan ta. Sanggeus terkontaminasi alkohol dan sebagainya teh jadi asa aing pang bener gitu. Jadi
0: air deng teh ya munanya.
1: Deng paling parah.
2: Deng ces.
0: Dah enak itu air deng teh teh geningan anjir.
1: Karena harita ke Sunda Land main di nu di holonya. Jadi antara dua vokalis teh emang can badami ya. Si persepsinya beda banget. Anu iya mah ngadongengkeun manehna nu nyinyir laguna ngadongengkeun teh kitu keur jaman baheula bangor.
2: Saing.
1: Anom geus mabok teh saing gitu. Anu hiji deui si Sugeng ngorowongan asa asa diantep ku pamarentah. Da kan dieu.
0: Tuh teu da aing mah.
2: Ya aya pamarentahna keur
1: nonton ya. Ya aya pangabe tah kieu da pare. Ai kadang rahayat mah gitu nya sok hayang di naon teh di
0: perhatoskeun pahindanya
1: di lah aing jadi poho deui ngomong
2: mencari perhatian yo kana mun budak mah ya eta teh
1: gitu padahal mah bawa keur ogoan eta teh jadi da aya mah pamarentah ge pengawasanna ketat jadi ulang anggap teu digarawe gitu ulang anggap
2: mah tiga rawe gitu kemarin
1: makanya kelas aja itu polisnya dua nana beda persepsi kan jadi apa kan oh iya cerita nu bener nanti
2: bener nanti cek si nunyian lagu teh kieu maksudna teh
1: terus leum lah so aing udah pasti nu ngalaman mah ngalaman terus leum apa sih nyengir
0: kan bebeja jama anu hideung anu sadar ulah jadi eusleum gitu ya.
1: Emang entang ka mana? Emang entang ye.
0: Emang entang teh nuju.
1: Wah, jiga nu keur riweuh lalana.
0: Seueur nuju, seueur nu meser alhamdulillah. Bilih Prayogi tak bilih hoyong takoyaki meser ka Kang Atang pa eta nu aya di stadion semua. Raos pisan takoyakina.
2: Oke, hatur nuhun sadayana ternyata tos teu karaosnya waduh tos bade setengah delapan deui.
0: Ah da betah keneh atuh Bang, kewe tambahan di 2 jam deui.
2: Ngendong we di dieu engke kaos. Di kuncian
0: pokoknya. Atuh di dieu ngabusa sorangan.
2: Moal duaan si Akeo.
0: Bang, atuh sublak teuing aing si Akeo teh hayang.
3: Merang.
0: Anjar di kumah Akeo
1: ieu. Merah, kusrak.
0: Lemes.
2: Lemesnya. Oke, okay, pendak deui saban dinten Senin sareng Kamisnya.
0: Dinten Kamis semua
2: malam salat. Ya atas magrib dugi ka 08.00.
1: Atuh nuhun urang Sunda nu aya di PIS 102.4 FM geus di TikTok Sundaland ya. Ada nih yang tentang kakoyak geus seueur lah tadi. Bobon. Oke, malam Jumat cong heureuy-heureuy deui.
2: Oke. Hatur nuhun, Lijang Wangi.
0: Makasih hapun tenanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lijang Wangi.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: lamun bersih di dasaran ku iman jeng takwa, ngalaksanakeun anak bari ikhlas, insya Allah bakal kasub amal soleh. Dan ngajaga kebersihan teh sabagian tina parentah Allah. Tak itu Kang, pila ku make bingung ku pagawean, ulang-ulang tebu gua. Anggur mah bersih kan itu, pan biasana oge Akang mah wah. Lebih rajin ti abi Akang mah. Sok Kang ah. Tong ngahulang kitu lah, pokona mah tenang we, pokona mah tah ududna tah. Kayak geus udud urang ngobrol dinya.
1: Kitu ceuk Pak RT teu ka kolot, teu ka budak. Kadulur jeung ka batur sarua bae ngajak-ngajak kana kahadean bebersih jeung sajabana.
2: Jamaneh mah jadi RT atuh. Ye. Pantes unggal poe uar-uar. Ngajak bebersih, ngajak sasapu, ngored jeung sajabana. Malah hade pisan mun RT rajin bebersih mah. Tembal Mang Sukri. I ari Akang. Bebersih mah lain keur RT wungkul, Kang. Lain keur kuwu wungkul, lain keur RW wungkul da bebersih mah keur urang sorangan. Coba aku Akang pikir. Mun Akang rajin bebersih di buruan, heug caraang, endah, bersih pika betaheun, cik. Saha nu senangna? Napa kuwu? Napa RW? Naha Pak RT atawa Akang? Kang nanyecingan imah ieu. Tah, geuning ngarti. Meungeus ah RT sia teh. Da geus ngarti eta oge. Urusan kabersihan mah kawajibanna sarerea. Malah lain ngan bersih lingkungan wungkul pikeun Akang mah. Aya nu leuwih penting sia teh RT. Naon Kang? Tah, eta tah. Nunjuk diri sorangan. Bersih hate wajib bisa dihukumna. Bersih hate RT. Bersih hati boga adab. Tah. Ayeuna Akang rek nanya. Nah, aya naon sia teh sinarieun tumorojog tamlarapan? Aya naon ieu teh tumorojog tanpa lalapan? Naha cunduk dipiutus datang-datang dipiwarang atawa karap sorangan cingpek geura nyarita? Nah aya naon didinya teh RT ieu teh? Ieu sabagai warga ka RT nanya, lain sabagai rancek ka adi imah yeuh. Mang Sukri dari anak kernanya bari mencrong karena benget Pak RT nyaita adina manehanana. Ih, ari Akang. Nanya tebet kawas dina carita pantun bae. Atunya ulin we atuh Kang, kadulur rumah sok hayang nepungan ngadeukeutkeun duduluran nyanggreutkeun tali mimitran. Wajar kuring teu nempo bisi kitu bisi kieu atawa bisi aya kasusah. Mun keur susah meureun milu mantuan sakurang-kurangna milu ngababarah. Atuh mun keur bungah sahanteuna meureunan kuring teh milu bungah. Tah kahiji eta. Ah, maneh mah tileuleutik dasar loba ngadongeng maneh mah atuh. Untung teu jadi tukang dongeng oge loba nyarita. Heuh, kuring teh dek dapet jadi tukang ngadongeng tapi teu bisa rupa pasora kuring mah. Ah, seuri si RT nanaon teh. Tuh pan, Akang jadi seuri yeuh. Teu kerungting kitu. Tah kahiji eta, Kang. Atuhna kalihna ti eta, kuring teh leutik-leutik oge kasebutna pangurus lembur. Pangurus lembur, Kang, leutik-leutik oge jadi RT oge. Dipercaya ku warga jadi RT. Geus sawajibna ngun kudu mineng anjangan minenganyangan ka warga na nempoan kadang warga batur salembur ulah ta anyang anggang antep bisi warga teh aya nanaon teu kanyahoan ku kuring tah kitu kang.
0: Halus terus kumaha jang ieu teh Mang Sukri marah mah ayeuna mah rada seuri nyaan rada kahibur meureunan ku datang adina teh nu jadi RT ke kuring dek nanya ka Akang ari Akang geus nepungan kan Ubed encan ieu acan canyal se Akang teh jeung ongkoh asabara rena geuningan gan Ubed teh jadi sombong kitu hoream Akang mah nempona oge sieun teu ditarima lah keur mah eukeur hate teh keur bingung ieu teh cik atuh kabingung anyar mah ulah daratang keur bingung ieu teh kuring teh tiadi ieu teh salah Kang saya nyebutkeun salah karanceuk ulah kitu kalakuan teh Kang nanging punten pisan ieu mah lain dek nyiduh ka langit kuring mah gaya niat mabagahan ngojay kamari Kang moal dek ngaburkeun ujah ka laut kuring mah ngan asa teu pantes wae atuh lamun urang salaku baraya teu sirih elingan teu sirih simeuh ku ka deudeuh teu sirih siram ku kanyaah sirih bejaan pance kolot oge guru sirih asa sirih asih jeung sirih asuh tah dina kieuna yeuh asa wajar mun urang sirih elingan Kang goreng boga sangkan kitu kana sejen teh Kang goreng ceuk kuring mah omat Kang ulah pisan ulah kitu eta teh goreng sangka ka batur lamun urang canyaho kana kasang tukangna anu nyata kana latar belakangna anu nyata ulah sok langsung ngahukuman batur ulah wakan nari kasimpulan sorangan osok nyalahan eta teh mun kitu teh lamun nyalahan pan era urangna contohna bieu Akang nyebutkeun yen kan Ubed teh sombong bener sombong si eta mah tuh barora memeh jadi haji geus jadi haji bet di dieu oge teu lah wah sombongna ka bina-bina sombong si eta mah si Ubed mah nya salah kan cantang tuh eta teh boa kasang tukana kumaha berarti teh nu akhirna Akang embung nepungan sieun mangih ka nyeri ati pan kitu eta teh salah pisan eta teh Kang salah eta teh salah ceuk Pak RT mani sababaraha kali nyebutkeun salah bakatku teu panuju kana sikep Mang Sukri nu jadi lanceukna nah maneh teh make ngomong kitu atuh geus nyaho kitu jang geus nyaho encan maneh ieu Kang goreng sangka teh sok jadi mata holang pacengkadan Kang ubarna atawa antina eta goreng sangka tayalian iwati kudu sering silaturahmi sidih anyangan sidih deketan ku cara kitu bakal kanyahoan bakal kaciri nah naon nu jadi sababna kitu deui ka Kang Ubed ulah bakal nyangka goreng Kang eta teh salah wateuing manehna teh kitu teh aya latar belakangna aya sabab busababna aya nu jadi lantaranana nu matak ulah sok gancang nyangka teu bener ceuk kuring mah kitu nya kudu kumaha atuh ari Akang Mang Sukri colohok yeuh Kang lamun Akang buru-buru nepungan ka Kang Ubed cigana kasusah Akang teh nu kamari bakal leungit ilang musnah ta Kang kasalangku kabungahan ih ari maneh kumaha bungah na akang nepungan jelema model kitu. Paling oge datang teh kalitu. Sukri dek nyang duitnya. Sukri nepungan ka dieu teh. Eueuh. Dek nyang pare nya. Ada pangumeankeun anu nya. Paling kitu dah. Moal salah.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Pak Nana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813.
4: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya, kabur ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

gede ame kadang-kadang. Datang maneh mah tiba heula oge da. Teu bisa amek euy beungeut maneh mah pikaruñaeun RT. Cocok sia teh mah jadi RT teh. Watakna jelemana teh teu ijin ka maneh mah. Karek neungeuli beungeut na oge geus karunya maneh mah. Pikaruñaeun maneh teh RT. Tapi bener maneh mah kitu. Ngabejaan kelanceuk teh. Eta mah adi urang geus hiji deui. Aduh, ampun geuningan. Datang ka dieu sasentak ka urang teh. Wah. Atuh lain narima urang teh kudu adi dikitukeun mah. Heuh adi maneh geus hiji deui. Da maneh mah kitu. Ngan maneh mah nyata kitu tah. Sok ingkar janji, sok erodan maneh mah kitu unggul. Kudu bayakeun tukang eta mah. Baheula baheula. Heeh. Urang meni kesel nungguan maneh mah. Jam sakitu rek datang leng setengah poe ditungguan nepi ka eueuh. Kebiasaan sia maneh mah kitu teh. Baheula Kang teh doah doi na mentu doah. Kuring kudu instruksi kudu tepat waktu we na mah Kang. Wah, komo instruksi ti RW mah geura di RW atawa ti desa ti kuwu. Wah, kudu datang langsung cenah eta. Itu wah kuring mah setengah jam memeh rapat geus datang kitu Kang. Halus atuh kitu mah. Tak ayeuna mah kieu Kang. Tepungan kan Ubed buru-buru. Buru-buru tepungan ku Akang. Ceuk Pak RT atuhun ngadenge pangakuan lanceuk da kitu teh. Nyaah. Da kitu oge. Keur eueuh gawe ieu lah Akang teh nya. Aduh. Mang Sukri ka Cidahe Garna kadatangan ku Pak RT teh memang gede mangpaatna. Lantaran bisa ngageuing kana keur gering pikir, ngabeberah kana keur susah, ngalalempeng anu keur bengkok patekadan. Sabada ngobrol ngaler ngidul akhirna mah Pak RT amitan, terus mulang ka imahna ari Mang Sukri bebeja ka Biunas yen rek nepungan kan Ubed anu karek mulang ti Tanah Suci.

Bral miang sorangan Mang Sukri teh leumpang gancang semurusu hayang buru-buru tepi akhirna gok kahareupeun imah Gan Ubed kaparengan nu boga imah teh araya da masih keneh merul tamu atuh daratang milu bunga ngabagiakeun ka Pak Haji jeung Bu Haji. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas. Gitu.

0: itu tu acan iya tu acan damang gitu kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean mo dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
0: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol Bu?
0: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak

0: tas mak air nih. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Mang Sukri uluk salam. Istuning Mang Sukri mah untung kadenge oge dasorana keur mah laun kat lemah lambat. Kitu gaya Mang Sukri. Ditepas reang naremalan gan Ubed mah terus cengkat mapag semah ngabagiakeun ka Mang Sukri. Kalacat Mang Sukri unggah cong ngajak sasalaman ka gan Ubed. Gek diuk kelayan tenang. Horeng didinya teh geus aya Mang Atang aki apuy jeung nu sejena. Mang Sukri, kamana bae ieu teh Mang Sukri? Maneka kada jebul datang ieu teh geuningan. Ceuk gan Ubed panggeulananna ayeuna mah beda jeung bareto. Somea hade kasemah gan Ubed teh. Gan Haji, hapunten anu kasuhun. Mang teh rumangos lepat ieu teh. Geningan Mang teh gaduh hate awon kasalira. Hapunten sakali deui hapunten suhun ieu teh. Oh. Naha boga hate goreng kumaha ari Mang ieu teh? Hate goreng kumaha ari Mang? Nalika salira nembe sumping teh. Mang oge apanan ngiring mapag di jalan. Maksana mah hayang ngabagiakeun ka salira. Nanging ningala salira sakitu kucemna jamedud baeud angkat ngadudud de ka bumi teu ngareret-reret acan ka emang. Jadi kumaha nya,
1: kumaha kitu harita?
0: Sumuhun Mang teh jadi isin cekeng teh. Nah seuri atuh aki. Nah

0: mani atuh. Sok rese teh. Ngomong teh biasa we atuh meni lamat-lamat teuing atuh. Aduh, dia yang suri sia teh aing ngah aki-aki oge. Aing ngomong mah biasa berenteng sia teh. Aduh, cik atuh ngomong teh anu biasa atuh. Nu bentes. Nu biasa normal.
1: Ih, ari aki apuy. Apan kuring mati baheula oge geus kieu atuh.
0: Heuh teruskeun sia teh atuh lah kumaha udud dah.
1: Keheula udud mah apan. Lamun udud bari ngomong bakal kahalangan ieu letah.
0: Heuh sok teruskeun.
1: Aduh, ampuh Mang Sukri. Heuh da geuning kitu. Lawora di aki apuy. Kieu-kieu oge Mang Sukri mah kana gawena mah aduh rajin. Tanyakeun tah ka Haji Gopur. Kalanceuk kuring segu di sawah mah ieu teh. Nu ngurus sawah, tatane naon, apan saha nu kabagian ka Mang Sukri. Mun dipercaya teh ku si Akang teh, Kang Haji teh. Engge mah kahareup nu kuring ge sarua we lah. Sok garap ku dinya pateahkeun lah, da kuring mah geus kolot geus teu kasih wer ieu teh. Bebeja ka kuring mun butuh waragan mah naon Mang Sukri. Aduh, sok teruskeun ieu teh kumaha ieu teh ngomongna yeuh. Sok atuh nginum heula ka dinya, nginum heula yeuh, nginum heula.
0: Nya sia teh atuh Sukri, aduh nginum heula geura ngarah cangker eta teh ngomong teh, sudah heuras meusan. Ulah leuleus teuing kitu.
1: Ih. Aye di pasihan. Leueuteun mah nyamanga atuh. Ke atuh kuring dek nginum heulanya aduh aduh nikmat ye teh ngandupina mah lengkap upami ye teh eueuh teh ngangunuk kiruh aduh nah jeung nawar atuh Sukri di dinya teh. Aing teh herang deui mah atuh da rada kirang tegep panginten ieu teh. Heuh engke lah nyieun lah ti kopi lah. Ti susu naon lah saya aya. Malah dek eta ge anggur ti tuti Arab tu ce anggur ge aya pokona mah. Keun tenang we eta mah engke dibahankeun nya bawakeun ka imah eta mah lah. Kumaha tadi teh?
2: Numawi ieu teh Mang teh jadi isin cekeng teh panginten juragan mah teu hayang ngendi papag ku Mang nu memangna teu hir teu walahir teu kakak teu caladi teu aro-aro acan keur mah eukeur Mang mah jalmi teu gaduh memang kedah nelipak maneh pangintennya rumaos atuh da teu bisa tumpa-tumpa Mang teh dah ku kituna
0: aing ngecangkeul yang ngadeh ngomong maneh mah sia aduh aduh Sukri aduh ngeus sia jempe
1: wios aki aduh wios teraskeun Mang Sukri
2: dah ku kituna janten isin bade nepangan teh gan nanging sok sanaos isin oge tadi teh aya Jang Era teh kalorompok
1: teras kumaha saur Pak RT
2: ceuk Jang Era teh ngobrol panjang lebar malih mah nyabit ka salira sun
1: nyabit ka kuringnya
2: cumuhun ari Mang teh janten Era parada rumaos tos awon sangki terus terang bae Amang teh nyangka sombong ka juragan kitu Amang teh
0: ceuk Mang Sukri terang-terangan ngabalakakeun eusining hatena
1: Mang Sukri katampa pisan eta kasauran teh katampi pisan kasauran teh. Bener memang kitu. Kuring oge rumasa, rumasa pisan, rumasa pisan. Eta teh salah geuning jeung dosa, kuring teh hirup somong, teu heula-heula teh. Adigung adiguna, pedah kuring jadi jelema pangbeungharan di dieu. Padahal kuring tuluy bakal kurangan geuningan. Heuh, malah nu nyangka kitu teh lain Mang Sukri wungkul, dalah nu sejen oge sarua eta teh ka kuring teh. Kieu Mang Sukri.
0: Tah dengekeun si Sukri lah, tah ngomong ayeuna mah engke mah sia teh. Jempewe lah, udud-udud bae maneh mah. Kesel aing mah gadis ngomongan maneh mah.
2: Kengeng gede amak atuh. Apan kedah urang teh kedah geletuk batuna kecebur cai na nanaon oge sepados caina heran laukna beunang pan cai herang mah dieutna oge urang teh kirang raos kana etahna benten sareng cikop.
1: Duh, nah. Jadi geugeuh maneh teh hayang ci susu, ci kopi.
2: Nya sumuhun upami aya.
1: Sanyana mah kieu yeuh, Mang Sukri. Kuring teh sedih, Mang Sukri.
2: Alah, sedih.
1: Nya. Sedih, ambek, kesel, era, wirang. Asa jadi jalma pangdoraka-dorakana di alam dunya teh. Asa jadi jalma panghinana Mang Sukri. Lantaran kuring teu rumasa loba dosa jeung kasalahan. Kuring mah init ka Mekah teh yeuh. Kaawas anu ngahaja narayangan maneh eta teh. Narayangan maneh Mang Sukri. Matlak era, matlak wirang, matlak sedih jeung nalangsa. Geura yeuh-yeuh. Dengekeun atuh. Sok atuh nginum mun kadinya. Tapi kade mun kuring keur ngobrol ulah nunutannya. Da aya geuningan ari manehna norong tolerna. Terus we ngecebrek ka kuring teh. Kudu di Bandungan ku kuring teh. Pas kuring ngobrol karek aya 2 menit geus hees. Teu ngeunah mun eta teh.
2: Moal sim kuring. Mang aku mah atuh lalakona. Coba sebatkeun ka kuring. Kuring bari udud ieu teh. Teu sawios kuring udud.
1: Baik-baik kumaha didinya atuh. Kieu lalakona teh nya. Teu kagok, teu asa-asa Barabat gan Ubed nyaritakeun deui lalampahanana salinda di tanah suci. Ngahaja cenah dibejer beaskeun ka tetanggana jeung kasing saha anu nepungan ka manehanna malah mandar jadi pieunteungeun sangkan batur ulah cara manehna salila init ka Mekah teh. Atuh Mang Sukri teh mani ungut-ungutan beki ngarti bae kana kasang tukangna. Nya geus kitu mah Mang Sukri teh sakali deui sanuk-sanuk menta dihampura ka Gan Ubed.
2: Gan anak itu mah emang anu lepatnya mang nu ageung dosa kajuragan sakali deui hapunten samudaya ning kalepatan sun aduh hapunten pisan sim kuring teh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap karaos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Iya.
3: Yeah.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi kitu pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakitan
2: ya. Eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon, emang, mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
6: Tes Maaini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Fis FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
12: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
11: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
12: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
11: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
13: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: anu ngaran Bambang Sodara.
1: Mangga antos. Kakasih teh saha?
0: Aula Arasoma. Satria Mandaraka moal aya hiji jalma anu bakal bisa ngukulan kana ilmu pada muka Allah.
1: Mudah-mudahan bae.
0: Yakin. Dewi Kunti nali berata bakal kagonol gara-gara kaula bakal jadi bojo kaula.
1: Mudah-mudahan. Pun lanceuk Dewi Kunti nali berata parantos aya dina pakpanggungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan.
0: Ya.
1: Parantos kuning enggak kada peraturan saya mana
0: apa?
1: Di antawisna
0: teu meunang mawa pakarang.
1: Di antawisna naon bae? Kangkang kelewang bedog gari congkrang ka gede-gede ka keris jam sapotong teu meunang dibawa ka pakalangan.
0: Tapi kudu make katimulan kagagahan kasaktian jeung kamantragunaan. Deui, kaduana teu meunang nyolok panon jeung najong larangan. Katilu teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak tatak potong leungeun bae ditunda nepi ka maot.
1: Sae. Parantos siap?
0: Iya.
1: Nuhun.
0: Mana jagona?
1: Mangga. Rupina dihaturkeun ka para wiaga.
2: Lan aya naon Adem?
1: Di mana sumping jago kedah dipiring ku lagu buhun?
2: Lagu naon Adem?
1: Lagu Kebojiro.
0: Nggih.
1: Mangga.
0: Sorak kana hala dia.
1: Jago tiba.
0: Ayo.

0: Tah, mau 5 menit sia. Say. Mangga rupina sate acana di ngawitan. Oko begalan pati antawis pamilon sarang jagoera. Pangken heula panangan antawis sian mana.
1: Bambang sudah.
0: Rasoma. Aya satria teureugeus.
1: Kaula.
0: Diuyup siapa?
1: Coba, ayo maju.
0: Aku kun nagramandaraka.
1: Bangga.

0: Madrid. Madrid. Kaulah nun doakan Kang cing hasil. Cing hati-hati. Tenang akan bakal hasil poye. Laden. Bang. Babang so. Sorak. Wah. Tenang sakeureuh.
1: Lah.
0: Mula lajeng di sini babar. Kurang aja. Sakedap, sakedap, sakedap. Kek sakedap, sakedap, sakedap. Naon? Dina salabeting saya panuhun ulah bade nyeksikan anu nonton. Nah, margi nu nonton mah bebas. Aya hak muji jeung moyok. Nu nonton bebasna rame lalajoan teu rame balik hakna. Jeung panisiana kuaing dibabat. Panuhun salira teh hiji satria nonoman ti nagara Mandaraka. Panuhun.
2: Jika satria teh bari pendidikan urang kaos.
0: Sakedap. Mangga teraskeun deui panuhun. Panuhun. Ulah bade ngalibatkeun anu nonton bae.
1: Hayang.

0: masuk mak. Cina hasil, cina hasil. Dupi eta teh tuang raka. Kaulanun, tuang raka. Laras teh pun lanceuk kaulanun. Ti mandaraka. Laras, dupi salira teh saha? Ngaran kaula teh Pandu. Pandu, Pandu, pamilon anu, anu kadua. Sabadana tuang raka. Ti nagara Astina, ti Astina. Nuhun atuh meni sae namina Pandu.
1: Naksir Kang.
2: Ya. Dadeng ka di dewe diukluarin kalang deket dunungan eta euy. Awewe, awewe ti nagara Mandaraka. Magrib ngaranna teh.
1: Magrib.
2: Ha? Oh, Magrib. Ari dengan aing Magrib. Ada main jeung dunungan aing. Aing jeung dunungan ada main jeung aing ada-ada saja.
1: Rai ku apa wae kicep dunungan teh geus eta
3: mah. Dunungan nuju itu teh aya apa wae sih eta
0: mah. Jadi lingih teh ti nagara Astina, ti nagara Astina. Kakasih teh Pandu, Pandu. Atuh nyeratan-nyeratan ka itu ka Mandaraka. Sanes waktos wae rupina.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes

0: Bu.
1: Lam itu sebelasan tahun.
0: Saya acan nganggo jamu tetes apa propolis, ibu kantas berobat ke mana wae, Bu?
1: Kantas nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***, tapi teu aya yeuna ning.
0: Saya
1: perobihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teu, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, anu tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit aya nu teh sareng natuur.
0: Ibu nas teh atawa seep sabaraha botol, Bu?
1: Nembeh hiji.
0: Nembeh hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
1: Mohon.
0: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
1: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuhun ibunya, bidung ati abdi, saatasna konsumsi iya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: Pak, ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68, 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: roti bakar
1: mana tuh roti
0: Blat?
1: Mana rotina
0: rotina mana ya, apa chef dibakar ya.

0: que estoy somado.
1: Waduh, woi. Para somat teh kasar tapi reng-rengan mah alus teh mun dina doba mah. Nyatria nyantana ngan kitu we kita sarupateun. Oh, mun dina doba umureunan pono keneh teh diaduna teh. Jan ngebat. Bisa jadi teteh lamun dina doba mah kukulinciran dina kelek. Arasoma pada ngeyah-ngeyah kun nonton lajeng wae ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake nyaeta kagungan adian.

0: Lir malam tumraping api dipayuneun ieu Arasoma.
1: Nyaeta ngabedega hiji denawa nanging ku Arasoma wungkul katingalieunana. Aya hiji jin kunu sanes mah teu katingalieun.
0: Aya pikir saeuna undunungan.
2: Diri aya karana.
1: Wayahna teh mongkeun kakuatan di dieu. Kaula meunang wiwirang. Meunang wiwirang di kolong satang nya gedena panjang.
0: Iya.
1: Era disurahkan kaula. Pangupeuhkeun huluna si Bambang Soda.
0: Apa ieu teh dina saembara?
1: Ai kitu?
0: Wayahna we kusalira dunungan teungeulna mah keneh matihna mah ku kaula ti pengker.
1: Sae
0: kitu tenang teungeul ku aples.

0: sana.
1: Kumaha keneh karep pikeun ngalawan? Emangna kula geus keok kitu? Hah? Oh, say. Sok. Tegrakeun kategaan paeh awak maneh. Ya, kudu paeh mah dina dinten ieu mangga teh teuing. Parantos ditekadan. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan pata perlaya. Sang bulan 14 tegeneuk teu meureukmuh. Balumbang timur jalan ke desa Sapua. Bener, ya tegara, tega pati, tega. Hadir, sok serang aing. Ya, kedah nyerang-nyerang. Pasti teu bisa dipungkir.
2: Iye nggih.
1: Kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Jiga katingalina kusadayana diteungeul ku Arasoma. Padahal ti sapangkeureun nya eta ieu. Denawa anu sakitu jangkung gede peureup anu sakitu gedena teh ditinggangkeun ka ieu Bambang Soda atuh ngajungkel ngaluarkeun getih tina pangamung teu emut di bumi alam. Jagakeun tanaga injuman salira tos dilaksanakeun. Tenyo siapa nya? Oh, sora kana aya. Waduh, jago roboh batur. Jago roboh, jago roboh.
0: Hah? Kakang Soda. Kakang Soda. Waduh.
3: Keluar waduh.
0: Katanya. Katanya.
4: Kalau lihat woi.
0: Ngahina kaing teh sia. Aduh, Kakang Soda.
1: Sok umumkeun saha nu meunang.
0: Yakin geun Kang? Rai. Ampun akan leles asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan masa we akan eleh
2: iris
0: duh nguningakeun dina dinten ke-21 ieu saemara dikengengkeun ku Bambang Arasoma ti nagara Mandaraka. Iya. Hidup para sama hidup. Hidup.
5: Benang kujalan benang kujalan maka dia hulu.
4: Penayang surat
0: Rayi Ugrasena kaula nungkula kadir. Aduh, Kakang Soda.
1: Enggak canak canak canak canak lanongan lanongan lanongan.

0: prakasangkar deuh teuing nyai. Tuh ceuk akang oge na akang mah ceuk akang oge moal eleh ku sasaha ge tapi nu nama kaulanu naon kulat-kulat bogoh ka dieu pisan geus kepet sia weh
1: lain mun urang mah atuh adi aya nu ngeletan
0: moal payu-payu boga adi kitu mah digalakan kitu batur teh kumaha rupina dina waktos ieu parantos diumumkeun yen anu ngengengkeun sae marate salira waduh ih nah make kumaha panginten parantos jodoh salira pun lanceuk Dewi Kunti Nalibrata teh tapi kumaha anjeun kaula ka anjeun engke bilih teu uninga Kangjeng Rama Kunti Boja teh kagungan putrana teh opat anu pangageungna Kakang Soda atanapi disebat Basudewa kadua Kunti Nalibrata pun lanceuk katilu kaula Arya Prabu kaopat Ugrasena anu neme nyanak Kakang Soda tah kitu rupina sampurasun kaulanu aduh itu patandang patandang rupina da parantos janji upami kegeng ku saha saya bahaya oge upami tajan kagehan mah rupina saha itu patandang saurang teh cenakan dia nyai pindah nyai kaulanu saha teh oh numutkeun catetan maka kasihna teh Raden Pandu ti Astina mangalingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-lingi-ling

0: Ayo lempang teh nyuruntul wes ya. Kawas begu. Ah dihajar kamu. Pak, kumaha hajar?
1: Juragan Panu ditantang, Pak. Sa eta teh arasa mah urang nagara Mandaraka teh saya marah teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasa mah jago pasar induk teh.
0: Jago jeger lain jago mauran karung.
1: Iye. Mimiti dan digawe teh teu abdi apa arasa mah teh gede bage. Nya.
0: Kayak gitu
1: babaturan dalit teh.
2: Dalit bener
1: gede bage.
0: Tah kumaha?
1: Saya mah rata dituluykeun malahan ceuk arasa mah lamun beuneu lamun bisa eleh sina kaula. Kahiji Dewi Kunti rek dibikeun, kadua adina sorangan Dewi Madrim. Tahu pami kengeng teh apa, Pak? Doakeun pasti eta ku bapa yeuh.
0: Kayak gitu
1: si meunang jodoh Dewi Kunti meureun ku Juragan Panu, Dewi Madrim ku abdi.
2: Iya. Yang
1: kena malu saya. Ha, urang noakeun aja. Dan urang noakeun.
0: Ya kitu.
1: Aduh. Sok, sok, sok. Beres ya.
2: Oh, beres.
1: Noakeun ya, ngeta. Eh, sugane siling boga si Aceuk. Nye mudekna ge akang ngadunungan ka Dewi Madrim. Naon bedana?
3: Naon?
1: Nini nini. Terus gajah jeung domba. Naon bedana nini nini gajah jeung domba? Heeh. Nah, ada dina wujudna ge geus jararau gajah mah tulalean, domba mah tanukan, nini nini empeot. Salah kumaha bedana ai gajah mah bisa ditumpakan domba, domba mah bisa ditumpakan gajah. Ai nini nini tadi nini nini mah ku sia tumpakan gelo boa gelo nya si cepot.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
5: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae deras ku bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
5: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun dengerna radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis sobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya Pak, mudah-mudahan saat
6: amin, amin mohon.
5: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: 102,4 FM.
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Leumpang teh nyuruntul weh sia. Kawas begu. Ah dihajar teman.
1: Pak,
0: kumaha jang?
1: Juragan Panu ditantang, Pak. Sa eta teh arasama urang nagara Mandaraka teh saemara teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasama jago pasar induk teh.
0: Jago jeger lain jago mangurang karung.
1: Ye. Mimiti dan digawe teh tidak ada apa arasama teh gede bage. Nye.
0: Eh gitu?
1: Babaturan Dalit teh.
2: Dalit bener gede bage.
1: Gede bage.
0: Tah, kumaha?
1: Saya mah rata dituluykeun malahan ceuk arasama lamun beuneu lamun bisa eleh sina kaula. Kahiji Dewi Kunti rek dibikeun, kadua adina sorangan Dewi Madrim. Tahu pami kengeng teh bapa doakeun pasti kita ku bapa ye.
0: Eh gitu?
1: Si menang jodoh Dewi Kunti meureun ku Juragan Panu Dewi Madrim ku abdi.
0: Iya.
1: Ha, urang noakeun eh jang. Urang noakeun.
0: Kitu.
1: Aduh. Sok, sok, sok. Beres ya.
2: Ojo beres.
1: Noakeun eh ya, ngeta. Eh, sugane siling boga si Aceuk. Nye mudekna ge akang ngadunungan ka Dewi Madrim. Naon bedana? Naon? Nini-nini. Terus gajah jeung domba. Naon bedana nini-nini gajah jeung domba? Heeh. Nah, ada dina wujudna ge geus jararau gajah mah tulalean, domba mah tanukan, nini-nini empeot. Salah. Kumaha? Bedana, ai gajah mah bisa ditumpakan domba. Domba mah bisa ditumpakan gajah. Ai nini-nini, tah nini-nini mah ku sia tumpakan. Ih, gelo. Boa gelo nya si Cepot.

0: bade nyerang atanapi bade diserang.
1: Jelema leuleus kieu make jeung hayang nyerang.
0: Sok serang kaula. Atawa hayang diserang.
1: Ya kaula mah bade nyerang mangga bade diserang mangga. Ya.
0: Geuning eta teu bisa nangkis kana serangan kaula. Sok serang kaula.
1: Ya.
0: Iya.
1: Wah. Lulus mah balik, ya. Balik, hei, balik. Wah. Cilaka aing mah euy. Tah ieu dukuna yeuh, lejera sakti jelema teh euy. Walah cilaka kajadog dini pada maledog aing. Oh. Duh, cilakanya.

0: Wah, gede tanaga nu beye gede weh. Cicing. Tadi ge pan kieu heula kaula.
1: Wajar da gelut.
0: Heh. Dibere bunga heula ku kaula. Awas ya. Lajeng ieu Arasoma.
2: Iya nggih.
0: Ngahaturanan deui Ajian Sandra Birawa.
2: Iya nggih.
0: Di haturanan Lingi Sandra Birawa. Aya naon deui ieu teh? Hiji deui. Teu ngeuleun teh tu anu ngaran Pandu Dewanata. Mana tuh? Mangga. Silakan ieu we. Da moal aya anu ningalieun ka kaula sahabat lintang ti salira. Panda. Kadieu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggi di Palimana, Ibu?
5: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten. Teras
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saonan karaos ku Ibu.
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radio Pis, mun tina Radio Pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
4: Mohon.
5: Konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
3: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
2: Sebelumnya
3: babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang ini iya mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen iya mah anu iya.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga
2: botol, Bu, ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
3: iya.
2: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
3: iya.
2: Perubahannya nyata gitu,
3: nyata.
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.
6: Peace Radio.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Panda! Hadir!

0: Tega Lara,
1: Ega
0: Pati,
1: Ega.
0: Ayeuna keneh ku kaula bakal digebug.
1: Ansur sia.
0: Bade ansurna, bade henteuna. Da kaula kadunya teh teu karep. Kalayan kodrat irodat anjeuna. Kalayan rahmat anjeuna. Kalayan pitulung anjeuna. Kalayan izin anjeuna. Mangga teh teuing. Kaula teu gagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sadayana ge nu anjeuna. Asa kaula aya dina kodrat irodat anjeuna dina mangsa mulang mangga teh teuing.
1: Syukur. Hutang pati bayar pati hutang wirang peladenan kurang ajar.
0: Hah? Penastiker sayang dumampara.
1: Iya inggih. Jelaran panu Dewanata mah jamana bersih hatena. Ieu Candra Birawa teu mampu ngalawan manusia model kitu. Ieu panengel akhirna Malik.

0: Hello, Palo! Hello! Hello! Yeah! Alhamdulillah, Gusti, ini Maha Agung. Aduh, nubat. Nuhun tah, siah. Aduh, karasa. Tah, jelma beye teh keuyeup teh tah, rasakeun. Keuyeup apu teh. Kak, ilmu batur teh ngahampa si Sling. Geuri tangkurak, Sling. Nganggap ente, nganggap pernah.
1: Ampun teh.
0: Di kumaha tadi kan? Nah, tadi ku kumaha ujung jungkel ah perjanten. Perjanten. Siaan cepot, kau lagi kaget, upami kaget. Ya, abdi teh di sisi teh mulu menyan teh. Oh, maneh mulu menyan, sumuhun lan sareng mulu jagong. Bade jagong mana panisia hatu nih ayah leuwih anjeun pandu manehna mah tadi neungeuh ieu mah teu diteungeul ujung kacungkal sorangan ditiup ku anjeun
1: di rumah os
0: ah dunungan abdi mah sia tara sombong. Percaya, percaya. Kumaha?
1: Aduh, daya-daya kaula leuleus asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka hujanan kaula nuhun.
0: Ampun teuing.
1: Mugia we kenging penang tayungan Gusti nu kagungan damang.
0: Aduh. Ya, dunungan aing mah tara dendam.
1: Tara.
0: Musuh geus eleh oge kalah didoakeun euy geuning.
1: Aduh, Panu, ampun kaulah Panu, bade titip pun adewe, si Madri mulah dinyeri.
0: Bisa wios titipkan ya ke abdi.
2: Mantap.
0: Neke, kedewek neke. Jadi, cinekna, bujang hingga hasil kaulah saya marah Dewi Kunti, nali berata, tuang raka.
1: Laras?
0: Dalah pun adi oge ayeuna Dewi Madrib kasangakeun we ka salira Pandu canak ka nagara Astina. Dua yakin
1: teu damel sae
0: nampi anjeun tangtosna oge Dewi Kunti kagonol ka nagara Astina kasanak oge rayina Dewi Madrib dititipkeun
1: nampi titipan
0: bade ditikah ku salira.
1: Acan
0: nah
1: margi kaula teh gaduh lanceuk
0: dulur kaula teh tilu sareng kaula nu pangageungna lanceuk kaula Kakang Dastarata nu kadua kaula
3: nu katilu abdi kitu
0: nu katilu abdi kitu nu katiluna Widura hayu Widura mah ayeuna mah tos janten dokter di Balong Gede. Iya, dokter pribadi. Iya, wartos kene, dokter mah gitu. Widura mah jantan dokter. Muka tilu mah abdi begitu.
1: Naon, kewe atuh jodoh kaula mah babu kaula.
0: Ya, ayo gitu naman.
1: Sakit.
0: Oh, jadi anu dua iya oke Dewi Kunti Madrim teh
1: teu acan puguh jadi jodoh kaula. Kumaha pamilihan pun lanceuk we kaula mah. Kakang Dastarata.
0: Oh, sae.
1: Nya eta mah teu langkung anu penting titipe pun adi Madrim. Nampi rebu nuhulak saketika we.
0: Mangga urang sami lumebet heula we ka karaton ayeuna. Urang sami-sami
1: silaturahim saja binati silaturahim teh rupina bade serah terima putri kasangakeun Dewi Kunti Naliberata ti kaula ti pihak Mandura kasalira ti salira ka Pandu Oke, sakartenan tuang rayi.

0: kebat lumampah mulih ke negara Astina.
1: Ya inggih.
0: Katsarios di satengahing marga. Aya Sinatria lumampah nyeta jajaka. Ari kakasihna Raden Suman ti nagara Prasajenar.
2: Maksad mah bade ka Mandura bade ngiring saemara.
1: Iye nggih.
0: Disarengan ku Rakana, ari Rakana teh istri kakasihna Dewi Gandari.
2: Suman, Suman,
3: kaula nuhun. Daguan, daguan atuh leumpang teu tari

0: kasih tui. Lepik kaki tu,
1: nyepok kuma
0: ngerakin gitu hari aja. Ini ngapa ngejeng lelaki kasep kasep we.
1: Coba tui.
0: Coba, coba tui ngelah aja lemah goreng patut, goreng patut tui.
2: Numuji
0: kayak macam lagi. Coba tengi aja amit kasep kasep get bet resep kukut marga satwa.
1: Disebut marga satwa.
0: Paingan aing di lembur ce payu-payu. Nyata we gini.
2: Satria.
1: Ya Allah nun kula.
0: Coba teuing meni anda lemi kitu. Meni halimpu sorana suman tanyakeun. Cing pananyakeun nomor HP-na sabaraha?
1: Upami palain uninga kana nomor HP dunungan abdi mah seun, sae pilariade bangkong heukerok.
2: Kurang ajar ka mana karepae mah ditanyamung.
1: Atawa pitang ka manalika?
2: Iku maha
1: dengar.
2: Sah
1: upami di persan tengaran kaulah teh Pandu.
0: Tobat tobat ting pono kakasihna tapi nyari
1: naksir tete naksir na aika dunungan aing nomanu naksirnya aika dunungan aing nomanu naksir aika aing nomanu nagi.
0: Iya.
2: Di mana?
1: Kaulah Teti Astina.
2: Raden Panu Ti Astina.
1: Upino.
0: Tobat, tobat teuing eta teh nagara beunghar. Nagara bulat beunghar, nagara Astina teh kapan kaceluk ka Karangewu kalau ka Kajapria, Kajapria ngainangin ka kuncar mancanagara. Eta teh nagara buru jero baro dipantau ka lajar dengan imah.
1: Nah gajang-gajang tuh ingin nanya mulurang mah.
0: Aduh perkata kesih kata patah turun tak kemurah kata kata kata kata sih kata apa apa tuh kalau kemarin lu kuruh kata sih kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata bang
1: alah na Ari Agan coba Agan biasa gajang gitu amit amit deh pantasnya ya tahu ya tahu ke jodoh kerenungan aing.
0: Itu pasti kamu ngaca ngaca marah tengah pasti sebenarnya mengatur perayaan jatuh makanya itu kapur. Karena kapur, karena pur kan jokotan sorangan. Itu makanya yang ditahan kuring.
1: Ayang daang. Yeay. Cuk saha, cabi. Kepret. Aduh, ampun.
2: Mulih di mana atau lebih pada angkat ke mana aja?
1: Ke dupi salirate saha
2: ngarang kaulah suman
1: atanapi disebat oge Anggandara sumang tengahnya dua
2: lain dul sumang tapi ngarang kaulah teh suman.
1: Oh mana wite sumang dul sumang nye anu ngalagu kereta gini Pangandaran aku mah contohan daya ngasih pohonnya di dengan itu si laut Pangandaran dan gitu nih kan iya
2: mulih ti
1: kaulah tewangsu ti Manura
2: mulih ti Manura
1: Upino
2: nonton Saimara
1: dikersakin kaulah teh ngiringan Saimara jadi pamilon dikersakin Dewi Kunti Naliberata teh kengeng ku kaulah ka implik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim.
2: Oh anu istri ada itu duaan eta teh Kunti
1: leres
2: tobat, tobat teh Gusti Kembang Sumang, Pang Bejakeun jadi nomor 3 geunae. Pang Bejakeun.
1: Abdi lalaga santasan gaduh bojo bulan.
0: Paduli teuing. Sana jadi pika payo ge paduli teuing bareng teu boga pamajikan oge.
1: Awewe teh aing-aing ngingang di sue yeuh. Eta ku dewek moa dicandung, ku dewek sorangan mungeun. Neuh, aing kana ridu.
2: Sumang. Jadi eta kunti teh beunang ku anyeun.
0: Leres.
2: Aduh. Duh pisalir ngaran kana teh Suman. Ieu atara piang Gandara. Tah ieu pun lanceuk ka kasina Gandari.
1: Oh Gandari ngaran teh. Manawi teh Ganda Siroyom.
2: Kaula teh salalasna bade ngiring sae bara ti Plaza Jenar. Atuh kaporotan anu meuli. Sedengkeun kaula teh katarik ka Cikapati-pati ka pentang asmara gamaku eta Dewi Kunti nali berata ku kagelisananna.
1: Nya upami priyogi mah ku Dewi Kunti. Malihan itu aya hiji deui Dewi Madrim.
2: Hay kitu.
1: Mangga teh teuing ari priyogikeun mah. Nah, cecagan meuni kaos kana bonteng. Meuni sejajarkeun jeung duren. Cicing.
2: Aye kitu kumaha?
1: Aye anjeun priyogi mah mangga.
2: Ke kumaha maksudna?
1: Da tadi ge kan meunang sayembara. Saha anu bisa ngelehkeun jago sayembara eta bakal ngajodoh putri. Tayeuna oge kitu aye priyogi mamangga asa kaula eleh heula. Upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun.
2: Eta teh banyol atawa
1: kakara ngadenge dunungan ujung. Sombong, sombong. Dengekeun. Naonna? Waktuna sombong tapi ulah direncana tina hate ujug ria tapi inget tugas tidu jadi kolot putra Kangjeng Rama teh tilu Kakang Dastarata kaula oge Widura sedengkeun karek menang awewe teh dua nyapan abdi hiji
2: dunungan aing denga ieu ninga ku tarang
1: aduh ampun mendingan rumah menekuk teh teh sana jadi mah sieun eleh ya eleh melapure meureun
2: eta teh nyaan panu
1: kaula moa salah
2: bener
1: ya
2: tega lara
1: tega
2: pati
1: tega ngan sabalikna
2: naon
1: lamun kaula eleh kaula rek mere istri teh dua ari anjeun
2: tah acek borohkeun acek borohkeun
1: deureun teh acek boroh
2: borohkeun belegung lain boroh masih acara sia ketos
1: Nah, ari aing ka ambeu kitu ceuli aing. Punten sanes ketos anu ka ambeu eta teh Nyai.
2: Naonana?
1: Elek. Ah, dunungan mun kitu ah.
2: Sok-sok acik borohkeun, sok acik borohkeun. Upami tiasa mawayahna aing eelehan we, eelehan. Acik teh hoyong, hoyong pisan. Buka salaki kanu meunghar. Dada mana hengkel ke merumakan nuturkan ace.
1: Jadi lamun kitu carana. Padu. Mangga.
2: Siap.
1: Siap.
2: Tega lala.
1: Tega.
2: Sok hayo. Lanceuk kaula bawa ka Nagara Astina ku anjeun. Aduh nuhun aye cing keok.
1: Kedua. Kedua kana teh cing keok ke kadulur ge. Ya kubogoh mah kitu tak kubogoh mah euy. kalau berarti bogoh ke salakina kayak bogoh ke pemujikanana salakina jadi dua kemodar itu iya lelah wara
2: jadi
1: sok cepot nah nyingkah sok itu acara piwasitan gua di mana yang antosan itu mana antosan antosan jadi itu aja
2: doakan si ngeleh rayi
1: para itu siap sok mana mau apa karang mangga mana hentai tidak naon anu penting oko pegalan pati syarain syubri dan banting binantingan are you ready
2: sok are you ready are you ready
1: siap
2: mulai pertandingan antawis pandu dengan suman are you ready
1: minggu satu
2: nah can gere
3: hayo maju pandu

Waduh, hebat aja. Pandora. Iya. Wih. Iya, Pak. Waduh, luar biasa, Pak. Waduh. Duh, tusang kak eta usik nepi kak itu. Ya, luar biasa deh. Kadejang ulah jang perkeun tenang jang. Saha teh awewena teh ngaranna teh? Gandari. Hah, Gandari. Ti Cicadas. Nah, jauh-jauh atuh. Ti Cicadas udah poho deui. Rasa jenar ta eta. Aduh, ngan capek tang teu kita awewe teh euy. Dikawin ke mau balik, wah pertengkang. Ada acuk teh yang buhar, acuk teh yang oyong, sebelum bahaya acuk. Kadengnya gua yang beri tipu dah bawa teteh. Meli, wah kau korang ada jingga mas. Hud bikin deh, kau yang kemarin kau di mana jakin. Ulah teteh petupat tipu, aku mau aing aku belum. Teteh kain teteh jagung. Namun ini jahe-jahe tehnya si Eta.

0: Kumaha? Ampun teuing panu. Hebat eta usik agan, agan. Mana we teu nyerep eta usik teh abdi? Eta suman ngarontok dicokot buhukna teh dinip. Di dieu we. Ayo ke suruh itu kabinan-binan tong sok itu alah kabinan-binan dayu alah alah. Wah, dibikin wah, awe gandari teh. Eta awe anu ngaran janari. Aceh. Uguh we, dunungan teh atuh da menang tilu awe teh anu hiji kunti. Kunti nalikeun buhuk. Kadua dewe magrib. Madrim. Katiluna. Janari gandari lain janari ya sugane kan ka opat mah tuh beduk subuh dewi beduk subuh ase wah rayi ya terus kana yang kaulanu wah wayahna we aceuk da parantos janji diborohkeun kaula anu eleh nu matak nu matak teh oge. Apa ni doakan ku aja tercing eleh? Dah asyik makin tua ya kalau kak adi itu. Ah, siapa sih kelancing kau lanung kakang panu? Nuhu, tersangka asyik bakal menang jodoh. Gula asyik, gula asyik. Rumah tak ulah ngarung hal teh oke. Rumah tak ulah gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa kait. Tapi nona mak kau lanung kakang panu. Gulis terus
1: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
3: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan iya teracan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
2: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
3: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
2: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis.
3: Si uninga tinar nguping tinar radio, pis ti amis.
2: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
3: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
7: Amin.
6: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih ya bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Mata kurang gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa ka itu. Tapi nanti mah kaula nu Kakang Panu. Gulis. Terus. Kenyi Dewi Ganasoli Kanari aeknya Janari Sapi Akang Anungaran Nu Aina menang jodoh Ganapura Aek Gandari, tapi nu nama kaula nuhun teu asa nimbak engkang. Nah kitu kumaha? Nah mun bararau haseum. Apan akang teh tos gelut nu mete ieu syukur nincak ti ucing.
11: Aya kabenon
0: tah ku kituna. Tobat. Aduh kapunten gelis yap ka dieu. Nyai Kunti Madri mangga gregupai itu bisa direkeun diaturanan linggih kaula nuhun.
11: Alah, tobat.

0: Kunalampah eta. Nya eta panu Dewanata nya anak tilu Wanoja ka nagara Astina.
1: Duh, ieu ge.
0: Kacarios ieu denawa anu bade ngiring sae mara ka Mandura ti nagara Paranggubarja. Kekasih Gubarja Sakti ka iring ulah dia balad.
2: Weh, dulur-dulur.
0: Hege.
2: Ayo. Urang tereh nepi ka Mandura.

0: noon. Kalinat niyo ito. Ay, aplikasyon noon at ito. Kurwa, ayaw na, aroron siya na yun no. Oro, opo, no.
1: Tulo, aji ka.
0: Opo, titirin ko yung ganyan. Ako nga, aples, we. Ato gening aya makeureun heula. Ieu teh aya naon atuh? Atuh geningan mana teh mun sia da si opa.
2: Kieu ieu. Teu pinedam. Aing teh anu sakieu hate teh atuh da hate ngaranna ge hate dipangpalerekeun ge hese. Katari kataji ka pati-pati ka petang asmaragama kunungaran Dewi Kunti Naliberata putri ti nagara Manuraharja putra Kunti Boja. Kaula teh hayang pisan ngajodo ka eta putri kabayangkeun ku kaula unga puting. Puting tega kana sare beurang tega ningalkeun daang. Puting ka impi-impi ti beurang sok kabayangkeun Dewi Kunti kabayangkeun aya di sagigireun akang kuhal sakitu tulungan tulungan sok ditaekeun ku aing pangkat kabeh gaji naon teh
3: alah nyuhun Gusti
0: anu aples naik gaji atuh nya naik gaji noh. Mangkaning pun bojo teh hayang otor. Ngenapleh ya tuh.
1: Sici mun pikageuleuhan ngomong teh atuh geuning.
0: Atuh napa kitu ngomong mah. Bae lah. Apleh sepikeun.
2: Aduh Gusti. Ulah. Naon? Tingali Gusti. Naon? Aya jami ngalut.
1: Dah dah dah dah dah dah dah dah. Aya awewe dulu.
2: Halih-halih bisi siunun. Halih-halih-halih.
0: Yawiyo urang taruh siya ku aples.
1: Hingga-hingga.
0: Aples mah ahli.

0: Satria.
1: Aula.
2: Do.
0: Dulu itu entong muni sagede kitu.
3: Disangka entong aing.
0: Aya lagu na entong teh.
1: Naon
0: entong mulek.
3: Mulang.
1: Atanapi lagu sorong dayung komputer.
0: Ari maneh ka mana wae ngomong teh.
1: Kombinasi aya oge. Dunungan sumuhun eta oge sorong dayung komisaris.
0: Syaharana Satria.
1: Ngaran kaula Pandu.
0: Syah
1: Pandu.
0: Nya saeutik-saeutik teuing ngaran teh.

0: Da loba-loba teuing bari ririwit mah keur naon. Ponok tapi panjang umur. Nya ponok ari montok.
1: Montok ai goreng pacut.
0: Ka bapa aing teh mah.
1: Ngaranna teh Pandu.
0: Pandu
1: ti
0: kaulat ti nagara Astina.
1: Ti Astina. Kalungguhan
0: kaula putra raja nagara Astina. Putrana Prabu Kresna Dipayana. Apa Prabu Abiasa? Putrana Gusti Prabu Abiasa kulan. Putra panengah kitu nya kakasihna Raden Pandu. Nya. Lamun abdi Raden Panceg. Ari ieu mah Pandu Unggul, aya abdi mah Pandu Ibrahim. Atawa napi Pandu Abdullah.
1: Deka mana?
0: Kaula maksad wangsul ka nagara Astina.
1: Mulih ti mana?
0: Wangsul ti Mandura.
1: Ulu-ulu. Ti Mandura.
0: Leureun.
1: Tos naon?
0: Rengse ngiring saembara. Balabar kawat. Ngiring saembara kulan.
1: Ngajual kawat.
0: Balabar kawat saembara. Kunti nali berata teh dihasil karena ku iya kurunungan.
1: Kunti
0: ngarat
1: dedengean teh kunti nali berata geus bonang
0: parantos benang ku iya Raden Pandu malihan ayah tuh kengeng dua di Madrim sarang Gandari.
1: Sila ka aing atuh ka Pandurian. Kaporotan kau lagi tidak kamanura dek milu saya marah karah Dewi Kunti benar
0: marah
1: lapurai umahalamun nu
0: ula
1: eta Dewi Kunti nali berata teh keruinge atuh nu badai disuhun kendek di jadikan bojo dan muadinya nyeriku kau laku maha kinten kinten dipasihkan nu.
0: Kaula lain sato jeung eta Dewi Kunti teh lain sato. Eta teh manusa piraku kaula kudu tega mikeun kabangsaan yeun wayahna we. Da geus beunang ku kaula anjeun urang rek ngaganggu kana lancarna perjalanan kaula.
1: Beunang dipenta nuhun teu beunang beulik sabaraha.
0: Kumaha upami digentosana tuh ku tukang baso?
1: Moal aing
0: ku tukang jamu-jamu si Ayu.
1: Moal
0: ku tukang surabi.
1: Moal tong banyol maneh bisi dijejek.
0: Tobat euy lain aya kahayang kumaha nyiumna jan ada hunturang waas kitu. Geus kolot pisan tuh geus mulak genep geus galadeh huntu hareupna ge. Iya. Yeung kumaha barang hakana eta senok?
1: Kumaha dibikin moal?
0: Moal bisa
1: dipaok ku kaula.
0: Lamun anjeun dek ngajalankeun kitu sok urang perang giriga mana perang toyaga mana?
2: Giriga mana?
0: Giriga mana perang sabda saling gunung?
2: Toyaga mana?
0: Toyaga mana perang sabda saling segara nempat dan nempat dan jiloka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyakal sabuk belang tatu hadut tulu hampar tiga.
1: Suram merata caya merata.
0: Sobat sobat
1: ayo pasukan. Ayo.

0: kira-kira nek dibikin cawewe kaples.
1: Ayo sileng tak aples ngaran teh. Oh. Ngening jabrik da aples mebutak.
0: Saprak loba nu nyiniran aples teh ayeuna teh make meuli asi nyangan bulu domba.
1: Disiniran kumaha?
0: Tak tage, tak tage anu butak. Anak Mang Dasri kabeh.
1: Coba. Marukana putra Abah eueuh nu butak kitu. Da ieu usup mah teu butak sih.
0: Woi. Marukana kumaha sia sok urang aja. Goblok. Tapi aduh. Bisa ayoy. Aples ketipu. Wah, aduh. Aples pusing. Dirinya sah, dirinya tak dirinya tak. Dirinya jadi aples dia bingung sama. Aduh, tobat maha agung. Kuceng teringin teringin gusti. Sehingga mugi abdi percaya ka Allah. Moga-moga pangeran abdi ngaijabah kana doa eta jelema diteungeul ku abdi cicing-cicing. Ya gustinya?
2: Iya.
0: Nah gusti, mun teu apa nu kitu ajan. Amina-amina ti. Aduh, kumaha abdi yo? Ya. Naon? Bujur aing di kitu. Kumaha lamun aing kieu?

0: sapo.
1: Waduh, woi. Woi, nah. Garasia. Woi, jangan. Mun kebari euy lucu jagung mah. Woi, dia pasap ya. Nah, geuning ari aing sering cibubut. Woi, dia sapu woi, ya. Goblok euy. Woi, aduh, kami nak minat ini sedih.

0: Aduh, ini benar, Pak. Aduh, ada ramenya. Aduh. Ampun. Pengen payunya, Ing. Aduh. Muni somong. Ampun.
1: Ayo jumlah aja gadungan.
0: Aduh. Teteh gitu, gitu teteh bakal salah teteh. Karunya ya, Ing.

0: di Bekah ku aing.
1: Cilaka.
2: Cilaka akang.
0: Tulungan aing tasila nepi ka geuleuhan deui. Dek naon sia?
1: Moal iya dunungan kitu aya dewek kudu salamet.
0: Nyaan, iya heuh. Nah, eueuh.
2: Atuh aja. Ampang. Ampang atuh geus sarua jeung miup kapung.
0: Bakat tingku tarik kitu eueuh. Nanya-nanya di dinya mah dijejek ku aing. Be aing katipu. Ya, sia moal aya moal katipu. Gajelong atuh.
1: Sok atuh.
0: Gaje dok.
3: Ha ya ge dok.
0: Eueuh nya. Berat dihanap teu aya. Dicukang teu aya. Heeh.
1: Syahid kita syahid.
2: Ai tahu repor pagi ya
1: Bang. Jempe atuh.
0: Goblok syah. Udah ajar. Aduh, si horeng ngingin silike dicukang dulu. Kurang ajar syah.

0: kula paling sarerea. Ulah aya di hareupeun kaula bisi kasabet ieu panah pusaka. Urang temak dawala sae sae sae. Aduh. Ulah heureuy ah.
1: Moe moe.
0: Serius ya, ayeuna mah geus mujeun dewasa. Tadina mah abdi bade ngabantu panah teh geuning. Entong entong entong. Denawa utang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, rasakin panah pusaka.

0: Hendra stiker sayang tumampar.
1: Ya ini yang Raja Negara Paranggubarja ngemasing pati tumakaning perlayaku pandu ti Negara Astina.

0: Benang kengeng
1: di corona pisan.
0: Aduh, bongana tuh sih nggak ganggu karena perjalanan ai.
1: Aduh.
0: Yang bisa mentangkeun aing teh.
2: Sik benar.
0: Aya hiji manuk weh. Nyir mun gede itu penguin gitu.
2: Belekok.
3: Ayana.
0: Loh, Bapak.
3: Ayana ori yang maco kana bujur aing.
0: La ilah sugan teh penguin.
2: Kalau serangan dipendang.
0: Be si kurang ajar mun nya cep kana tetepokan dilejang.
2: Aduh. Jauh kitu ulasan.
0: Nangan kita jauh kitu. Butung mun sagede kieu. Ulu. Mun ngabalen terung. Geura dengekeun ku Sileng bisi teu percaya mah. Tuh. Bedanya butung nu beunghar ditinggang teu meuni tung.
2: Beuteung keur mah gableg teh.

Pengen nasi lain mending segera ditabuh. Alah, Jang. Aduh, ialah lampahan teluluhur Pandawa. Taeta Raden Suman tengkena bakal jadi Patih Sang Kuning di negara Astina. Nya Dewi Gandari teh bakal kapigarwana teh kudastarata. Bakal kaungan putra teh Kurawa. Ari Dewi Madrim bakal kaungan putra Nakula Sadewa. Ari Dewi Kunti putra nate Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Eta Raden Arasoma teh engkena bakal jadi raja Mandaraka kakasih Prabu Salya. Da ari Bang-Bang Soda nya eta Rama na Kresna. Basudewa teh ai Arya Prabu teh engkena teh jadi Adi Buteung Sadam Husein. Eh salah. Iya. Da lamun akang anggere ngurus domba. Tak itu. Iya tak itu hapunten teh tina sanga rupi kalepatan ageung sumunten alit. Ieu lalampahan teh urang cekap keneh dugi ka dieu rupina ti akang hapunten tina sanga rupi kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ke dokter, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapa asa gara aja dilutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345
0: upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis.
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di mantan, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Muhun.
0: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
12: Abdi Pak Kusman.
11: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
12: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
11: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
12: Tesma Aini tos tilu botol.
11: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
12: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahitan.
11: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
12: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
11: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
3: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
3: Dokter, mungun diurut, kantos.
2: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sanes, Pak, ya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng ka sehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meh seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak, hatur nuhun pi doa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar, Pak, nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Meni rajin perkos rekan wae.
2: Eh, cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
1: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon? Iya tes Ce.
2: Tetes mata, tes mah aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna Ce?
2: Gampil pisan Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali Ce.
1: Oh gitu, aman ya teh Ce?
2: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya sa entos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Yeah. Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tasabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak ayah perobihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu. Alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa

0: Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Sumangga Kang Wahyu, lagu anu salajeng nanya ti mama bungsu separa kanca dihaturkeun kanggo kateh Imas Citiru, Mbah Opan, sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge Kang Oneng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti mama bungsu Bandung sareng mamah Cengar sareng sukses kadinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdana asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teh biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta damang sa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teratek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sing tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpha Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpha Propolis simkuringge. Alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, ini mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya ini mah kantun iya begahna sekelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Saya acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tos sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeb sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Sumangga Kang Wahyu. Lagu anu salajeng nanya ti mama bungsu separa kanca dihaturkeun kanggo kateh Imas Citiru, Mbak Opan, sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti mama bungsu Bandung sareng mamah Cenghar sareng Cuk Sor kadinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae diraos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah ambi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa deh papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cobi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu, alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoan artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiu dienten mantak apa percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya mah rawat ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos.

0: mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayu Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, itu nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka puskesmas, gitu.
1: Ayah perobihan te?
2: Atu we, ka perobihan nama, ayah nujung ala, we. Nata dama upami tos tengah lewat banyak itu dari iwe.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkor nyuting ayo nama terus rada sakinten gitu karena masa kauge
1: berarti alhamdulillah terus perobihana bunya
2: mohon
1: ibu teh nembe CF seberapa botol iya bu
2: nembe iya nembe kedua itu
1: nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa bu
2: di botol kali juga atas ayah gitu ka yang nama gitu karawas nama
1: muhun ibu eta sadidinten konsumsina kumaha bu
2: 3 kali sehari
1: ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi bu mangga
2: ya ya anu gaduh panyawat sami sareng ibu Oca ye mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun bunya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja, dalang parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu, alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sebandinten, wayang siang bengi daya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan nejo istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya?
4: Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama oge.

0: Abu.
1: Abi gadu panyawat diabetes sarang stres paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos apa kopoli. Alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi apa kopoli.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 200 apa kopoli. Ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang ngawan-ngawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapetan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tuh acan... Iya terasa damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu BSF sabaraha botol, Bu?
2: BSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
4: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Cek. Cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, ieu teh, Cek?
5: Tetes mata, tes mah. Aini, Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah, tetes mata Tesma ini 100% herbal ce. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan etat. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem gitu. Bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi ngeblek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sadaya hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
5: Mohon, dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teningal kumapa?
5: Anu ningali kene, anu teningali anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kumapa kakaosna?
5: Sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oge setengah botol. Anu tadi nganggo black tea, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi aja na, oyong ulah remeng-remeng wungku, oyong jelas. Dei itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes ma aini kalarsan gini anu tadi nentos ngegebleg oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ini nanti bade majeng kaduanya, umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha, Pak, sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Ger Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK. Di pagi hari ini kembali Allah karuniakan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam. Bahwasanya kita sadari Allah masih berikan kesempatan kita untuk selalu mendekat kepadanya, untuk selalu bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita yang selalu kita perbuat, yang seringkali kita ulangi lagi dan lagi. Maka sahabat MK, marilah kita syukuri di pagi hari ini karena Allah masih berikan kesempatan untuk kita membuka kedua mata kita, dan tentunya di pagi hari ini kita niatkan agar selalu kita kejar dunia Allah, kita kejar rahmatnya Allah, agar senantiasa menjadi hambanya yang bertakwa, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di kebersamaan pagi hari ini, tepat di penghujung bulan Juni ya, sahabat MK, tahun 2026, yang nampaknya juga sahabat MK berada kita di pertengahan bulan Muharram ya, sahabat MK, di tahun 1448 Hijriah ya. Dan tentunya mudah-mudahan sahabat MK, waktu yang telah Allah karuniakan, Allah yang waktu

0: Tuhanku yang...
1: Silakan sahabat FK melalui line interaktif kami via SMS ataupun juga WhatsApp 0811-224-1027 0811-224-1027. Di pagi hari ini, sahabat MK, bisa Anda sampaikan sapaan Anda, doa-doa terbaik Anda di pagi hari ini khususnya ya. Dan juga sahabat MK bisa sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Dan pastinya sahabat MK, bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda? Sudahkah tersimak dengan baik kebersamaan di pagi hari ini di tempat Anda? Mungkin Anda menyimak kebersamaan ini baik di frekuensi radio di 102,7 FM Bandung ya, yang Anda menyimak kebersamaan ini. Yang juga hadir sahabat MK, tentu kebersamaan ini melalui platform sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube ya. Serta sahabat MK juga bisa menyimak kebersamaan ini via website ya, mkfmnetwork.com gitu. Serta sahabat MK menyimak kebersamaan ini melalui beberapa radio sahabat MK yang ikut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Ya, dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini atau program manajemen kolbu pagi, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui profil radio. Kirimkan profil radio Anda di email mkfm ya, di info@mkfmnetwork.com, atau ya bisa konfirmasi juga di WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan juga sahabat MK, di pagi hari ini namanya sudah ada beberapa atensi yang masuk ya, tapi Anda boleh bergabung dan bersama kami pagi hari ini tentunya. Dan juga sahabat MK, di kesempatan ini turut menyampaikan ya, sambil kita nantikan kebersamaan dengan Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastia di pagi hari ini, beberapa informasi dan juga sapaan untuk Anda sahabat MK, yang dimana tentu mengingat saudara kita sahabat MK di tengah luka yang dan juga derita yang dirasakan dan masih terjadi bahkan di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana sebuah tempat untuk menyelamatkan kawan, untuk memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dan sahabat MK, tentu Data Peduli bersama dengan Memona Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Maka sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi dan donasi, hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Sahabat MK, Data Peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK, di kesempatan ini juga mengingat tentunya jika Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya.

Sabar MQ wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka Sabar MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang telah yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari kebesaran hati yang memberi. Ya, alhamdulillah. Dan maka sahabat MQ, semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa Anda kunjungi di wakaf.dt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Alhamdulillah, sahabat MQ, di kesempatan ini ya, masih kita nantikan kebersamaan dengan guru kita, Kyai Haji Abdullah Gymnastiar, di pagi hari ini, yang akan menyapa dan membersamai Anda tentunya pada kebersamaan pagi hari ini. Kita awali mungkin menyapa sahabat MQ yang sudah turut bergabung ya untuk membersamai di kesempatan ini. Ya, untuk sahabat MQ yang juga mungkin baru menyimak pada kesempatan ini, Anda boleh bergabung di line interaktif kami di 0811-224-1027. Silakan bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang selalu kami sajikan begitu, sahabat MQ. Dan untuk sahabat ini juga pendengar yang namanya sudah masuk di pagi hari ini, atensinya alhamdulillah hirobil alamin, yang sudah bergabung begitu ya untuk membersamai di pagi hari ini, dimulai dari sahabat kita Mbak Allah di Bandung yang menyampaikan laporan kualitas siaran kami pagi hari ini tersimak dengan kurang baik begitu. Dan oh baik, alhamdulillah, ini mudah-mudahan bisa kami perbaiki begitu ya. Terima kasih sudah juga menyiarkan dan menyampaikan ya sajian sajian ini ya, begitu, alhamdulillah. Lalu kemudian untuk sahabat MQ lainnya yang juga bergabung dan membersamai kami ya, silahkan bisa bergabung dan menyapa di 0811-224-1027. Nah, kalau kita lihat sapaan lagi ya tadi dari hamba Allah di Bandung, kali ini datang dari sahabat kita yang menyapa dan membersamai di pagi hari ini, alhamdulillah, oleh sahabat kita yang sudah bergabung begitu ya dalam kebersamaan ini. Ada Ibu Ali ya, Umu Ali di pagi hari ini dari Cigugur juga menyapa dan menyimak MQ pagi begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama dan juga menyapa pada kesempatan ini. Dan untuk sahabat MQ lainnya, kami nantikan kebersamaan Anda di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah sahabat MQ, kami nantikan kebersamaan Anda karena kita sudah terhubung kali ini bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari kebersamaan dengan guru kita.

Tidak ada sesuatu yang

0: kenangkan kohar.
1: Penting dari pergi ke luar negeri itu sebetulnya akan menambah iman kah, nambah amal soleh atau tidak, itu saja. Tidak ada keren-kerennya sebetulnya pergi ke luar negeri kalau pergi ke luar negeri itu merusak iman dan tidak jadi amal kebaikan. Semuanya nanti akan berakhir. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata." Nah, ini penting sekali bagi orang yang ingin bahagia, ingin sukses, ingin beruntung, ya. Keberuntungan yang sangat beruntung pertama adalah qad aflaha man aslama. Jadi kalau orang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, hidupnya lebih ringan. Orang menderita itu karena dia tidak memasrahkan dirinya kepada Allah. Tentu saja kita sangat boleh punya keinginan, punya harapan, tapi kita harus tahu bahwa yang terbaik bagi kita itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Nah, bedanya orang yang kenal Allah dan tidak kenal Allah.
2: Kamera TikToknya boleh dinaikkan sedikit lagi ya?
1: Kamera TikTok naikkan.
2: Iya, kurang bagus dilihat ya.
1: Masalahnya tempatnya, bentar ya. Susah, Pip. Masa dipegang begini. Pegal sebentar ya, maaf kawan-kawan, ini kesalahan AA, kurang bagus persiapannya. Susah, Pip, gak ada stand-nya, udahlah kali ini begini aja. Maaf ya kawan-kawan yang menyimak di TikTok. Sekali ini begini ya, besok siaran hari Kamis lebih baik lagi. Jadi keyakinan, kepasrahan kepada Allah itu kunci ketenangan. Orang yang Islam itu sebetulnya orang yang memasrahkan ke Allah. Pasrah itu bukan tidak punya keinginan, bukan tidak ikhtiar, bukan. Pasrah itu tetap menyempurnakan keinginan boleh, ikhtiar wajib dalam rangka ibadah. Tetapi semua ini, ingin dan ikhtiar itu adalah dalam rangka ibadah. Jadi terjadi atau tidak yang kita inginkan, tidak ada masalah. Karena bagi kita punya niat baik, itu ibadah. Ikhtiar juga ibadah, doa ibadah. Lalu misalkan terjadi yang kita inginkan, kita syukur itu jadi kebaikan. Lalu tidak terjadi yang kita inginkan, kita bersabar juga jadi kebaikan. Makanya orang yang beriman itu orang yang yakin ke Allah, tentu iman sesudah Islam ya, akan selalu beruntung dalam keadaan apapun. Nah, orang yang kurang mengenal Allah, dia akan sibuk ngotot dengan keinginannya sehingga tegang. Kalau keinginannya tidak terwujud, kecewa. Kalau terwujud, ujub, sombong, karena dia tidak merasa Allah yang menguasai kejadian. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Nah, ini orang yang kedua yang akan selalu beruntung dan bahagia adalah orang yang rezekinya cukup. Jadi seperti doa pagi hari, kan doa pagi hari tidak minta uang banyak. Doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jadi pertamanya minta ilmu yang manfaat, yang kedua minta rezeki yang baik. Begini rekan-rekan sekalian, Allah yang menciptakan kita sudah sangat tahu keinginan, keperluan kita baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, dan kita lebih banyak tidak tahunya tentang keperluan kita. Logikanya begini, Allah yang menciptakan kita, yang mendesain diri kita. Allah yang mendesain dengan sempurna sesuai rencananya, dengan keilmuannya. Allah paling tahu siapa kita, keperluan kita, baik yang kita tahu maupun kita tidak tahu, sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Jadi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui persis keperluan janin, keperluan bayi, keperluan anak kecil, remaja, keperluan kita nih yang udah pada nikah, punya anak, keperluan untuk masa tua kita. Kalau kita ada umur, Allah sudah sangat tahu apapun yang kita perlukan. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kita disuruh berdoa, itu bukan berarti memberitahu Allah. Kita disuruh berdoa itu ibadah. Karena sebetulnya tanpa doa juga banyak sekali yang Allah berikan kepada kita selain tanpa doa, tanpa kita tahu juga. Jadi doa itu ibadah, bukan memberitahu Allah. Sebelum mulut kita mengucapkan doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang terpikir dalam pikiran kita, apa yang akan terucap oleh lisan kita, dan itu nilainya ibadah. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Doa itu penting sekali, karena doa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak punya iman, dia jarang doa. Makanya orang-orang sombong, yang orang kurang iman, ya pasti banyak lalainya dalam doa, malas berdoa. Dia tidak meyakini adanya Allah. Lalu keperluan kita Allah sudah tahu. Kita doa dan kita ikhtiar itu adalah ibadah. Dan kita tuh sebetulnya tidak perlu banyak. Yang penting tiap perlu cukup. Dan janji Allah sekali lagi, ini ada dalam surat At-Talaq ayat 3. Jadi kita gini ya, udahlah gak usah takut terhadap rezeki ini. Allah udah tahu kok, dan semuanya milik Allah. Yang bahaya bagi kita tuh kurang takwa, kurang tawakal. Dengar dalilnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat, tawakal, yakinlah kepada Allah dengan segala janjinya, jaminannya. Nah, keyakinan ini Allah tahu seberapa yakin di hati kita. Karena ada yang bersandar kepada gaji, bersandar kepada aset, bersandar kepada tabungan, bersandar kepada deposito, bersandar kepada suami, bersandar ke istri, ke orang tua, bersandar ke perusahaan, bersandar ke relasi. Bukan tidak boleh punya, boleh. Tapi kalau hati kita lebih merasa aman, merasa terjamin oleh selain Allah, itu masalah. Allah tidak suka. Mesti akan galau, cenderung akan pelit, karena takut berkurang, ya kan? Dia akan cenderung menghamba kepada selain Allah, menghamba ke relasi. Lihat tuh orang-orang yang bersandar ke relasi, menghamba kepada, ya itu koruptor itu kan sudah banyak sekali hartanya, tapi ya begitulah, akan terus saja. Tidak ada rasa cukup. Dan ini salah satu bentuk siksaan duniawi lah, kalau orang tidak berhenti untuk mencuri. Na'udzubillahi min zalik. Nah, rekan-rekan sekalian, yang kita perlukan sebetulnya cukup. Ya, tiap perlu cukup. Nah, orang bahagia itu bukan banyak, tapi cukup. Orang yang diberi harta banyak belum tentu hatinya merasa cukup. Akibatnya dia nahan terus, ditahan, tidak mau dikeluarkan. Dia sibuk memikirkan yang belum ada. Dia takut jadi miskin, dia takut berkurang hartanya. Ini penderitaan. Makanya yang ketiga, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata dan dia qana'ah. Puas. Jadi orang bahagia itu orang bukan yang punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah atau penampilan indah, tidak ya. Orang Allah tidak memberikan bahagia dengan duniawi ini, tapi qanaah. Orang yang qanaah itu adalah yang puas dengan apa yang Allah berikan. Gini ya. Orang yang qanaah itu adalah orang yang sadar dirinya hamba Allah, yakin Allah Tuhannya, dan apapun yang Allah berikan itu pasti kebaikan karunia Allah, kemurahan Allah. Dan dia puas dengan pemberian apapun dari Allah, tidak ada komplain. Dia tidak sibuk dengan apa yang dia inginkan sehingga melupakan rasa syukur. Keinginan boleh, tapi dia puas ya. Dikasih apa aja oleh Allah puas, karena tahu kita tuh hamba, gak punya apa-apa, ibadah juga jelek, dosa banyak. Jadi rasa qanaah inilah salah satu pintu Allah memberikan kebahagiaan kepada orang. Nah, orang yang tidak qanaah hidupnya itu bukan mensyukuri yang ada, tapi sibuk dengan yang tidak ada. Pasti terkuras tuh pikiran, waktu, tenaga, perasaan. Dan ketika diberi, nanti pindah lagi, tidak puas lagi, cari lagi. Begitulah. Nah, ini realitanya, kita memang begitu. Sama. Yang ceramah juga sama, sedang belajar qanaah ini. Tapi setidaknya sekarang kita tahu bahwa Allah memberikan keberuntungan, kebahagiaan, itu satu kepada orang yang Islam ya, yang memasrahkan dirinya kepada aturan Allah, ketentuan Allah, kehidupan yang disukai Allah. Yang kedua adalah orang yang tadi apa? Cukup ya, waruziko kafafan. Dan yang ketiga adalah orang yang qanaah, yang puas. Pip, kameranya kayaknya kependekan ini. Ya udahlah, diatur aja, silakan. Ayo kita diskusi, siapa tahu ada yang punya pengalaman, punya ide tentang apa yang disabdakan Nabi tadi, ya. Silakan, Pip.
2: Baik, Kak. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu di kolom chat.
1: Di sini maghrib 5:30, lalu subuh tadi sholatnya 6:10, jadi masih gelap ini di luar ya, musim hujan. Dan ya, semua musim ciptaan Allah, semua musim baik, tidak boleh mencela musim. Yang membuat dingin Allah, yang menurunkan hujan juga Allah. Tidak ada satupun yang bisa dikomentari negatif. Tidak ada, semua perbuatan Allah pasti maha baik. Silakan, Pip.
2: Baik, baik, A, karena belum ada yang bertanya, izin membacakan pertanyaan yang pekan kemarin.
1: Iya, silakan, Pip.
2: Izin, A, dari YouTube. Assalamualaikum, Pak Ustadz Agim, izin bertanya, bolehkah sodakoh banyaknya ke anak, karena anak saya ABK atau anak berkebutuhan khusus, A, dan satu lagi masih sekolah, dan suami meninggal, A.
1: Iya, Bu, sebaik-baik sedekah memang kepada keluarga. Jadi punya uang diberikan ke keluarga itu sedekah, ke anak itu sedekah, malah itu menjadi prioritas. Jangan sampai kepada orang lain dermawan, tapi kepada keluarga mengabaikan. Harus dipenuhi dulu kewajiban untuk segala keperluan. Tidak apa-apa, Bu. Sebetulnya kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu kalau diniatkan ikhlas jadi sedekah, jadi kebaikan. Tidak hanya harus uang, makanan, tenaga, tapi senyuman, perkataan baik, kelembutan, menahan marah, itu bagian dari sedekah juga. Maka keterampilan penting sekali adalah meluruskan niat. Suami wafat, saya mohon maaf ya, itu karena memang sudah waktunya. Tidak ada yang membuat seseorang bisa meninggal kecuali kul wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saja ketentuan Allah waktunya pulang, pasti pulang. Jadi dalam rencana Allah, saya mohon maaf ya Bu, memang waktunya jodohnya sekian waktu, sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, semua sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Waktu pulang, pulang. Nah sekarang Ibu dititipi anak. Anak ini adalah ciptaan Allah, berkebutuhan khusus. Sebetulnya tidak ada yang cacat. Ya Allah yang mendesain anak, Allah yang menciptakannya, dan sesungguhnya Allah juga yang mengurusnya. Ibu adalah orang yang terpilih oleh Allah, diamanati ciptaannya. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu sesungguhnya setiap saat diurus oleh Allah, ya. Anak adalah amanah, anak adalah karunia, anak adalah ujian. Kalau kita tidak meyakini dengan ketauhidan seperti ini, pasti akan lebih berat. Jadi anak ini sesungguhnya sudah ada rezekinya, ya. Allah menciptakan wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rizkinya. Jadi anak yang berkebutuhan khusus dengan tingkatan apapun tetap Allah yang menjamin rizkinya. Sebagian lewat ibu, nanti gimana kalau saya meninggal? Allah yang menciptakannya senantiasa akan mengurusnya. Ya dengan caranya. Mungkin secara manusiawi khawatir, itu wajar, sangat wajar. Tapi tidak boleh mengabaikan keyakinan bahwa anak ini adalah ciptaan Allah, ada pemiliknya. Ada yang lebih sayang kepada anak ini dibanding kita sebagai orang tuanya. Begitulah kurang lebih kalau secara tauhid ya. Jadi ladang amal bagi ibu, bagaimana rezekinya ada. Sepanjang ada umurnya akan ada rezekinya. Tidak harus terpikir oleh kita. Nanti kalau sudah waktunya datang, dia akan datang. Ya, yang penting saya mohon maaf sekali ya, ya saya kira ibu sudah memilikinya. Yang penting hati ridho dengan ujian diamanahi ini, ya tidak boleh malu, tertekan dan merasa membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Tidak, memang tiap orang punya kapling ujian masing-masing. Dan jangan dianggap bahwa yang badannya seperti sempurna itu bukan ujian, itu ujian juga. Apalagi yang anaknya cakep, pinter, bagus, wah itu juga ujian, ujian, ujian, semuanya ujian. Tidak usah membanding-bandingkan dengan episode orang lain, tapi ridho, kemudian selalu minta tolong kepada Allah agar kita bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ada nanti berbagai ujian, mungkin menjengkelkan, mungkin sedih, cemas, itu semua wajar ya. Karena disanalah letaknya penggugur dosa, disanalah letaknya pahala, disana letaknya pengangkat derajat. Jadi akan ada episode-episode yang membuat hati teraduk-aduk, ya jalanin saja Bu. Dan kalau Ibu sedih, Ibu cemas, Ibu jengkel, semuanya wajar sepanjang segera kembali kepada Allah, ya. Kalau tidak kembali ke Allah, nah itu jadi masalah. Segera. Capek, ambil wudhu, sholat. Sedih, baca Quran. Gitu, harus ke Allah. Ya mungkin bagi yang tidak dititipi anak yang berkebutuhan khusus agak sulit membayangkan, tapi bagi yang berkebutuhan khusus situasinya tidak sederhana, tapi akan menjadi lebih kuat, lebih berkah ketika secepatnya selalu kembali ke Allah, ya. Ya, silakan lanjut.
2: Baik, A. Selanjutnya A dari TikTok. A, bagaimana memaafkan kesalahan suami agar rumah tangga harmonis lagi, A?
1: Bagaimana memaafkan kesalahan suami agar rumah tangga harmonis kembali? Memang idealnya harapan setiap orang kalau nikah tuh sepertinya tanpa masalah. Tapi faktanya doanya saja kan begini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Ini doanya itu berkahnya tuh dua kali doanya kan. Minta keberkahan dua kali. Bagimu dan atasmu. Artinya apa? Yang AA dapat pahami, kenapa doanya ini minta keberkahan sampai dua kali? Karena dalam rumah tangga itu akan ada ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Dan dalam dua-dua ujian ini sebetulnya ada kebaikan yang banyak. Bila disikapi dengan sikap yang benar, sikap yang disukai Allah. Memang ideal sekali, pasti istri menginginkan suami soleh, yang baik hatinya, wah ideal, lembut, hafal Quran. Tapi itu juga ujian, ya, kalau dititipi suami yang seperti itu, ujian. Oh, ujiannya apa? Ujiannya takut kehilangan, ujiannya bisa menuhankan suaminya nanti, seakan-akan suami ini adalah segala-galanya, sehingga niat perbuatannya takut suaminya berpaling, takut, wah capeklah kalau melihat suami sebagai sumber kebahagiaan. Salah. Suami itu bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah Allah. Rumah tangga bahagia bukan karena suami, istri, itu jalan. Tapi intinya bahagia itu karena dua hal, iman dan amal soleh, ya. Nah, jadi kesalahan suami yang sudah terjadi harus jadi nambah keyakinan ke Allah dan nambah amal soleh. Apa nambah keyakinannya? Seperti yang sering kita bahas, At-Taghabun ayat 11. Ini iman ini ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jadi ini berat menerimanya bagi yang kurang iman. Izin Allah. Memang salah dan dosa, ya, dan ada balasannya. Tapi tetap ini izin Allah. Hanya Allah tidak suka kalau itu perbuatannya dosa. Tapi tetap izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman ke Allah, ya, seperti tadi ini ujian harus terima dengan ridho. Yahdi qalbah. Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Satu tuh, At-Taghabun ayat 11. Ayat yang kedua, Al-Hadid 22-23. Ma asobaka min ulangi. Ma asoba min musibatin illa bi'id. Ma asoba min musibatin maaf. Ma asoba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di dunia ini wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu. Nah, seperti ini sama, sakit, kejepit, ketipu, pokoknya yang menimpa ke kita aja. Wala fi anfusikum illa, kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum terjadi udah tertulis. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Dua-duanya. Dua-tiganya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu sedih, tidak terlalu nelangsa dengan apa-apa yang luput. Nah, kejadian seperti ini gitu ya. Dan jangan terlalu gembira jika dengan apa yang Allah berikan. Syukur harus, tapi gembira, excited sehingga lupa ke Allah, nah, jangan, karena itu sebetulnya sudah tertulis juga. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri. Bukan nanti ya, Bu, AA tidak bermaksud meremehkan rasa pedih, rasa sakit hati, tapi inilah sebetulnya yang harus kita lakukan kalau sudah terjadi. Tiga, ayat yang ketiga, bagaimana? Asy-Syura ayat 30 ya. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wayakfu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, tulis ya Bu, Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu, apa saja, mau ketusuk duri, kepleset, kepada Allah berbaik sangka, lalu kepada diri, mengevaluasi diri, ini karena dosa-dosa saya. Loh, kenapa suami yang berbuat salah kok saya jadi harus tobat? Nah, dalam An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30 tadi, memangnya kita tidak punya dosa sama sekali, tapi saya tidak pernah mengkhianati suami. Dengar ya, kita tuh aslinya pasti punya dosa, bahkan mungkin banyak sekali. Nah, salah satu penggugur dosa kita adalah kepahitan. Nah, diantaranya lewat kejadian pasangan seperti itu. Nah, biasanya kita hanya merasa sebagai korban orang lain. Aslinya kita itu korban dari perbuatan dosa, kesalahan kita sendiri. Dan datangnya ujian bisa lewat suami, lewat orang tua, lewat mertua, lewat anak, lewat orang lain. Hal-hal yang pahit, yang tidak sesuai harapan. Memang yang berbuat salah, dosa dan salah dan harus tobat. Tapi menimpa kita itu secara adab melihat sebuah kepahitan adalah diundang oleh dosa kita. Begitulah. Jadi bagaimana? Terima takdir yang ada. Faman rodiya falahu ridho. Saya mengerti ini tidak mudah ya, karena menerima takdir itu pahalanya besar. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah tetapkan, diantaranya seperti ini, falahu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Maka orang yang bisa menerima takdir itu luar biasa itu pahalanya. Allah akan menyukainya, Allah tenangkan hatinya, Allah beri jalan keluar, Allah berikan pahala. Waman sakito, dan barang siapa yang tidak suka, dia marah, maka Allah pun murka kepadanya. Takdirnya tetap terjadi, tapi hatinya jadi sempit. Kalau tidak nerima takdirnya, nyesek terus, capek sekali. Karena dia tidak mau nerima. Bukan tidak bisa nerima, tidak mau nerima. Karena kalau dia mau nerima, Allah akan melapangkan hati, Allah memberi solusi, Allah memberi pahala, dia dicintai Allah. Kalau kita tidak nerima takdir, wah, tetap saja takdir terjadi, hati jadi sempit, jalan keluar sulit, dan dosa jadi bertambah. Padahal Allah menolong kita dengan kejadian tidak enak ini, pasti banyak kebaikan kalau disikapi dengan benar. Ini teori, tapi kalau dipraktekkan, dilatih terus, nanti akan menjadi kebiasaan, ini luar biasa. Tapi kalau kita tidak mau bermujahadah, ya panjang ceritanya, muter terus dengan yang lalu. Padahal yang lalu sudah berlalu, ya, dan sudah begitu harus terjadi. Jadi begini ya, adab kalau kita menerima musibah, kepada Allah berbaik sangka, bahwa ini ujian dari Allah baik, untuk kebaikan, hikmahnya baik, kediri mengakui ini diundang oleh dosa sendiri. Coba lihat Nabi Yunus ya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus ketika dalam kepahitan. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Tauhid, meyakini kita ini hamba dan mengabdi ke Allah. Dua, coba. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau. Artinya tidak ada satu pun apapun yang Allah takdirkan, Allah perbuat yang tidak sempurna. Maha suci Allah dari segala kesempurnaan yang terbayang oleh kita nih. Kita membayangkan Allah maha sempurna, tapi pasti Allah itu lebih dahsyat dari apa yang terbayang dalam otak kita. Ini Nabi Yunus nih, di dalam perut ikan, tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan, tetap berbaik sangka bahwa walaupun beliau ada dalam musibah sangat berat, yakin ini pasti baik. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim. Tuh kan jelasnya tauhid, meyakinkan kita ini hamba, Allah Tuhan kita, dan kita niat ngabdi ke Allah. Lalu semua yang Allah perbuat itu sempurna baiknya, tidak ada cacatnya, tidak ada kurang. Walaupun sangat tidak cocok dengan keinginan kita, enggak apa-apa, tapi pasti baiknya sempurna, hikmahnya sempurna. Dan akui inni kuntu minaz zalimin. Ini rahasia utama ismul azam. Kalau kita bisa seperti ini menghadapi kepahitan, luar biasa nanti dampaknya. Begitu, Ibu, AA tidak berniat menggampangkan ya, tapi kalau Allah melapangkan jadi lebih mudah. Jangan berlama-lama ketika setan menipu, mengungkit-ungkit, nanti cirinya apa? Enggak enak hati. Bagaimana kalau saya hatinya enggak enak? Jangan bicara ya, jangan bicara ketika ingin bicara. Salah. Bicaralah ketika perlu bicara. Apalagi bicara karena nafsu. Apa cirinya bicara karena nafsu? Tidak enak. Kalau kita sudah nafsu, hati kita tidak enak, nanti raut muka kita tidak enak, tutur kata kita, kata-katanya tidak enak, ada lagi, nadanya juga tidak enak. Dan hasilnya semua jadi tidak enak. Yang di rumah tidak enak, anak-anak tidak enak. Kenapa? Karena kita terbawa nafsu. Apakah jadi selesai? Tidak. Ya, nambah nanti masalah. Karena kalau Allah senang kepada kita, hati kita tenang. Ya, huwalladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Panjang jawabannya, Pip. Maaf ya. Nah, dikit lagi.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin dari Zoom, ada yang bertanya. Assalamualaikum, A. Izin bertanya, bagaimana agar iman senantiasa merasa qanaah dikala ingin menunaikan satu niat, di sisi lain merasa kurang? Sebagai contoh, ingin menjual emas untuk mendaftar haji, di sisi lain merasa keraguan akibat berkurangnya tabungan, A. Mohon pencerahannya.
1: Oke, ini mau haji, mau jual emas, tapi takut berkurang. Ulangi Pip, gimana Pip?
2: Contohnya, mau haji terus harus jual emas, jadi tabungannya takut berkurang gitu. Jadi ragu-ragu.
1: Nggak usah takut, gini. Undangan Allah itu mahal sekali, tidak semua orang diberikan oleh Allah ingin haji. Walaupun kaya raya belum tentu hatinya ingin ibadah haji, itu karunia Allah. Kemudian Allah memampukan punya emas. Itu Allah juga yang sudah menyiapkan. Wah, nanti kalau dibayarkan, wah enggak, nanti ada lagi. Jadi begini, rezeki itu tiap waktu udah ada ya. Nanti jangan takut berkurang, yang penting ini udah bisa diundang. Tunaikan. Itu emasnya juga milik Allah. Sengaja oleh Allah dititipkan untuk nambah bekal, untuk jadi bekal. Bagaimana kalau habis? Gak apa-apa. Sepanjang ada untuk kewajiban keluarga, ya. Jual, jangan ragu-ragu. Nanti ada lagi kok. Setiap waktu tuh ada rezekinya masing-masing. Pembagi rezeki tuh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu kita di rahim ada, waktu bayi ada, waktu kita kecil ada, waktu remaja ada, waktu sekolah ada. Kenapa jadi ragu-ragu, Gimana kalau saya pensiun? Ada. Kalau saya nanti udah tua, ada. Pokoknya sepanjang ada umur, ada rezekinya. Nah, ini rezeki untuk ibadah ini berkah sekali. Nanti tidak akan jadi miskin dengan ibadah sepanjang kita lakukan dengan cara dan niat yang benar. Dan nggak usah ragu-ragu, itu milik Allah juga kok, bekal. Ini seperti ngeluarin tabungan. Misalkan ini situasi lagi sulit ya, terus kita penghasilan kurang, jadi mantap. Tabungan juga Allah yang menyediakan. Jangan ditahan-tahan kalau waktunya keluar, ya. Kalau perlu, tabungan saya habis, saya harus jual aset, gak ada lagi. Itu aset juga milik Allah. Allah tahu kita akan ada waktunya terbatas. Kalau memang harus jual, jual. Tapi harganya jadi murah, jangan jual. Ya pilih atau salah satu, ya. Kalau perlu, gak apa-apa. Kalau emang udah sekarang segini harganya, lepas. Jangan sampai dunia ini kayak perangko, lengket, jadi robek nanti hatinya. Dunia cuma milik Allah, bukan punya kita. Kita lepas, misalkan harga murah, orang bahagia, ya itu juga jadi ibadah, benar? Jangan bertengkar masalah duniawi ini sepanjang dunianya dipakai kebaikan, udah, mudahkan. Beb, udahan makasih ya, kawan-kawan. Sekarang di Australia, tapi insya Allah hari Sabtu, semoga ada umur, kita mabit lagi di Darut Tauhid Bandung, dan seperti biasa, nanti sampai Istiqlal pekan kedua, ya. Silaturahmi sini, doakan supaya amanah pesantren Darut Tauhid di Australia, masjid ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena amanah, ya. Dan mudah-mudahan selama jarak memisahkan sedikit ini, kita tetap bisa mendapatkan pertolongan Allah, kebaikan yang banyak. Karena sebetulnya hati itu hanya bisa disentuh oleh hati. Jarak itu tidak ada apa-apanya. Buktinya Rasulullah SAW jauh dari Indonesia, sudah wafat 1400 tahun yang lalu, masih masuk ke dalam hati, menggugah dan mengubah diri kita. Jadi sebetulnya jarak bukan sesuatu yang sangat-sangat penting. Yang sangat penting adalah sama-sama memiliki hati yang ingin dekat dengan Allah, hati yang berusaha bersih di jalan Allah. Inilah yang akan mempertautkan kita semua ya, dengan guru-guru dimanapun juga, insya Allah. Terima kasih sahabatku sekalian, terima kasih kepada yang mewakafkan dananya untuk perluasan tanah di pesantren Darut Tauhid di Perth ini. Insya Allah mudah-mudahan segera sempurna terrealisasi misa dan masjid dan pesantren di Australia ini. Semuanya milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kebersamaan pagi hari ini alhamdulillah telah kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Abdullah Gymnastiar di pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita agar sehat selalu, dikuatkan dan dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya tentunya, diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Kemudian juga untuk bersama keluarga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Tiap ketika wahai Tuhanku yang Esa.
0: Ya, tentunya sahabat MK di pagi hari ini kembali kami mengajak Anda tentunya mengingat saudara kita di Gaza, sahabat MK, yang juga di tengah luka dan derita panjang yang mereka rasakan, tentu ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana menjadi tempat
2: Radio
0: sebuah
2: GMI. Radio Peace GMI 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Nah,
1: ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering gugu.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngewod kita itu, dada dada di punggung kita itu terus gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah

0: Lengit cangkeng, cangkeng alhamdulillah itu ayana.
1: Ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna.
0: Ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, ibadah lancar. Tadi mah kamah juga pa capek.
1: Oh gitu.
0: Oh, mah
1: teh. Ayana mah saatos konsumsi alpa propolis.
0: Alpa propolis alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
0: paminya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Hmm. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayana mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abi iya nya mentak abli meser wah meni berak balik tadi tuh
1: nah kecah. Pak Oming konsumsi alpa propolis itu tosep seberapa botol
0: tilu
1: tosep
0: tilu
1: oh tilu botol
0: yang ayah nanti tilu yang ayah aja
1: ayah nanti badai ngagali seberapa botol nih Pak Oming
0: tilu
1: jadi kan tosep tilu ayah nanti badai ngagali tilu botol tilu,
0: tilu botol
1: alhamdulillah ya. Pak Oming di botol kasabaraha karawas khasiat na
0: kahiji
1: oh di botol
0: kahiji siap kahiji ta langsung ayah-ayah perubahan iya ima angot ima ya ini langsung awal wah imah
1: mohonnya jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
0: perubahan
1: alhamdulillah gitu nah Pak Omingnya cocok ke alpa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
0: nah Ari Abdi mah cocok sih aya iya ka propolis teh cocok Ari Abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abdi bade ka propolis semangat sama cocok Abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit, kaset.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui
1: ma teh. Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma hanya segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh. Peace, everyone.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah namanya aya pantan sataunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah muhun manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaan kumaha mak sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak?
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengita, ya be wayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabukuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nemesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur, ayap lambung. Ibu tos kamana wae